0: Sudah nyanyian daripada kumpulan Hujan dengan tajuk lagunya Kau Pijak Hatiku Lagi. Ada yang tanya kenapa Pi sedih je lagu hari ni. Yelah sebabnya hari ni bukan sekadar bermain untuk negara sendiri. Tapi membawa harapan jutaan penyokong bola sepak Asia. Ini adalah untuk renungan kita bersama satu-satunya wakil Asia iaitu Jepun. Tidak berjaya untuk mara ke peringkat yang seterusnya untuk 16 yang terbaik selepas gagal mengatasi pasukan Brazil, sama juga dengan Jerman yang gagal di saat akhir menentang pasukan Paraguay. Walaupun pasukan pilihan anda tidak berjaya, jangan sedih. Biasalah pergi kerja tu sampai kalau boleh tak nak jumpa dengan kawan-kawan, takut kena bahan kan?
1: Saya dah bersedih lah. Jerman dua-dua tak masuk.
0: Tapi nak buat bercanda kan? Kalah menang itu adat perlawanan, adat permainan. Yang kalah tu insyaAllah kita doakan moga ada sinar di masa yang akan datang. Yang paling penting di mereka tidak berputus asa.
1: Dan memetik kata-kata seorang bekas pemain legend ketika dahulu, Fakhri Sadani.
0: Okay.
1: Bola kalau dah tak masuk tu, tak masuk juga.
0: Awak masih lagi menggunakan apa-apa salah ni punya ni dia samalah apa-apa pun dalam hidup kita. Ini pun boleh kita ambil iktibar juga dalam kehidupan seharian kita. Walaupun kita tak berjaya sebab kita buat kesilapan, tapi kita boleh tebus kesilapan tu. Kesilapan boleh ditebus, tapi menyerah kalah itu adalah kegagalan yang sebenar. Nampak?
1: Dia kalah tapi jangan give up lah. Jangan mengalah. Dia kalah, jangan mengalah.
0: Don't give up, keep it up. Okay, kita kembali dalam jam yang ketiga ni. Nak menyapa juga rakan-rakan kita di
1: TikTok Live.
0: Ada Rasa Rarais. Ada siapa lagi tu?
1: Siti Kasih katanya sambil tunggu doktor layan Selangor FM. Katanya sambal menanti kena panggil ambil darah.
0: Okay.
1: Mak saya pun hujung bulan ni ambil darah.
0: Okay, kalau kami tak ambil darah pun hari ni darah dia.
1: Darah tu berderau.
0: Berderau. Bila tengok gol penalti Kai Havertz tak masuk tadi kan? Tapi tak apa. Dalam jam yang kedua ni kami nak hiburkan anda dengan lagu-lagu.

0: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Dalam Kopi Bola Pagi, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okey, kita kembali semula dalam Kopi Bola Pagi. Hari ini kita nak ajak anda sembang, komen, beri pandangan anda, pendapat anda. Adakah warna kegemaran anda pernah mempengaruhi pasukan yang anda pilih untuk disokong dalam Piala Dunia? Contohnya, suka warna biru, terus minat France. So, contohnya, suka warna merah, terus cenderung kepada England. Ataupun Canada. Suka kuning, terus sokong Brazil. Ataupun suka warna oyen, terus sokong Netherlands. Netherlands pun antara pasukan yang menggunakan warna jersey tapi tak ada kena-mengena dengan bendera negara.
2: Warna oren.
1: Okey. Jadi ini antara komen daripada Syahir yang datangnya dari Johor Bahru. Saya tak tengok warna langsung. Kalau jersey cantik tapi permainan membosankan, saya tetap tukar saluran. Saya pilih pasukan yang menyerang dan berani ambil risiko. Wow, Syahir, awak lain macam sikit pandangan awak . Tapi apa-apa pun, jangan tukar saluran RTM kerana kami adalah penyiar rasmi. RTM adalah penyiar rasmi untuk Piala Dunia FIFA 2026. Saksikan 104 perlawanan dan sekarang ini dah pun berada di 74 perlawanan. Ya. Berbaki berapa lagi? Berbaki 30 perlawanan lagi.
2: Okey. Ada dua buat komen daripada kaum hawa ni. Okey. Yang pertama, Aina dari Rawang katanya, saya rasa warna boleh jadi faktor pertama untuk tarik perhatian tapi akhirnya prestasi pasukan yang buat kita terus setia. Itu Aina dari Rawang. Seorang lagi, Liana dari Ampang katanya, saya suka warna putih sebab nampak kemas. Tapi bila perlawanan bermula, saya lebih fokus pada permainan.
1: Tapi putih, tak silap saya, dulu waktu zaman sekolah dulu, bila mengenakan jersey warna putih ni, dia nampak pasukan tu akan nampak kemas lah.
2: Kemas dan suci tu
1: Bukan, dia nampak
2: fit ke macam mana?
1: Nampak fit. Sebab putih tu nampak besar. Itu antara strategi jugalah kan. Kalau player tu banyak yang kecil-kecil, pakai warna putih. Nampak dia macam nampak big size sikit, nampak tough sikit lah.
2: Adakah itu taktik yang digunakan oleh team England?
1: Mungkin lah kan. Tapi itulah, masih lagi is coming home.
2: Is coming home. Tunggu dah lihat coming home macam mana.
1: Sebab saya rasa dah setiap tahun tu pakai warna putih. Mungkin tahun ni dia buat kelainan pakai baju warna merah.
2: Tengok-tengok macam mana.
1: Untuk first first attire dia, dia pakai warna merah tahun ni. Warna merah kan.
2: Purpose jersey dia merah .
1: Merah. Dia warna terang sama macam Netherlands.
2: Is coming home tu kita tengoklah adakah trofi Piala Dunia is coming home ataupun pasukan tu sendiri yang is coming home, kita tengok
1: kita
2: nanti.
1: Kita tak tahu banyak bola tu bulat kan. Ada juga voice note daripada Pak Lang ni. Pak Lang cerita bab apa ni? Adakah Pak Lang pun menyukai warna yang membuatkan dia pilih pasukan tersebut? Pak Lang, apa ceritanya Pak Lang?
3: Assalamualaikum DJ Al-Hafiz Al-Awan. Macam biasa lah Pak Lang melaporkan. Pak Lang tengah IP ni pasal Jepun kalah. Jepun kalah, Pak Lang suka yang kalah. Yang kalah boleh balik. Tahu yang main dah ada duit. Itu aja lah ya. Selangor FM Pilasfal Radio nombor 1 orang Selangor.
2: Ni rare dia suka yang kalah.
1: Ini pun macam saya dah lah nak brain yang pagi tadi tu. Yang berlaku dekat Thailand, dia tak boleh tengok orang lagi besar pada dia. Yang ini saya kena brain satu lagi perkara. Di mana Pak Lang kongsikan dia suka ataupun dia sokong pasukan yang kalah sebab boleh balik.
2: Mungkin boleh jimat bajet.
1: Pak Lang ni memang jenis orang cakap
2: Dia rare ke macam
1: bukan,
2: mana?
1: Bukan, dia family man. Bila lama-lama dekat luar ni, dia rasa macam tak selesa. Dia lebih selesa berada di samping keluarga tercinta lah.
2: Jadi bila Jepun kalah tu, bolehlah Jepun balik kepada keluarga yang tercinta. Itu pandangan positif lah.
1: Yelah, pandangan positif. Tapi konsep dia berbeza tu. Ini dia dah masuk macam dalam kategori berjihad dan juga berusaha untuk membawa pulang kejayaan untuk negara tau. Tapi tak apalah Pak Lang, itu pandangan awak, kita hargai lah kan. Sudi meluangkan masa bersama dengan kami dalam Kopi Bola Pagi. Yang mana sedang memandu, kami nak kongsikan info trafik semasa kepada anda selepas ini. Terus dengarkan Selangor FM.
4: Hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
5: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.
6: Lancarkan perjalanan anda
5: bersama stesen yang on point dan lebih energetic. Hai, selamat pagi.

0: Saya Perlahan dari KTM Serdang ke The Mines, Sapura ke Plaza Tumais Utara, Balakong ke Seri Kembangan, Wan Petaling ke Kepong Malaysia ke Persimpangan Kuchai, Salak Jaya ke Persimpangan Kuchai, Lebuh Raya MPE, Sungai Besi ke Kuchai Lama, juga Selat Selatan ke Jalan Istana. Sila patuhi arahan papan tanda, fokus pada pemanduan dan patuhi hak laju yang ditetapkan.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: celik mata, kopi panas, sembang bola. Dalam Kopi Bola Pagi, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Baik, itu dia antara sorakan yang bergemuruh di Houston Stadium melibatkan perlawanan di antara Brazil dan juga Jepun di awal pagi tadi, pukul 1 pagi.
2: Momen-momen Brazil menjadikan gol kemenangan.
1: Okey, gol yang kedua pada minit 96. Di minit yang ke-6 masa tambahan tu. Dahsyat betul lah. Memang berdiri semua daripada mata mengantuk. Tapi game tu memang tak mengantuk lah, tengok. Okay. Sebab separuh masa pertama dia ada satu gol, dan separuh masa yang kedua pun dia ada satu gol kan. Jadi dia perlawanan yang ada jaringan gol ni, dia memang rancak.
2: Jadi jaringan gol, dan juga satu lagi bila sama-sama saling bersaing-saing, bersaing kuat antara satu sama lain tu pun dah jadi penarik juga. Betul. Untuk tonton perlawanan tu. Dia tak lemau lah.
1: Okey, tak apa. Kalau yang terlepas siaran langsung di RTM, di Sukan Plus pagi tadi, jangan risau. Boleh tengok highlight dekat YouTube. Okey, kita kembali dalam Kopi Bola Pagi. Topik kita hari ni, adakah warna kegemaran anda pernah mempengaruhi pasukan yang anda pilih untuk disokong dalam Piala Dunia? Aina dari Shah Alam, bagi saya warna cuma bonus. Yang buat saya minat ialah pemain. Kalau pemain kegemaran berpindah atau bersara, kadang-kadang sokongan saya pun akan berubah. Aina ni dia select pemain. Contohnya kalau dia buka Haaland kan, dia akan ikut Haaland tu pergi ke mana. Norway, Norway, walaupun Norway ni underdog lah. Kira dia underdog, ada bukan big name ataupun giant punya club, apa ni, negara. Tapi dia sukakan Haaland tu, dia sokong Norway.
2: Jadi kerana pemain lah.
1: Ya. Yeah.
2: Tapi kalau nanti Haaland dah pencen, dia sokong lagi tak Norway?
1: Mungkin dia sokong anak Haaland pula. Anak Haaland dia jadi Haylam. Okey. Faizal dari Kota Baru. Saya rasa ramai yang tak sedar warna sebenarnya ada pengaruh yang tersendiri. Sebab psikologi warna memang boleh tarik perhatian. Bila nampak jersey yang kita suka, secara tak langsung kita lebih cenderung nak tengok pasukan itu bermain. Sebab tu, kalau kita tengok semua, kebanyakan pemain yang bermain di pentas dunia, Piala Dunia FIFA 2026 ni mengenakan boot berwarna pink. Kenapa semua orang kena pakai warna pink? Adakah pakai jenama yang sama, pattern yang sama? Tidak, dia jenama berbeza-beza. Tetapi kenapa pengeluar jenama tersebut menggunakan warna pink tu adalah bila kita tengok kajian, bila letakkan stripe pink tu duk atas padang yang hijau, dia akan nampak
2: menyerlah.
1: Bol. Dia akan menyerlah. Dari jauh kita akan nampak menyerlah. Itu antara marketing strategi mereka lah.
2: Baik. Tapi tak adalah orang kata mensimilaritikan pink tu dengan perempuan. Kira lelaki pun pakai
1: pink.
2: Okey lah.
1: Tak. Sebenarnya warna pink ni bukannya untuk wanita. Dia unisex. Cumanya kita tengoklah pink tu digayakan dengan macam mana kan.
2: Okey, ni komen di TikTok live, katanya daripada Tuan Bahrain Suud, katanya assalamualaikum. Saya tetap sokong Argentina. Argentina biru putih.
1: Biru putih
2: putih.
1: Okey, biru putih, lepas tu dia pakai stripe menegak kan. Orang yang badan besar pakai stripe menegak, dia akan nampak kecil. Dia akan nampak kurus.
2: Kalau badan menintang tu nampak besar.
1: Dia akan nampak lebar. Okey. Jadi Syafiq dari Melaka pula, masa kecil saya pilih pasukan ikut warna dalam permainan video bola. Lepas tu barulah kenal sejarah pasukan tersebut. Jadi warna memang jadi permulaan minat saya lah. Sebab yelah, waktu kecil-kecil dulu nak main video game tu, dia main pilih je, tak tahu ni negara mana ni, siapa pemain dia ni kan. Kalau tak diberitahu, tak ada info yang lanjut, dia memang ikut warna. Ha, dia ni lah warna ni lawa, saya suka warna kuning. Ha, rupanya kumpulan Morocco apa ni, Ghana waktu tu kan.
2: Boleh, boleh, tak ada masalah.
1: Ha, itu yang main video game. Kenapa macam pelak dia lari lembab macam ni? Ha, yelah, kumpulan underdog. Ha, main dalam video game ni dia lain.
2: Oh,
1: ha, okay. Kalau kita pilih pasukan yang underdog, okay, dalam video game, mm-hmm, dia punya corak pemain dia tu yelah, nak berbeza. Kalau dia lawan pula dengan England,
2: okay,
1: dia akan lain.
2: Oh,
1: kita nak kejar player England tu tak susah nak dapat. Sebab dia punya setting ni memang gitu.
2: Oh, video game ni dia setting dia bias pada dia. Okey, Azlan ni sebenarnya katanya saya sokong sebab sejarah dan pencapaian pasukan, warna langsung tak mempengaruhi.
1: Okey, itu dia antara pendapat-pendapat daripada pendengar-pendengar kita. Kejap lagi kita raikan lagi. Dayah, sabar kejap. Kejap lagi kita nak tahu apa warna kegemaran anda. Dan kita nak tahulah adakah warna kegemaran anda pernah mempengaruhi pasukan yang anda pilih untuk disokong dalam Piala Dunia. Nak hubungi kami pun boleh juga, 0322873203 ataupun 0322873204. Yang mana tanya Hafiz, hari ini untuk Netherlands dan juga Morocco tayang dekat TV mana? Anda boleh tonton di Sukan Plus menggunakan RTM Klik. Betul-betul percuma. Layan dulu lagu nyanyian daripada Nora, Dendam Dalam Diam. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Cik, minta lesen mandu.
1: Kenapa ni, Cik?
0: Cik ni dah bawa kereta melebihi had laju.
1: Alah, laju sikit aja, Cik. Hal kecil aja ni. Kita boleh bincang, kan? Alah, Cik, ambil lah ni sikit, Cik. Buat minum kopi. Kira selesai kat sini je lah.
0: Cik ni dah buat dua kesalahan tau. Pertama, langgar peraturan jalan raya. Kedua, cuba bagi rasuah kepada kami yang sedang bertugas ni.
1: Cik, saya minta maaf banyak-banyak lah, Cik.
0: Orang macam Cik ni lah yang banyak mencemarkan nama baik kami tau. Kami ni tak makan rasuah.
2: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.
3: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Itu dah nyanyian daripada kumpulan Sofas The Second Plan. Adalah lagu terbaru daripada mereka. Mereka dah rebranding. Mereka punya band. Sebelum ni Sofas je kan? Ini Sofas Second Plan. Dengan tajuk lagunya Punca. 8.42 minit pagi sekarang ini. Masih lagi ramai yang duk berfikir, duk buat postmortem. Apakah punca kekalahan Jepun? Apakah punca kekalahan Jerman kan?
1: Bila tak masuk.
0: Ada gol, itu je. Simple. Jangan dipikir-pikir sangat.
1: Okay.
0: Jadi kita sekarang ini juga nak meraihkan komen daripada pendengar kita yang dah pun hantar di WhatsApp ni. Nur Hidayah binti Husin
1: katanya,
0: dari tempat kerja, saya suka warna kuning sebab nampak menyelah seperti Brazil.
1: Dia memang fan Brazil.
0: Fan Brazil sama kita.
1: Geng api tu.
0: Awak pakai seluar biru tak? Kalau tak pakai seluar biru tak cukup fans lagi lah. Okey, ni ada pemanggil kita di talian ni. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, Abang Sadiq sihat?
2: Sihat.
0: Alhamdulillah. So macam mana pagi tadi ikuti tak perkembangan perlawanan?
2: Yang mana? Yang pukul 4.30 pagi tu?
0: Tak kisahlah, yang pukul 1 pagi ke, 4.30 pagi ke, kejap lagi ke, pukul 9 ni?
2: Tengok pukul 9 lah.
0: Pukul 9 okay. Lagi. Tahu tak lawan siapa? Lawan siapa?
2: Tak tahu.
0: Morocco lawan dengan Netherlands.
1: Belanda.
2: Morocco dah menang.
0: Morocco. Kenapa Morocco pula menang? Cik Abang Sadiq cerita sikit. Apa pandangan Abang Sadiq yang mengatakan Morocco ataupun Maghribi yang akan menang menantang Belanda ni?
2: Ya, tengok dia punya apa dia ni. Belanda tu di tangga ke berapa? Maghribi sekarang tu di tangga ke berapa pula?
0: Okay. Tapi kalau kita tengokkan statistik, Belanda lagi tinggi.
2: Tak semestinya pokok yang tinggi tu tak boleh jadi rendah.
0: Kalau dia tebang tu boleh jadi rendah juga kan. Okey. Baik Abang Sadiq, terima kasih untuk pandangan Abang Sadiq. Kejap lagi pukul 9 tengok dekat Sukan Plus, okey?
2: Abang tak boleh tengok, Abang kena dengar.
0: Itulah maksudnya. Nanti dengar kan.
2: Kalau abang boleh tengok, baik abang jadi DJ macam kau.
0: Yelah.
1: Okey.
0: Betul juga kan? Betul juga. Tapi kalau boleh dengar pun boleh jadi DJ juga. Apa masalahnya?
2: Dah jadi dah. Bukan kata tak jadi.
0: Betul. Okey, Abang Sadiq. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Okey,
0: mengerasi,
2: bye-bye.
0: Itu dia Abang Sadiq yang sentiasa menceriakan pagi kita. Bergurau dingin hari, betul lah tu. Kejap lagi, jangan lupa dengarkan apakah perkembangan Morocco akan menentang Netherlands. Okey, komen daripada Rizal. Saya rasa warna memang memainkan peranan lapis. Terutamanya untuk budak-budak. Dulu, saya tak kenal pun nama pemain. Saya cuma tahu pasukan yang berjersi ungu, merah ataupun kuning. Bila dah besar, baru saya faham sejarah, kekuatan setiap pasukan, taktika yang digunakan, siapa yang akan menjaringkan gol, siapa yang jaga gol. Itu dia, Rizal cakap. Hanim pula, saya memang suka warna biru, tapi bila tengok pasukan yang berjersi biru kalah teruk, saya sedar rupa-rupanya warna tak boleh menjaringkan gol. Akhirnya saya sokong pasukan yang paling menyeronokkan untuk ditonton lah.
1: Okey, Vinod dari Petaling Jaya katanya, kalau dua pasukan sama hebat, saya akan pilih yang warna jersey lebih menarik pada mata saya. Kalau dua-dua pasukan kuat ni kan,
0: okay,
1: warna jersey.
0: So kita tak tahu nak pilih mana, di belenggu, itu dia. Warna jersey yang jadi penentu siapa yang akan menjadi, orang cakap, menjadi pilihan lah kan. Okey, kejap lagi kami akan kembali lagi. Yang mana belum lagi komen, ada masa sikit je lagi. Okey. Topik kita hari ini, adakah warna pernah menjadi pengaruh anda untuk pilih pasukan untuk disokong dalam Piala Dunia? Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
3: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu pandang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
4: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Sila ambil perhatian trafik bergerak perlahan dan jagakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut di NPE perlahan dari Pantai Dalam ke Angkasa Puri, Kuchai ke Pantai Dalam juga sampai Piramid ke Persiaran Kewajipan. Di Lebuh Raya Aklih perlahan dari Datuk Keramat ke Jalan Tun Razak, manakala di LKSA perlahan dari Persiaran Anggrek Mokara ke Persimpangan Kota Kemuning, Seri Muda ke Bulatan Jubilee Perak juga Seri Muda ke Susu Lebuh Raya Kesas. Dalam pada itu di Kajang Sip perlahan dari Country Heights ke Unit 10. Rancang perjalanan dengan bijak, pastikan anda berada di lorong yang betul dan sila beri isyarat tukar arah sekiranya ingin mengubah laluan. Pandu dengan cermat.
4: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: nyanyian daripada Agnes Monica dengan tajuk lagunya Teruskanlah. Kita ucapkan kepada anda yang terus memberikan sokongan yang paling padu untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dan sekarang ini kalau kita tengok di Sukan Plus, perarakan masuk kedua-dua pasukan, iaitu di antara Netherlands dan juga Morocco. Perlawanan akan bermula tepat jam 9 pagi nanti. Okey, anda boleh tonton menerusi RTM Klik. Okey, kita dah berada di penghujung untuk Kopi Bola Pagi. Aha. Bagi topik kita hari ini, adakah warna menjadi pengaruh ataupun pernah menjadi pengaruh untuk anda memilih pasukan yang perlu ataupun yang akan disokong untuk Piala Dunia yang lepas ataupun baru-baru ni. Okey, ada komen daripada Kak Zaini ni. Kak Zaini pun macam Dayah juga, Brazil. InsyaAllah tetap menang. Oh,
1: geng
0: gitu.
1: Dayah, geng Kak Zaini, geng Apis. Korang ni.
0: Lebih kurang lah, saya sokong yang menang ni sebenarnya.
1: Ni macam YB ni.
0: Saya sokong yang menang je, bangsa final.
1: Final, okey.
0: Okey, ada lagi Roslan. Saya rasa kalau semua pasukan pakai warna yang sama, mungkin kita rasa tak rasa keterjaan yang sama, betul tak? Jadi warna jersey bantu membina identiti sesebuah negara dan membuatkan peminat lebih mudah mengingatinya. Saya setuju juga. Betul lah, kalau semua termasuk referee pakai baju warna sama. Okey, macam mana kita nak bezakan dia orang?
1: Referee pun kena pakai baju yang lain daripada dua-dua.
0: Dia sebab tu dia memilih warna hitam ataupun warna kuning fluorescent, hijau fluorescent tu.
1: Okey. Kevin dari Subang Jaya katanya, saya pilih pasukan berdasarkan cara mereka hormat lawan dan semangat kesukanan. Warna bukan keutamaan.
0: Okey.
1: Ini orang kata semangat teamwork lah ni.
0: Baik. Okay. Jadi terima kasihlah kepada anda yang sudi komen untuk topik Kopi Bola Pagi hari ini. Menarik juga antara pendapat-pendapat daripada anda. Kita kadang-kadang kita pandang dari satu sisi. Tapi bila ada komen, betul juga kan, kenapa saya tak pernah terfikir pun komen macam ni kan. Rupanya ada yang pilih pasukan kerana sejarahnya, ada yang pilih pasukan kerana pemain, dan tak kurang juga yang mengaku semuanya bermula dengan warna jersey. Kadang-kadang perkara yang nampak kecil itulah yang menjadi titik permulaan seseorang jatuh cinta dengan bola sepak.
1: Ada juga yang kata warna ni dia kata first impression.
0: Dari warna lah, turun ke hati lah.
1: Tadi kat awal lah, dan prestasi, semangat juang, penyerang pasukan, pemain pintar jadi faktor utama untuk terus maintain beri sokongan.
0: Baik,
1: walaupun,
0: okay,
1: terus sokong pasukan pilihan masing-masing. Dengan semangat kesukanan, hormati penyokong pasukan lain, nikmati setiap aksi yang sajikan sebanyak kecuanan World Piala Dunia FIFA 2026.
0: Okey, niat tulus, jalan terus untuk yang layak ke peringkat yang seterusnya. Selepas ini kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk utama jam 9 pagi. Terus dengarkan Selangor FM.

0: dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: Indeks Pengukur Kemiskinan Kerentanan Rakyat disemak semula. 10,000 CCTV pengecaman wajah dipasang di ibu negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Malaysia sedang menyemak semula Indeks Kemiskinan Pelbagai Dimensi Kebangsaan NMPI bagi memastikan tahap kemiskinan dan kerentanan rakyat diukur dengan lebih tepat bukan hanya berdasarkan pendapatan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, langkah itu akan membantu kerajaan memperkukuh dasar awam, perlindungan sosial serta perbelanjaan pembangunan yang lebih bersasar selaras dengan pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13. Jelasnya, penggubalan dasar yang berkesan memerlukan pemahaman lebih menyeluruh terhadap realiti kehidupan rakyat melangkaui petunjuk sosioekonomi konvensional. Sementara itu, Akmal Nasrullah memaklumkan pasaran tenaga dijangka kembali stabil secara berperingkat bermula suku ketiga tahun ini. Namun, ketidaktentuan harga dan bekalan dijangka terus mempengaruhi pasaran bagi tempoh 1 hingga 2 tahun akan datang. Jelasnya, kerana itu memerlukan kerajaan terus memperkukuh langkah mitigasi bagi mengurangkan kesan terhadap rakyat, perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta sektor industri. Sebanyak 14 projek reformasi kerenah birokrasi RKB berimpak tinggi menerima pengiktirafan kerajaan. Ia sebagai usaha menghargai komitmen kementerian, agensi dan kerajaan negeri dalam memperkukuh penyampaian perkhidmatan awam serta meningkatkan produktiviti dan daya saing negara. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar menegaskan, RKB perlu dilaksanakan secara konsisten bagi memastikan produktiviti serta daya saing negara terus dipertingkatkan.
1: Reformasi bukan sekadar slogan. Reformasi bukan hanya pada poster. Reformasi adalah perubahan yang boleh dilihat, diukur dan dirasai. Reformasi kerenah birokrasi atau RKB memberi tumpuan kepada perkara paling penting dengan kehidupan rakyat dan operasi perniagaan. Masa menunggu, bilangan dokumen, pelbagai lapisan kelulusan, kos pematuhan serta ketidakpastian proses menyebabkan rakyat dan peniaga merasa kecewa untuk berurusan dengan pihak kerajaan.
0: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Inisiatif Bakat Madani yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam dijangka membuka lebih 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor strategik selain memperkukuh pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Pemangku Presiden Permodalan Nasional Berhad Datuk Rizal Rikman Ramli berkata, inisiatif itu menyediakan peluang pelatihan, pembangunan bakat serta pekerjaan berkualiti kepada rakyat menerusi kerjasama kerajaan bersama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan.
2: Kami akan bergabung tenaga dan akan bekerjasama untuk memastikan kejayaan program Bakat Madani ini dan program ini mencapai matlamat. Komitmen kedua adalah dari segi jumlah peserta yang dapat menerima peluang pekerjaan, kita akan sumbangkan lebih daripada 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor-sektor strategik seperti pembuatan, kewangan, perladangan dan otomotif.
0: Datuk Rizal Rikman Ramli. Inisiatif sistem telematik bagi kenderaan perdagangan akan dilaksanakan secara berfasa sebelum dicadangkan sebagai syarat mandatori pelesenan pada tahun 2028. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, pendekatan itu diambil bagi memastikan pelaksanaannya tidak membebankan pemain industri secara mengejut selain turut memberi ruang kepada penyedia sistem mematuhi standard yang ditetapkan.
3: Kerana kita merasakan bahawa ada sistem telematik untuk memantau driver behavior ataupun tingkah laku pemandu, ini akan membantu untuk meningkatkan tahap keselamatan jalan raya. Dan ini adalah baik untuk syarikat-syarikat pengangkutan sendiri juga. Syarikat-syarikat kenderaan berat ini di mana mereka boleh memantau pemandu-pemandu mereka sendiri.
0: Jelas Anthony, teknologi itu membolehkan pemantauan prestasi pemanduan secara masa nyata termasuk aspek kelajuan, brek mengejut, pecutan agresif dan tempoh pemanduan. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur akan memasang 10,000 kamera litar tertutup CCTV berdefinisi tinggi dengan teknologi pengecaman wajah bagi memperkukuh aspek keselamatan di ibu negara. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming berkata, Penggunaan teknologi pintar itu diyakini mampu mengurangkan kes jenayah seperti ragut dan kecurian selain meningkatkan kecekapan penguatkuasaan. Menurut beliau, kerajaan turut melihat potensi menghubungkan sistem tersebut dengan pangkalan data identiti nasional bagi memperkukuh proses pengesahan identiti. Penyeragaman harga diesel kepada RM2.10 seliter bermula esok dijangka mampu meningkatkan produktiviti nelayan tempatan kelas C2 atau laut dalam sekaligus memberi kesan positif terhadap hasil tangkapan dan pendapatan mereka. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Muhammad Faiz Fazil berkata, langkah itu dijangka menggalakkan segelintir pengusaha bot nelayan C2 yang sebelum ini tidak menikmati subsidi bahan api untuk kembali aktif ke laut.
4: Kita merayu kepada layanan tempat dengan vessel C2 ini untuk kembali aktif ke laut, dan peningkatan layanan ke laut ini semakin ketara dengan pengambilan minyak subsidi yang meningkat. Jadi bila pengambilan minyak itu meningkat, menunjukkan mereka lebih kerap ke laut. Sebab ini sekarang ini memang musim ikan tengah banyak. Oleh itu saya menyuruh kepada layanan vessel C2 untuk terus ke laut.
0: Muhammad Faiz Fazil. Seramai 16 bekas anggota Angkatan Tentera Malaysia akan mula melaporkan diri sebagai warden sepenuh masa di 8 Maktab Rendah Sains Mara terpilih bermula esok. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat, Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, penempatan itu diharap dapat membantu meningkatkan tahap disiplin pelajar selain memastikan tiada lagi kes

0: Kawan OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Kejutan terbesar sejarah Piala Dunia FIFA 2026 tercipta apabila juara dunia empat kali Jerman tersingkir awal di pusingan 32 terakhir selepas ditundukkan pasukan ranking ke-41 dunia Paraguay menerusi penentuan sepakan penalti pagi tadi. Perlawanan yang penuh mendebarkan itu terpaksa ditentukan menerusi penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Paraguay membuka jaringan menerusi Julio Enciso pada minit ke-42 sebelum Kai Havertz menyamakan kedudukan buat Jerman pada minit ke-54. Paraguay dijadual berdepan sama ada Perancis atau Sweden pada aksi pusingan 16 terakhir 5 Julai ini. Sementara itu, Brazil mara ke pusingan 16 terbaik selepas meraih kemenangan dramatik 2-1 ke atas Jepun menerusi jaringan masa kecederaan Gabriel Martinelli di Stadium Houston. Jepun terlebih dahulu mengejutkan juara 5 kali itu menerusi jaringan Kaishu Sano pada minit ke-29. Skuad Samba kemudiannya bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-56 apabila Casimiro menaruh masuk hantaran silang cantik Gabriel Magalhães dari sebelah kiri. Namun, ketika permainan dilihat akan diheret ke masa tambahan, muncul Gabriel Martinelli menyudahkan peluang pada minit ke-5 masa kecederaan. Brazil akan menentang sama ada Ivory Coast atau Norway dalam pusingan 16 terbaik. Ketika ini berlangsung pertemuan antara Belanda dengan Maghribi dalam peringkat kalah mati pusingan 32. Kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan.
0: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya luar negara. Nilai mata wang Jepun Yen susut ke paras terendah berbanding dolar Amerika Syarikat AS dalam tempoh hampir 40 tahun pada Isnin. Penyusutan itu didorong jangkaan bahawa Rezerva Persekutuan Fed AS akan terus menaikkan kadar faedah. Menurut laporan penyiar awam Jepun NHK, yen seketika diniagakan pada paras 161.90 yen bagi setiap dolar AS ketika sesi dagangan di New York, iaitu paras terendah sejak Disember 1986. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif bagi memudahkan dan mengurangkan kos pembaikan kenderaan oleh pemilik sendiri. Perintah itu ditandatangani pada Isnin bersama pentadbir Agensi Perlindungan Alam Sekitar Lee Zeldin. Langkah berkenaan dijangka membantu menurunkan kos pemilikan kenderaan khususnya kos penyelenggaraan dan pembaikan. Tambah Trump, dasar right to repair akan memberi lebih kebebasan dan mengurangkan halangan kawal selia terhadap alat ganti dan komponen pengganti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Indeks pengukur kemiskinan kerentanan rakyat disemak semula. 10,000 CCTV pengecaman wajah dipasang di ibu negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

Selangor FM di 101.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.

0: itu di Montiara ke Hartamas. Elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu, fokus pada pemanduan, patuhi had laju yang ditetapkan, semoga selamat sampai ke destinasi.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat. Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, make up aku ni macam mana?
2: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
3: Assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang ini dalam jam yang ketiga, segmen Tertarik Kopi Wan masih lagi bersama dengan kami berdua, Hafiz dan juga Awan, temankan anda dalam jam ini. Dan seperti yang kita selalu lakukan sebelum-sebelum ini, di mana sebelum ini kita akan bawakan setiap hari Selasa 9.15 minit pagi, Semangat Pagi. Setelah kita bercuti sebabnya tetamu kita pergi menunaikan haji, hari ini kita kembali semula. Lebih kurang sebulan saya rasa.
0: Ya, betul sebulan.
3: Sebulan dah kita tunda Semangat Pagi ini, dan hari ini detik sejarahnya kami bawakan untuk anda.
4: Ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi, eksklusif di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Baik, tanpa buang masa, assalamualaikum, selamat pagi Datuk Dr. Budiman Muhammad Zuhdi dari komuniti Selangor Baca. Apa khabar?
5: Alhamdulillah. Assalamualaikum, sihat seadanya.
3: Alhamdulillah. Selamat pulang ke tanah air. Boleh kita tahu tak bila sampai ke Malaysia ni sebenarnya?
5: Sebenarnya saya dah seminggu sampai di Malaysia. Uh-huh. Tapi kebetulan kemudian terpaksa ke Korea.
3: Okey.
5: Sebuah buku yang saya tulis diterbitkan dalam bahasa Korea. Okey, jadi saya terpaksa ke Korea. Kemudian alhamdulillah rezekinya hari ini kita teruskan Semangat Pagi kita di Gaza.
3: Alright. Okey. Datuk, sebelum itu saat kami dekat konti ni kurang jelas suara Datuk. Datuk gunakan handsfree ke macam mana Datuk?
5: Tidak, saya ingat saya clear, saya jelas.
3: Okey, yang ini clear. Yang tadi tu tak clear.
5: Okey.
3: Datuk jelas kan?
5: Saya jelas.
3: Okey.
5: Tapi sebenarnya saya bergerak dalam kenderaan.
3: Okey, faham.
5: Dalam jam 10.30 ada satu syarat yang saya kena hadiri di Kuala Lumpur, tapi tak ada masalah.
3: Okey.
5: Dengan teknologi yang kita ada, insya-Allah kita teruskan juga program kita.
3: Okey, dari tanah suci Datuk terbang pula ke Seoul, Korea Datuk untuk pesta buku antarabangsa, sebab dengarnya buku seni propaganda diterjemahkan dalam bahasa Korea pula.
5: Ya, alhamdulillah sebuah buku saya itu rezeki balik daripada tanah suci diterjemahkan dalam bahasa Korea. Dan ketika berada di Korea, alhamdulillah memang mendapat sambutan hangat. Mungkin kerana ada keterbukaan daripada segi mendapatkan ilmu-ilmu baru berkaitan dengan komunikasi politik. Jadi alhamdulillah sepanjang berada di sana, kita pun tak sangka juga ada orang minta tanda tangan kita.
3: Wow, dahsyat ya. Opa minta dekat Datuk.
5: Ya, jadi kita pun dia senyum, kita pun senyum aja lah. Tapi alhamdulillah sepanjang di sana kita ada jurubahasa yang translate semua komunikasi kita. Nampaknya alhamdulillah lah kita berjaya meletakkan peta Malaysia di Korea atas jiwa ilmu itu sendiri.
3: Wow, ya. Dahsyat Datuk. Tahniah Datuk kerana sebuah karya Datuk telah orang cakap popular di negara dan sekaligus juga Datuk telah mengharumkan negara kita di pesada dunia.
5: Ya. Ini semua orang patut ada dalam diri mereka berdasarkan bidang masing-masing. Kalau dia pandai daripada masakan, dia patutnya boleh dia ekspor nilai masakan serata dunia. Kalau dia pandai main bola kan. Kalau dia pandai main bola kan, jadi dia buat sebaik mungkin, mungkin dia boleh ada nama di Korea, di seluruh dunia. Jadi benda niat untuk buat yang terbaik tu mesti ada dalam pikiran kita.
3: InsyaAllah. Okey, nanti pun kita mungkin kita boleh bersiaran pula. Wan, kita bersiaran kat Jepun ke? Okey, Datuk. Ini yang menarik, Datuk. Saya tengok dekat Facebook Datuk tadi. Sebab bila Datuk berada di Tanah Suci, Datuk ada pergi jalan-jalan tu, jumpa Dakwah Corner Bookstore tu. Dan hari ni Datuk akan kongsikan buku yang Datuk jumpa di Tanah Suci tu, berkenaan dengan The Power of Doa. Alamak, best lah. Ni cerita best ni. Dan Datuk cerita kat sini ditulis oleh Alia Umur Rayyan. Mungkin Datuk boleh kongsikan latar belakang penulisnya terlebih dahulu.
5: Banyak kali bersyukur kalau kena panjang kena salah usah bukan saya.
3: Halo Datuk? Datuk? Okey, kita terputus sekejap. Tak apa, kita cerita bab doa. Kita berhibur terlebih dahulu. Doa buat kekasih. Selepas ini kita berdoa sama-sama. Semoga kita dapat semula talian bersama dengan Datuk untuk kita ceritakan The Power of Doa untuk semangat pagi hari ini.

0: Itu dia nyanyian daripada Datuk Ramli Sarip dan juga Datuk Khadijah Ibrahim dengan tajuk lagunya Doa Buat Kekasih. Ha, kita kirimkan kepada semua pendengar setia di Selangor FM. Dan kita juga mendoakan semoga talian kita bersama dengan Datuk Budiman dipermudahkan urusan kita untuk kita menjayakan segmen Selamat Semangat Pagi pada hari ini. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Okey. Yang ini clear, Datuk.
2: Sama-sama.
0: Okey. Okey, Datuk. Datuk dah kembali.
1: Kembali di tertuang udara.
0: Ya, yeah, Datuk. Tertuang udara. Saya rindu ayat tu.
1: Saya pertama sekali, saya nak kempen saya mudah saja. Alhamdulillah, saya tidak ada masalah yang besar dalam menunaikan fardu haji. Dan kempen saya ialah, kalau boleh, kita pergilah seusia muda yang boleh.
0: InsyaAllah.
1: Yang kedua, dan ialah semampu mahal yang boleh. Kenapa saya sebutkan perkara ini? Kerana pada saya, dia akan ada kaitan dengan risiko-risiko kesihatan. Kan? Jadi kalau kita pergi usia muda, apa-apa hal pun sebenarnya ujian seseorang tu berbeza-beza di Tanah Suci. Kita berdoa sebaik mungkin supaya jangan kita terlalu diuji dengan untuk menahan ujian tersebut. Sebenarnya saya berada di Tanah Suci, alhamdulillah. Memanglah selain daripada menunaikan ibadah haji, saya juga bergelandangan ke kedai-kedai buku.
0: Faham.
1: Dan kebetulan minat kita begitu. Dan kebetulan di Mekah Commercial Center itu sudah bersebelahan dengan apa yang disebut selalu kawan-kawan sebut itu sebagai menara jam tu. Di situ ada sebuah kedai buku sebenarnya. Dawah Bookstore. Jadi kedai buku ni ada banyaklah buku bahasa Inggeris, buku bahasa Arab. Dan kecil je kedai dia tetapi agak lengkap daripada segi genre buku.
0: Okey, kalau Datuk tengok dekat situ ada tak penulis-penulis kita yang dah masuk dalam market mereka ke?
1: Ada. Dan kerana kedai buku ni saya lihat iaitu The Dakwah Bookstore ni dia ada cawangannya di Kuala Lumpur.
0: Okey.
1: Jadi Petaling Jaya kalau tidak silap saya. Sama ada di owner atau tidak saya tak pasti. Tapi memang ada beberapa buku itu memang ketika saya ke sana kebiasaannya lepas isyak. Dan memang kedai ini akan menjadi tumpuan. Terutama kepada peminat-peminat buku lah. Dia tergantung. Tetapi memang ada buku-buku bahasa Malaysia juga ada.
0: Wow.
1: Dan yang saya lihat, dan mungkin itu salah satu cara bagaimana kita menempatkan ilmuan-ilmuan kita di rak buku di Mekah di sini. Dan saya tertarik dengan sebuah buku ini. Kita mungkin macam biasalah sebuah buku itu kita sembangkan atau kita diskusikan, kita kupaskan dalam tempoh sebulan bergantung kepada keadaan.
0: Okey.
1: Tetapi saya melihat buku ini yang ditulis oleh Aliyah Umur Rayyan ini, dia merupakan seorang mu'alaf yang masuk Islam pada tahun 1999. Dan dia banyak membantu komuniti-komuniti Islam di sana. Sebab dia ni wanita, sister. Jadi kalau kita tengok memang di YouTube ada banyak ceramah-ceramah beliau. Di Masjid Al-Ikhlas, Cambridge Islamic Center. Dan dia pernah berucap di Mentas TEDx sebagai contohnya. Dan banyak memberikan penjernihan dan pencerahan terhadap beberapa perkara yang kita sendiri maklum. Sebab itu dalam buku ini kalau di muka surat depan, dia ada dekat situ kata pengantar daripada Mufti Mac itu sendiri. Dan kalau kita tahu Mufti Mac ini antara Islamic scholar antara 500 orang berpengaruh Islam di seluruh dunia. Dan dia memberikan kata-kata pengantarnya itu sangat menjernihkan bahawa buku ini memberikan kekuatan, inspirasi dan sangat bermanfaat kepada mereka yang inginkan pintu rahmat yang Allah akan bukakan untuk mereka. Jadi kita tahu Muslimah ini dia bukanlah yang dia scholar yang sangat lembut. Tetapi apabila dia sendiri memberikan kata pengantar kepada buku ini, saya rasa, wow, buku ini mesti dibaca. Ya, alhamdulillah, setelah saya berada di sana, saya sempat menghabiskan. Dan semasa sekarang ini pun saya masih lagi membaca buku ini kerana dia memberi pencerahan-pencerahan kepada beberapa perkara, terutama berkaitan dengan doa itu. Kan? Sebagai contohnya, kan? Kita ni kadang-kadang kita masyarakat awam, kan? Kita berdoa ni bila kita nakkan sesuatu.
0: Betul.
1: Kan?
0: Ataupun ditimpa musibah, kan?
1: Baru-baru kita berdoa. Tetapi buku ini memberikan beberapa pertanyaan bahawa doa itu adalah satu kaedah untuk mengukur alat sejauh mana dekat hamba dengan pencipta. Jadi dia tidak menjadi suatu perkara yang biasa. Oh, ini alamak sakit perut, berdoa. Ditimpa masalah musibah kewangan baru nak berdoa. Tapi di dalam buku ini dia memberikan the art falsafah doa itu pada saya cukup bagus. Iaitu doa itu adalah kaedah untuk membina hubungan antara hamba dan pencipta. Jadi maknanya apa yang disebut di sini bahawa doa itu bukan ketika susah je, bahawa doa itu perlu dibuat setiap hari. Nampak? Jadi kadang-kadang kita pun terfikir di dalam buku ni kan, kenapa doa-doa yang individu minta mungkin belum Tuhan perkenankan lagi. Tetapi dia ada banyak alasan-alasan dan hujah-hujahnya. Sebab setiap doa yang di yang diperkenankan itu, dia akan datang dengan ujian. Tiba-tiba ada orang kaya minta pakai orang kaya dengan kereta jenama mahal.
0: Betul.
1: Tiba-tiba, oh, rupanya dengan kereta jenama mahal tu dia makin riak, dia makin belagak.
0: Makin jauh, kan?
1: Kan? Jadi itu yang best buku ni. Dia bila kita baca tu ada banyak oh terhadap kita. Sebab itu di dalam buku ni dia menyebutkan tentang sebenarnya hakikat doa itu apa sebenarnya. Adakah doa tu dalam buku ni itu hanya ketika kita susah? Kan? Tetapi doa ini adalah merupakan satu ukuran dapat kita dengan penciptanya itu kita harus berdoa untuk menunjukkan hubungan. Kan, macam dia memberikan analogi macam kita minta duit dengan bapa lah. Kan? Kalau bapa setelah hari-hari kita minta duit, kadang-kadang dia tanya juga. Tetapi kalau hubungan kita dengan bapa itu bagus, kadang-kadang kita minta sikit je, dia bagi banyak.
0: Betul.
1: Jadi memang buku ini memang sangat bagus. Dan sebenarnya dia dalam buku ini sebenarnya ada empat bab. Tetapi bab yang pertama, boleh kita ada sedikit masa lagi, tentang doa, keperluan dan juga hasrat. Itu sebab kalau kita faham ilmu doa itu sendiri, kita akan mudah. Yang kedua, kan, sebelum berdoa, apa yang patut kita lakukan. Dalam buku ini diletakkan juga, kita jangan push Tuhan untuk berdoa, memperkenankan doa.
0: Macam kita lah paksa,
1: Kita paksa pula. Kita ni hamba, dia pencipta. Jadi dalam buku ni, dalam berdoa tu, jangan paksa. Jadi, minta. Ayat minta dengan minta paksa kan lain.
0: Dia sama macam kita pinjam, kita nak minta kawan pinjam duit, tapi kita paksa kawan tu bagi kita duit. Macam tu lah, kan?
1: Betul. Jadi, kemudian kita bertanya, kenapa doa itu tak makbul-makbul? Dalam buku ini dikupas. Adakah sebenarnya kita bersedia dengan doa kita? Atau adakah sebenarnya bahawa kita berdoa tu kerana diri kita kecil? Dan doa tu kerana kita tidak minta perkara yang besar daripada Tuhan. Jadi benda-benda ni ada di dalam buku ini. Sebab itu, perkara yang paling penting sekali dalam buku ini, bab chapter pertama yang saya sangat rapat dengan jiwa saya, kerana disebut bahawa doa itu sebenarnya bukan di mulut
0: tapi di hati.
1: Tetapi doa itu adalah di hati. Itu memanglah kita melafazkan doa. Tetapi development doa dalam buku ini, dia mencipta keadaan, dia mencipta suasana. Bagaimana kalau kita faham kita ni hamba, kita kena minta daripada orang yang daripada Tuhan yang sepatutnya. Jadi kita akan jadi mudah. Jadi itu dalam bab yang pertama lah, ya. Dan dalam buku ni disebut beberapa kali, berdoa ni bukan ketika ada masalah je. Tidak ada masalah pun sewajarnya berdoa. Sebab doa ini adalah satu kaedah untuk mengukur hubungan. Saya di sana, saya mengalami beberapa perkara-perkara nak kata pelik-pelik, nak kata ajaib-ajaib.
0: Okey, ini menarik.
1: Okey. Satu lagi, saya ada bawa beberapa buku sebenarnya di sana dan saya menulis ini di Facebook saya. Bahawa kata buku ni saya nak perbaiki. Kebetulan mantan menteri iaitu Datuk Seri Zulkifli, Muftulu Mufti Wilayah, penulis kata pengantar pada buku tersebut. Jadi saya berdoa, saya pun tak ada nombor telefon, saya berdoa. Saya kata macam, enggak. Kan, aturkan supaya dapat berjumpa, supaya buku yang saya buat ini memberi manfaat kepada orang yang membacanya. Dan kebetulan, hari kebiasaannya saya selepas maghrib, saya akan makan dengan isteri saya di hotel. Tetapi kerana hari itu jadi suatu perkara yang yang tidak best, jadi kami makan lepas isyak. Okey? Dan apabila kami makan lepas isyak, susuk tubuh Mufti Menteri Agama itu
0: Allahu Akbar
1: ada di situ.
0: Kan
1: ada banyak lagi benda-benda ajaib dalam doa. Sebagai contohnya
0: saya, sorry Datuk, waktu tu Datuk berada di Tanah Haram lah, betul tak?
1: Di Tanah Haram lah. Saya kata saya nak jumpa je. Saya tak tahu keadaan macam mana. Saya nombor telefon tak ada. Kepada saya berdoa dengan kaedah-kaedah yang yang diajar di dalam buku ini. Terutama daripada segi adab berdoa itu. Kan, saya tengok ada improvement dan akhirnya saya dapat berjumpa.
0: Rupanya satu hotel itu.
1: Satu hotel dan kebiasaan, kelazimannya. Bayangkan Tuhan Atuh, kalau saya agaknya makan lepas mana, mungkin saya tak jumpa.
0: Betul.
1: Tetapi kelazimannya saya makan itu adalah lepas maghrib. Tetapi hari itu kerana sesuatu perkara yang tak dapat dielak, saya makan lepas isyak dan saya berjumpa.
0: Itu asbabnya lah, menjadi satu asbab.
1: Itulah asbab. Tetapi dia memberi satu perspektif lain saya berkaitan dengan seni adab berdoa. Jadi satu perkara. Saya nak share satu lagi. Saya jet lag dan kemudian jet lag tak selesai, saya terpaksa ke Korea. Okay. Ketika berada di Korea, ketika pergi, saya kata kalau saya duduk yang biasa, ekonomi, saya fikir okay, saya jet lag lagi, saya ada 6 jam, mungkin keadaan tidak selesa. Keadaan tidak selesa dan saya mungkin mungkin badan tak best lah, kerana ada program di sana. Bila saya pergi ke kaunter untuk upgrade tiket, dia kata tak ada, penuh. Tapi dia kata cuba daftar dulu, kemudian cuba rujuk ke dalam. Maksudnya kan kalau kita nak pergi international ni kan kita ada kaunter. Benda ajaib lagi berlaku kerana the art of doa itu. Dan tiba-tiba dalam perjalanan saya itu kan ada 2 orang yang tidak lapuk, yang tidak check in.
0: Terlepas flight.
1: Bukan tiba, dia tak masuk. Jadi tempat itu kosong.
0: Duduk dekat ekonomi tapi kiri kanan itu kosong.
1: Tetapi kita boleh upgrade lah sebenarnya. Tetapi nak bagi tahu, upgrade itu bergantung kepada kekosongan.
0: Betul.
1: Kan, tetapi miracle-nya kerana doa yang kita minta itu akhirnya ada 2 orang tak datang. Ini dua orang tak datang ni bukan sebab kita tau. Bukan sebab kata kau jangan datang, aku nak upgrade daripada ekonomi. Itu bukan kuasa kita. Alhamdulillah. Sebenarnya daripada itu, bila saya renung, kita buat sedikit refleksi diri terhadap buku-buku yang kita baca, terhadap buku doa, ternyata miracle kuasa doa ini, kalau kita sangat percaya dan yakin, dia akan banyak membantu kita.
0: Ini yang menariknya dalam buku The Power of Doa ni yang kita akan kupas. Mungkin Datuk boleh kongsikan juga adab, skillnya, apa yang perlu kita terapkan. Sebelum ni kita pun semua berdoa. Selalunya lepas solat lah. Paling kurang lepas solat, kita akan doa. Jaranglah kita nak jumpa orang kebiasaan macam saya ni, duduk atas motor berdoa, duduk saja-saja tak buat apa berdoa kan, jarang.
1: Tapi saya pergi, kita pergi haji dengan approach orang awam.
0: Okey.
1: Kita faham kita bukanlah kita ada pengalaman, kita ada apa benda semua. Tetapi akhirnya bila kita dapat gambaran-gambaran itu dengan buku yang saya baca ini, sebenarnya permulaan doa itu kita kena faham bahawa kita kena develop bahawa kita ini hamba dan yang memberkenan itu adalah suatu perkara yang yang lebih besar daripada itu. Jadi itu dulu kita develop bahawa manusia ini kurang, pada Allah ada rahmat dia, kalau dia nak bagi dia bagi. Itu pada saya prinsip yang mula-mula tadi kita faham. Bab satu tadi dia faham bahawa doa ni bukan di mulut, doa ni di hati. Pergi kepada second layer, develop bahawa aku ini hamba dan aku minta di dalam bukti, minta kepada suatu kuasa yang lebih besar. Dan yang ketiga, dalam buku ni, dalam bab tiga diletakkan manusia ini ada impian dia masing-masing. Tetapi Allah akan menentukan sama ada impian itu sesuai dengan dia ataupun tidak. Itu sebab mana kalau kita rasa kita punya doa belum, Allah tak perkenankan, mesti ada rezeki, atau mungkin Allah akan perkenankan kalau bukan sekarang, mungkin minggu depan. Kalau bukan depan, mungkin tahun depan.
0: Okey. Baik, okay, Datuk, kita simpan dulu Datuk benda-benda yang lain dalam buku yang menarik ni. The Power of Doa.
1: Buku ini buku yang tak boleh dapat secara online.
0: Okey.
1: Boleh juga tengok di YouTube, melihat approach Sister Alia ini. Sebab kita akan dapat sedikit gambaran yang berbeza bagaimana orang biasa yang mualaf akhirnya masuk dari Islam, akhirnya membentuk komuniti dan sangat percaya dengan kaedah dan doa yang dia faham.
0: Baik.
1: Okey, terima kasih semua.
0: Baik, Datuk. Terima kasih. Hati-hati
1: jumpa
0: dalam perjalanan.
1: Minggu depan.
0: Okey, minggu depan. Dan kita janjikan juga kepada pendengar-pendengar semua, kita takkan ponting lagi, Datuk. Dah cuti dah sebulan itu hari. Dan kami akan kembali untuk bawakan kepada anda semangat pagi. Terima kasih, Datuk. Sekali lagi, Assalamualaikum.
1: Terima kasih semua. Assalamualaikum.
0: Alright, itu dia semangat pagi untuk minggu ini. Nantikan perkongsian The Power of Doa untuk siaran semangat pagi yang akan datang. Terus dengarkan Selangor FM.

0: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
1: Baik, terima kasih kepada anda yang terus dengarkan Selangor FM hingga ke saat ini. Alhamdulillah selesai dah dari awal pembukaan kita jam 6 pagi tadi. Kita dah kongsikan info semasa, minit Piala Dunia. Kemudian kita kongsikan Al-Kisah, bawakan rancangan refleksi. Diikuti pula utama jam 7 pagi. Lepas tu kita kembali bayu artis. Berikan topik pula kopi bola pagi. Bawakan info trafik pula. Lepas tu kami bawakan semangat pagi dan selepas ini nampak kita recap seharian
2: dia, satu hari dia flashback balik dari awal sampai habis tu.
1: Mungkin yang terlepas, mungkin yang baru saja dengarkan Selangor FM tadi, macam-macam ada waktu pagi ni. Esok nak dengar lah pukul 6 pagi. Jangan buka. Dengarkan kami di Selangor FM, 18 jam kami temankan anda bermula 6 pagi sehinggalah 12 tengah malam. Dan selepas ini kita akan teruskan lagi untuk segmen yang seterusnya, iaitu Hello Selangor bersama dengan Ida. Dan jangan lupa tepat jam 10 pagi kita akan ikuti perkembangan terkini di negeri Selangor menerusi Buletin Selangor FM jam 10 pagi. Sukan Plus sedang berlangsung, Netherlands dan juga Morocco, keputusannya masih lagi 0-0 dah berakhir untuk separuh masa yang pertama. Kita nantikan pula apa yang akan berlangsung untuk babak yang kedua nanti. Okey, esok kita akan kembali lagi, Wan.
2: InsyaAllah. Untuk waktu yang sama juga, 6 pagi hingga 10 pagi, 4 jam yang pertama untuk esok pula, insyaAllah.
1: Alright, okay, panjang usia, murah rezeki, kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye.
3: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat, selain iPeduli, iCon, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang, Selangor FM, pilihan tepat.

Anak-anak adalah permata hati kita. Leka seminit boleh mendatangkan sesalan seumur hidup. Untuk itu, usahalah untuk awasi anak kita. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, untuk anda, pendengar setia Selangor FM, pilihan tepat.

0: Bulletin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini. Seramai 16 warden bekas tentera bertugas di 8 MRSM mulai 1 Julai ini. Kos pembinaan 5 stesen baru LRT 3 masa rendah. Bersama-sama saya Nurul Rashikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita sepenuhnya. Sebanyak 16 bekas anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM akan mula melaporkan diri sebagai warden sepenuh masa di 8 Maktab Rendah Sain Mara MRSM yang terpilih bermula Rabu ini. Menurut pengerusi Majlis Amanah Rakyat, Mara Datuk Dr. Ashraf Waji Dusuki juga menerusi kehantarannya di Facebook juga berkata, perbuatan itu diharap dapat membantu meningkatkan tahap disiplin pelajar selain memastikan tiada lagi kes buli yang berlaku di institusi pendidikan tersebut. Beliau juga berkata pelaksanaan itu merupakan fasa kedua bagi program pelantikan warden sepenuh masa dalam kalangan bekas anggota tentera selepas projek rintis dilaksanakan di MRSM Besut, Terengganu dan juga MRSM Balik Pulau, Pulau Pinang bermula 18 Oktober lalu. Cadangan mengembalikan pembinaan 5 stesen transit aliran ringan 3 LRT 3 tidak membabitkan pendekatan kos yang tinggi apabila jumlah keseluruhan pembinaan projek itu masih rendah berbanding anggaran asal. Menurut Esko Perdagangan dan juga Mobiliti, Enzihan juga berkata, langkah rasionalisasi yang dilaksanakan pada 2018 turut menyumbang kepada penjimatan kos berfaedah pinjaman sepanjang tempoh pembiayaan yang dianggarkan mencecah sehingga RM14 bilion. Beliau juga berkata, walaupun kerajaan memutuskan untuk mengembalikan 5 stesen yang sebelum ini dibatalkan bagi memenuhi keperluan rakyat, kos keseluruhan pembinaan projek berkenaan masih lebih rendah berbanding anggaran asal. Masyarakat Islam di Selangor perlu lebih cakna dan memahami keperluan pelaksanaan konsep kubur bertingkat yang hukumnya sudah diwartakan sebagai harus di negeri ini. Menurut Ketua Penolong Mufti Jabatan Mufti Negeri Selangor, Muhammad Syukri Sulaiman juga berkata, pertambahan penduduk serta peningkatan kadar kematian di negeri ini memberi tekanan terhadap kapasiti tanah perkuburan Islam yang sedia ada, sekaligus memerlukan pendekatan yang lebih lestari dalam pengurusannya. Beliau juga berkata konsep kubur bertingkat merupakan antara alternatif yang mampu mengoptimumkan penggunaan tanah tanpa menjejaskan prinsip serta ketetapan hukum syarak. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Misteri bau busuk di sebuah rumah kedai terungkai dengan penemuan jasad warga emas yang sudah berbau di Jalan Bata Titiwangsa Sentral semalam. Pusat Gerakan Operasi Bomba Kuala Lumpur dalam penyataan juga berkata, sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sentul telah pun dikerahkan lokasi sejurus menerima panggilan pintu terkunci melalui talian NG999 pada pukul 4.36 petang. Komander Operasi Muhammad Farid Abdul Hamid juga melaporkan setibanya sepasukan bomba di lokasi pada jam 4.46 petang mendapati seorang mangsa lelaki di dalam premis. Waste Management KDEBWM memohon kerajaan mempertimbangkan subsidi diesel berjadual kepada 800 lori Roro miliknya susulan peningkatan kos operasi yang kini mencecah hampir RM5 juta sebulan. Menurut pengarah urusannya, Datuk Ramli Muhammad Tahir juga berkata, ketika ini hanya 500 lori kompakter syarikat layak menerima bersubsidi diesel, manakala semua lori Roro masih perlu membeli bahan api pada harga pasaran. Beliau juga merayu kepada kerajaan supaya mendengar aduan kerana 800 lori Roro KDEBWM tidak mendapat bersubsidi diesel yang berjadual. Beralih ke laporan jagaan cuaca bagi negeri Selangor dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi ribut petir di kawasan Gombak, Sabah Bernam, Kuala Selangor, Petaling, Sepang. Manakala petang diramalkan tiada hujan. Sekian buletin Selangor FM jam 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang. Dan sebentar lagi ikuti info bomba dari Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Info Bomba.
3: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Merani kepada semua wartawan Selangor serta pendengar Radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya pegawai bertugas pada pagi ini dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 29 Jun 2026 bermula jam 08.00 pagi sehingga 30 Jun 2026 jam 08.00 pagi. Untuk makluman Negeri Selangor, kami menerima 4 kes panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan, 2 kes melibatkan kebakaran rumah, 1 kes melibatkan kebakaran stor, 1 kes melibatkan kebakaran pondok. Seterusnya, kami menerima 5 kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kenderaan, iaitu 4 kes melibatkan kebakaran kereta, 1 kes melibatkan kebakaran

akan temankan anda dalam Hello Selangor. Ida kembali lagi hari ini. Hari ini kita dah masuk 30 Jun 2026. Wow. Sekejap saja kita dah masuk di pertengahan tahun. Selepas ini insyaAllah dipanjangkan umur. Kita berjumpa dalam bulan Julai pula. Ya. Jadi harapnya semuanya baik-baik saja dan kita menjadi insan ataupun manusia yang lebih baik daripada semalam lah. Okay? Jadi terima kasih juga Ida nak ucapkan untuk rakan penyampai kita DJ Apis dan juga DJ Awan yang telah pun menemani anda dalam Teh Tarik Kopi O. 5 jam ini Ida temankan anda, jangan rasa kesepian, jangan rasa kesorangan, kita teman berteman di ruang udara. Sekarang ini kita layan dulu lagu ini daripada Mama Dewi Sukma, Selangor FM.

0: Kekayaan harta memang penting, tapi kekayaan ketenangan lebih penting. Jika ada berhutang, sama-samalah kita ingat untuk menjelaskannya, ya. Ingatan ikhlas dari saya, Hasno, untuk semua pendengar setia Selangor FM. Kembalilah kasih kepada diriku, hidupku sepi tanpa kehadiran.
1: Terbaik! Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
2: Polis entry, want to jaga.
3: Asalkan nak ku bahagia.

0: Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Satu peribahasa.
2: Apa peribahasa kita hari ini ya?
3: Dua ekor gajah berjuang, seekor kancil mati tersepit di tengah.
2: Maksudnya apa?
3: Orang kecil yang mencampuri pergaduhan antara orang besar, akhirnya dia sendiri yang binasa.
2: Contohnya?
3: Kau dengar tak? Bos besar dengan pengurus kewangan tengah bergaduh pasal projek tu.
2: Ya Allah, dah si Farid tu sibuk masuk campur nak jadi orang tengah tu dah kenapa?
3: Itulah. Akhirnya dia juga yang kena buang dari projek tu. Hei, macam dua ekor gajah berjuang, seekor kancil mati tersepit di tengah.
1: Dengarkan perkongsian satu hari satu peribahasa.

0: Saif, jumpa saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, Puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Selamat FM, pilihan tepat.
3: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca. Yeah.
4: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini ranca.

Assalamualaikum. Saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita dapat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Sabi Sadi dan juga Marsha Cinta. Sesungguhnya 10.33 minit pagi. Baiklah, sekarang ini sampai-sampai itu juga dia nak kongsikan Jualan Rahmah Madani antara lokasi yang terlibat bagi 30 Jun 2026 pada pukul 9 pagi hingga pukul 1 tengah hari nanti di lokasi Don Bukit Lanjan, Surau Anur, Pelangi, Damansara, Don Sungai Panjang, Perkarangan Parking, Surau Jafariah, Parit 16 Sungai Panjang, Don Sungai Air Tawar, Dataran Pasar Sungai Air Tawar, juga di Don Sungai Tua, Flat Kenanga, Taman Gombak Permai. Okey, itu sesi pagi sampai tengah hari. Manakala sesi petang pula, 3.30 petang hingga 6.30 petang di Don Lembah Jaya, Dataran Belia, Kampung Bukit Sungai Putih, seterusnya di Don Taman Temple, kawasan lapang hadapan Taman Aman Siara. Okey, jadi boleh dapatkan harga yang lebih murah daripada harga pasaran. Baiklah, kita berhibur dulu dengan lagu ini. Adikku pandai menari. Ewa. Kita rancakkan lagi supaya ada tak ngantuk lah ya. Selangor FM, pastinya radio nombor satu orang Selangor.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM.
1: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melentik. Ingat semula waktu tu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM. Pilihan tepat.
2: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat, selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sekarang ini kita nak teruskan dengan
1: Intai Dapur.
0: Baik, untuk Intai Dapur hari ini kita nak kongsikan dengan anda lah. Mungkin ada yang tahu ataupun mungkin ada yang tak tahu lagi. Sama-sama kita kongsikan. Manalah tahu berguna kan, kita pun tak tahu. Jadi ini mengenai Cik T lah. Aduhai, kalau kita bercerita mengenai tikus ataupun Cik T ni, orang kata tak boleh panggil tikus kan, kena panggil Cik T. Nanti lagi banyak dia datang gitulah eh. Macam-macam mitosnya. Jadi sekarang ini, apa tu, untuk halau tikus dari rumah menggunakan 5 jenis daun. Jadi kalau dalam rumah tu, tikus memang antara masalah yang paling merimaskan. Selain meninggalkan najis dan merosakkan barang, haiwan ini juga boleh mencemarkan makanan serta membawa pelbagai risiko kesihatan. Itu kita paling tak nak dan itu paling kita takut, dan kalau boleh kita elakkan. Dia bukan elakkan je, kita tak nak terus, okay? Sebab itulah ramai yang sentiasa mencari petua halau tikus yang berkesan untuk pastikan rumah kekal bersih dan selesa. Jadi antara petua-petuanya, yang pertama, anda boleh gunakan daun durian Belanda, di mana antara daun yang sering digunakan sebagai cara tradisional untuk menghalau tikus. Bau yang terhasil daripada daun ini dikatakan tidak digemari oleh tikus, terutama apabila daunnya diramas atau disiat terlebih dahulu. Cara penggunaannya mudah saja. Letakkan daun durian Belanda yang matang di kawasan yang sering menjadi laluan tikus, seperti belakang almari, dapur ataupun stor, ataupun anda boleh tengoklah mana-mana tempat yang anda boleh nampak kelibat Cik T itu kan. Jadi daun yang matang biasanya mempunyai aroma yang lebih kuat dan tahan lebih lama berbanding daun yang terlalu muda. Yang kedua, daun pudina. Kalau daun pudina ni, antara aroma segar daun pudina memang menyenangkan manusia. Kita memang sukalah bau daun pudina. Biasanya kalau pudina ni bukan saja kita bau dia harum, tapi kadang-kadang campur juga dengan makanan kita, macam aiskrim kan, air, bila rasa macam tenang je. Tapi bau yang kuat daripada daun ini boleh membantu menghalau tikus daripada menghampiri kawasan tertentu. Untuk menggunakannya, tumbuk atau kisar daun pudina sehingga halus, kemudian campurkan dengan sedikit air dan tapis. Masukkan air tapis yang tersebut ke dalam botol penyembur dan sembuhkan di kawasan yang sering menjadi laluan tikus. Seterusnya adalah daun pandan, di mana bukan saja digunakan dalam masakan, malah boleh dijadikan pewangi semula jadi untuk kediaman, dan bau harum yang dihasilkan oleh daun pandan dikatakan kurang digemari oleh tikus. Anda hanya perlu mengikat beberapa helai daun pandan dan letakkan di satu sudut rumah, dapur, stor ataupun tempat yang sering dikunjungi tikus lah. Selain membantu menghalau tikus, rumah juga akan berbau lebih segar secara semula jadi. Yang keempat adalah daun semambu. Di mana daun ini terkenal dalam petua tradisional, terutama untuk pelbagai kegunaan di rumah. Salah satu kegunaannya ialah membantu menghalau tikus. Caranya mudah saja. Hanya letakkan beberapa helai daun semambu di kawasan yang menjadi laluan ataupun tempat persembunyian tikus. Bau yang dihasilkan dipercayai membuatkan tikus kurang selesa untuk berada di kawasan tersebut. Dan yang terakhir adalah serai, okay? Di mana daun serai wangi sememangnya terkenal sebagai bahan semula jadi untuk menghalau pelbagai jenis serangga dan haiwan perosak, di mana aromanya yang kuat turut dikatakan tidak digemari oleh Cik T ni lah. Dan anda boleh meletakkan batang serai yang diketuk atau menggunakan daun serai wangi segar di kawasan yang sering dilalui tikus. Selain membantu mengurangkan kehadiran tikus, rumah juga akan berbau lebih segar. Tapi dalam banyak-banyak tips yang kita kongsikan dengan anda, petua tersebut, walaupun anda dah menggunakan pelbagai petua semula jadi, kebersihan tu tetap nombor satu, dek. Kan, anda buat, letaklah daun mana pun, tapi hujung-hujungnya anda punya rumah bersepah. Sampah tidak dibuang. Berhari-hari dikumpulkan. Sampah sepatutnya dibuang setiap hari lah, ya. Kalau tak ada bergaduh sangat, buatlah jadual siapa yang kena buang sampah hari ni. Dan pastikan jangan ada sampah-sampah yang merata. Itu paling penting, kan. Buat, letaklah petu macam mana pun. Kalau anda tak jaga kebersihan, itu orang kata tak boleh bantulah. Tak dapat nak tolong pendek. Kan? Jadi kan pastikan sisa makanan dibuang dengan betul, bekas makanan ditutup rapat dan kawasan dapur sentiasa bersih. Selain itu, tutup sebarang lubang ataupun celah-celah yang boleh menjadi laluan tikus masuk ke dalam rumah. Dan gabungan langkah pencegahan dan penggunaan daun-daun beraroma yang dah sebutkan tadi boleh membantu mengurangkan masalah tikus dengan lebih berkesan. Jadi itulah antara petua dan tipsnya yang kita sudah perkongsikan dalam Intai Dapur. Pastinya setiap hari Isnin hingga hari Jumaat bermula 10.45 minit pagi. Bila Aku Jatuh Cinta, Awira Fail.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Kita sudah pun masuk di jam yang kedua ketika ini. Jangan lupa juga di jam ini kita ada Api Lama. Kalau nak tahu lagu apa, sama-sama kita nantikan bermula 11.30 pagi nanti. Kita layan dulu lagi ini daripada Alif Kim.

0: Ish, tidur lagi. Ish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
1: Harun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari lah. Abuk yang budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
2: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sebentar lagi kita akan ketahuilah lagu mana yang anda kena pilih untuk pi lama. Okey, tapi sebelum tu layan dulu lagu ini.

sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: On point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energi.

0: Segmen Hello Selangor, 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio nombor 1, orang Selangor. Okey, baiklah, kita nak teruskan dengan Pi Lama. Jom kita dengarkan lagu pilihan. Yang mana satu menjadi pilihan hati anda?
2: Pilih lagu mana? Pi Lama.
1: Ya, untuk hari ini kita pilih Dato' M. Nasir. Asalmu, tempat asalmu. Ya, gerhak. Belum lagi. Ini dia daripada Dato' M. Nasir, pilihan pertama Gerhana. Kalau suka lagu ni boleh undi lagu ni, okey?
3: Berpucuk.
1: Ataupun lagu yang inilah Suatu Masa. Teriak.

0: rumah saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Dan oleh FM, pilihan tepat.

Assalamualaikum, saya Boy Sting. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Koli Boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

0: Point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, ada yang tanya kita. Selamat pagi Selangor FM. Selamat konti DJ. Siapa gerangan ya? Baru on RTM Click. Ida di sini. Ida di sini temankan anda menerusi Hello Selangor sampai pukul 3 petang nanti. Okey, baik. Mana yang terlepas untuk Pilama tu? Sekali lagi kita ulang. Mungkin ada juga yang baru on radio. Macam pendengar kita ni.

Itu dia pilihan kedua suatu masa. Okey, Kak Ruby tadi kata tertinggal train. Jadi boleh terus undian. Terus buat undian. Kata ni pilihan satu. Kita ada Kak Liza juga. Pilihan nombor satu hadir. Terima kasih. Kita ada Kak Katie. Pilihan nak pilih nombor dua. Baik. Kita ada Ijal pilihan nombor dua. Juga kita ada siapa ni? Ada Nabila. Nabila pilih pilihan nombor dua juga. Okey, terus buat undian anda sekarang di nombor WhatsApp Ponti 019-330-4425. Kita ada Dayah. Dayah pun baru buat undian. Pilih pilihan nombor satu. Kita ada Lina pilih pilihan nombor dua. Wow, saya ingat sengit ni. Nanti kita kira, okay? Ini dia nyanyian semula daripada Ira Milpan dan juga Daus Bajo Bintang.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
3: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyelut saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
4: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. #kitajagakita. #selangorfmprihatin.

Ya, itu dia daripada Wali Aku Bukan Bang Toyib. 12:03 tengah hari. Selamat tengah hari dah ucapkan untuk anda yang sedang dengarkan Selangor FM ketika ini. Okey, terima kasih terus undi. Kita ada Kak Z juga. Kak Z pilih Pilama nombor 2. Okey, juga kita ada Kak Leha. Wow, Kak Leha daripada Kuala Terengganu. Terima kasihlah dengarkan Selangor FM. Nun jauh kan, tetap memilih Selangor FM. Kak Leha pilih Pilama nombor 2. Oh, dahsyat ni. Nanti kita kira. Ya, boleh terus buat undian. Ada masa lebih kurang 30 minit lagi ni. Ada setengah jam lagi. Teruskan undian anda dan hantarkan di nombor 019-3304-425. Okey, jadi jom sekarang ini kita nak belanja lagi lagu baru yang ada di Selangor FM ketika ini, iaitu Awira, April Rosa dan juga Fik Halim. Gila. Tajuknya Gila Selangor FM.

0: bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azni dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.
4: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iKon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
2: Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah kalau kita cerita mengenai Piala Dunia FIFA 2026. Kita sukakan vibe dan semangat pendengar kita ni. Kita tak payah minta, dia bagi je. Seperti rakan kita Cikgu Noli katanya, yang berada di Beran Station Tanjung Malim Perak. Ida ke tu? Ya, Ida ni. Temankan anda sehingga pukul 3 petang nanti katanya. Akak ni baru selesai layan bola Netherlands versus Morocco. Perlawanan yang sangat sengit sehingga melirik ke sepakan penalti. Wow, dahsyat kak. Morocco 3, Netherlands 2. Selamat berkonti untuk Ida. Itu je nak cakap. Wow, dahsyat lah. Bila macam ni kita suka kan, kita terus rasa macam nak belanja lagu. Tapi tak apa, Kak Noli kata Ida pasang je lagu apa-apa. Kita seronok bila ada pendengar yang interaktif macam ni tau. Terima kasih kak. Itu dia kerana orang kata memberikan kita juga perkembangan terkini jugalah mengenai perlawanan yang baru saja berlangsung sebentar tadi di Sukan, di TV Sukan Plus, di mana Morocco menentang Netherlands melirik ke sepakan penalti. Dahsyat Kak Noli, dahsyat. Kita suka macam ni. Okey, pastinya RTM merupakan penyiar rasmi bagi Piala Dunia FIFA 2026. Boleh tonton siaran langsung, siaran ulangan dan juga boleh terus stream ke RTM Click. Betul-betul percuma. Kita tahu Kak Noli ni macam suka lagu Korea. Kita belanja lah kita imbau juga memori untuk drama Winter Sonata. Dulu Ida kalau tonton filem Winter Sonata ni sampai bengkak-bengkak mata. Punya sedih. Kan, walaupun masa tu budak-budak lagi macam faham benar.

0: Eh, Dian, aku tengok kau ni kerap sangat batuk. Kau dah pernah pergi klinik tak cek batuk kau ni?
1: Alah, kau jangan risaulah. Batuk biasa je. Aku dah biasa dah batuk-batuk ni. Minum air masak, okey lah nanti.
0: Dah biasa je. Ha, aku dengar kau cakap pun macam susah je nak cakap. Bunyi macam dah lama je kau batuk.
1: Adalah lebih kurang 2 minggu macam tu.
0: Apa? Lebih 2 minggu? Aku bukan apalah kan, Dian. Baik kau pergi cek. Sebab aku pernah baca lah, batuk lebih dari 2 minggu ni salah satu simptom penyakit TB. Ha, tengok tu, cakap dengan aku pun batuk lagi.
1: Apa penyakit TB? Eh, harap-harap bukan lah.
2: Jika anda mengalami batuk lebih dari 2 minggu, muntah atau kahak berdarah, demam berpanjangan, berpeluh waktu malam, kurang selera makan, pengurangan berat badan yang mendadak, sakit dada apabila batuk atau semasa menarik nafas panjang, dan penat, letih serta lesu. Dapatkan rawatan awal di klinik kesihatan yang berhampiran dengan anda sekiranya anda mengalami simptom-simptom di atas. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
3: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
4: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoom Rovers ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, Laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan terbaik. Tenggamlah
5: cintaku. Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar. Aku sebut nama
6: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Ismail Izani dan juga Andy Bernardi. Hello. Juga hello diucapkan untuk anda yang mungkin baru je buka radio, baru on radio. Tak kira lah dengarkan dekat laran kereta ke ataupun mungkin ada stream sekarang di RTM Klik. Betul-betul percuma, okay? Jadi sekarang ni tepat pukul 12.26 minit tengah hari. Ida di sini masih lagi temankan anda dalam ruangan Hello Selangor sampai pukul 3 petang nanti, okay? Jadi ada yang dah tak sabar ni nak tahu. Ada yang dah give up awal ni, macam mana ni? Kak Liza kata nampaknya macam kalah je. Aduh, akak kelakor lah. Okey, baik, sabar kejap lagi kita kira. Jadi kita umumkan lagu mana yang menang untuk Pilama. Tapi sebelum tu, Ida nak belanja anda lagu baru. Juga di Selangor FM, kita selang-selikan lah kan. Nadira, cuba jadi aku Selangor FM.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Terbaik! Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor. Selangor FM Radio nombor 1 Orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ni 12.33 minit tengah hari. Jadi ada yang dah tak sabar tu nak tahu lagu mana yang menang untuk Pilama. Pilama. Okey, baiklah, ini adalah hasil undian daripada anda. Kak Liza dah give up ke tu? Lagu akak menang tau hari ni. Aduh, hai. Okey, jadi tanya-tanya untuk anda yang undi. Pilama yang pertama, tak sangka kan? Kadang-kadang dengar macam bukan lagu kita menang. Tapi dah yang kira, jangan risau. Kita kira dengan seadilnya. Jadi tahniah untuk anda yang undi lagu Pilama pertama. Jadi terus boleh join Pilama setiap hari Isnin hingga hari Jumaat. Bermula pukul 11.30 minit pagi. Yang pastinya dalam ruangan Hello Selangor. Okey, jadi sekarang ni kita nak belanja anda lagu penuh lah kan. Bunyi apa tu? Belanja anda lagu penuh. Dato' M Nasir Gerhana. Selangor FM.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Mimi Asmida Keikhlasan. 12.44 minit tengah hari. Aduh, ada yang tak move on lagi ke untuk Bilama? Kata Kak Zee, Allah kalah. Tak apa, okey je. Esok kan ada. Betul, Kak Zee. Esok Kak Zee wajib join. Untuk Bilama, kita nak tengok ada nama Kak Zee. Paksa rela, you all. Okey, baiklah. Juga kita ada bonda kita, Bonda Anggrek. Katanya, Assalamualaikum Ida. Masa Winter Sonata tu, kat TV berapa umur Ida? Kat TV berapa umur Ida? Ida tak ingatlah bonda. Kita ni tu lah. Memori terlalu banyak sangat. Tapi, yang Ida ingat... maksudnya umur yang betul-betul tepat pada ketika itu Ida tak ingat lah. Tapi yang Ida ingat masa tu balik sekolah je, memang kita nak tengok sangat Winter Sonata tu. Nangis, betul-betul nangis tau. Bengkak-bengkak mata, berangan tengok hero Korea waktu tu, handsome betul. Okay, Bonda juga kongsikan gambar Dinami Island. Okay, tak banyak dapat ambil gambar kerana masa tu memang sejuk gila. Jadi jari ni tak boleh keluar dari glove untuk snap gambar. Wah, seronoknya dah sampai Korea kan. Korea adalah salah satu negara yang menjadi wishlist Ida untuk orang kata jejak di negara itulah. Seronok tau, kita suka makan Korea juga. Itulah kita orang kata mengembara di seluruh negara ni, kita mempelajari juga kan budaya-budaya orang. Seronok sebenarnya kalau ada duit boleh simpan, lepas tu kita boleh travel. Macam Bonda Anggrek kita tengok, bila dah orang kata dah lama-lama tu kan, boleh kongsikan cerita kan, seronok tu. Ada benda lah yang ingin dikongsikan. Okay, baiklah. Sekarang ini tepat pukul 12.46 minit tengah hari. Okay, sambil-sambil tu juga Ida nak kongsikan ini mengenai LRT3, di mana tambah baik akses kemudahan sekitar LRT3 galak penduduk guna pengangkutan awam. Okay, sebenarnya ramai juga yang teruja kan, kalau semalam bermulanya perasmian, dia lebih kurang macam secara rasmi lah dapat naik LRT3. Jadi ini Ahli Dewan Negeri Bandar Utama Jamaliah Jamaluddin akan mengadakan perbincangan dengan Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ bagi menambah baik lagi persekitaran lalu lintas serta kemudahan di sekitar stesen transit aliran ringan 3 LRT3. Dan beliau berkata langkah itu akan dilaksanakan dalam masa terdekat susulan perkhidmatan LRT3 yang mula memberi manfaat kepada penduduk setempat. Menurutnya, kawasan berkenaan bukan tidak boleh diakses menggunakan pengangkutan awam, namun kebanyakan penduduk lebih selesa menggunakan kenderaan persendirian kerana dianggap lebih cepat dan mudah. Katanya LRT3 menyediakan pilihan alternatif pengangkutan awam yang lebih praktikal kepada orang ramai. Dan katanya seiring peredaran masa, saya berharap LRT3 dapat mengubah tabiat perjalanan secara beransur-ansur, terutamanya golongan pekerja yang berolak-alik ke Kuala Lumpur, supaya mereka dapat menjadi pengangkutan awam sebagai sebahagian rutin harian. Nah, itulah, sekali-sekala kita nak rasa juga naik pengangkutan awam kan. Selain itu, kita juga dapat membantu untuk orang kata mengurangkan sedikit lah kesesakan lalu lintas. Jangan kata Ida mana ada jam je. Mana kita tahu usaha kita itu memberikan sedikit manfaat, kita tak tahu kan. Jangan pandang usaha dan kebaikan kecil yang kita buat tu langsung tak memberi apa-apa makna kepada orang lain. Tapi sebenarnya itulah yang membantu. Kadang-kadang kita tak nampak. Okey, apa sahaja usaha kita jangan perkecilkan. InsyaAllah pastinya ada hasilnya nanti. Baik.

Selangor FM di 101.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat. Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini 12.53 minit tengah hari, tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari menerusi pusat berita radio RTM, dan selepas itu dia kembali lagi untuk menemani anda. Ini dia, kita layan dulu Azlan and the Typewriter. Jangan khianati aku, jangan curangi aku juga ya. Sakit tau curang. Jangan curang dengan radio lain. Selangor FM pastinya dalam hati anda. Boleh.

manakala puluhan ribu lagi masih hilang. Meskipun tempoh kritikal 72 jam telah berakhir, operasi mencari dan menyelamat membabitkan 27 buah negara masih diteruskan secara intensif. Sistem pertahanan udara Rusia berjaya memintas dan menembak jatuh puluhan drone Ukraine yang dikesan menuju ke arah ibu negara Moskow dalam serangan pada malam Isnin. Menurut Datuk Bandar Moskow, Sergei Sobyanin, sekurang-kurangnya 6 drone menuju ke Moskow berjaya dipintas oleh pasukan pertahanan udara Kementerian Pertahanan Rusia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasport Malaysia versi baharu dilancar, tawar sehlaku sehingga 10 tahun. Hampir semua negeri terima peruntukan persekutuan melebihi hasil cukai. Sekian berita yang disunting oleh Mazdiza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang dilema selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ketahui waktu solat fardu zuhur di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 120. Zon 2 Sabak Benam dan Kuala Selangor 122. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 120.

0: فَأَحْيَ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَةٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. الْحَمْدُ لِلَّهِ. Syukur kepada Allah Ta'ala yang mana dengan limpah dan kurnia kita masih diberikan Allah Ta'ala nikmat yang sebesar-besarnya nikmat, yakni nikmat iman dan nikmat Islam, sehinggakan pagi yang mulia ni termasih lagi dipilih dan terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mentaati perintahnya, perintah yang wajib maupun yang sunat-sunat. Kita selaku hambanya wajib mentaatinya, dan sama-samalah kita berusaha untuk meninggalkan segala yang ditegah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baik tegahan ataupun larangan itu yang haram maupun yang makruh-makruh. Yang saya muliakan afadil Tuan Imam, Tuan Pengusi, Tuan Bilal, Tuan Siak, para ejek masjid yang berbahagia, para tetamu Allah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, apa khabar tuan-tuan semua? Ala kulli halnya, Allah Ta'ala temukan kita di dalam majlis ilmu yang insyaAllah mudah-mudahan dan majlis ilmu ni yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilma sallallahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menuju ke majlis ilmu semata-mata, tuan-tuan, Allah Ta'ala permudahkan baginya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, tajuk dia mengungkit kembali pemberian kepada seseorang dan menyakiti hatinya. Dia ungkit-ungkit apa yang kita bagi dan dia kata menyakiti hatinya. Itu sifat dan cara-cara orang munafik, ciri-cirinya. Kata pengarang kitab ni mengikut, yakni mengungkit-ungkit kembali pemberian kepada orang lain dengan harapan supaya dikenang jasa dan sumbangannya, serta ingin, yakni menyakiti hati orang lain. Perbuatan ini tercela di dalam Islam dan termasuk perbuatan orang-orang munafik. Ha, tengok tuan-tuan apa katanya. Alah, kalau aku tak bagi kau tak ada benda ni. Ha, macam tu tak? Macam tu tuan-tuan. Diungkit-ungkit. Kalau aku tak bagi kau jawatan ni aku, pada kau aku tak bagi kat kau, kau tak dapat jawatan ni. Macam-macam dia ungkit-ungkit. Dia sebut macam-macam. Tujuannya tu untuk apa? Untuk menyakiti hati dia. Kata pengarang kitab kita ni, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tujuannya untuk menyakitkan hati dia. Itu ciri-ciri orang munafik. Dah dibagi tu dah dibagi-bagilah. Tak payah kita nak ungkit-ungkit lagi. Tuan-tuan, dah kita berikan pada dia, kita berikan sudah. Nak dapat pahala yang elok, tak payah diungkit lagi. Dah sudah. Ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatin bil mani wal azaka allazi yunfiqu malahu riya'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wahai orang-orang yang beriman. Ha, disebut sini kalau orang beriman. Dia kalau orang beriman ni tak ada istilah kata macam yang disebut pengarang kitab ni. Nak diungkit, nak menyakiti. Tak. Sedangkan orang beriman ini, innamal mu'minuna ikhwan. Orang beriman ni bersaudara. Tapi terkadang ikut cara kita pula. Tak. Ikut cara kita pula. Terkadang tuan-tuan, tak ikut cara apa yang Islam ajar. Peduli apa aku? Jenis peduli apa aku tu? Bila dah ada cara yang macam tu, masalah kata.
1: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah.
1: Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu yakni menghilangkan pahala sedekah kamu. Sebab apa hilang pahala sedekahnya? Yang kita berikan dah ungkit-ungkit tadi. Jangan hilangkan pahala sedekah kita. Kita dah menyumbang tiap pagi ni, masuk ke dalam tabung anak yatim ke sebelum subuh ni. Ada contoh tak? Masuk aja sebelum subuh dah kita masuk duit dalam tu. Kita kata pula, apa kita kata? Aku setiap sebelum subuh mesti aku dah masuk duit dalam tabung. Contoh tak? Tak payah cakap, diam-diam je. Tak payah cakap. Diam-diam je, biar tak hilang pahala sedekah kita. Senyap-senyap je. Dah masuk dah. Masuk dalam tabung sudah dah. Senyap-senyap je. Alah, kalau aku tak masuk tiap-tiap pagi, tak ada duit nak bayar elektrik. Contoh. Tuan-tuan muslimin dan muslimat muslimin. Tak payah nak diungkit-ungkit kalau kita orang beriman. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata, yakni jangan hilangkan pahala sedekah kamu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan seperti mana orang yang menafkahkan yakni hartanya kerana riak kepada manusia dan tidak yakni beriman kepada Allah di hari akhirat. Tuan-tuan, sebabkan riak, tahulah hasil sawit dia banyak. Contoh tak? Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, tahu, tapi kita masa kita bagikan dan kita sedekahkan tu, kita sebut-sebut semua. Kalau tak kerana aku, dia kata tak jadi. Kalau aku tak bagi macam ni, tak jadi. Contoh yang macam ni, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu jangan hilangkan pahala sedekah kamu. Kalau kamu nak menderma, kamu nak bagi, jangan kamu hilangkan pahala sedekah, supaya ada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salasatun la yukallimullahu wa la yanzur ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Disebut oleh pengarang kitab ni dalam hadis ni, tuan-tuan, ada riwayat Muslim, ada tiga golongan pada hari kiamat di mana Allah Subhanahu Wa Taala tidak berbicara. Tiga golongan ini Allah tidak berbicara. Tuan-tuan ingat baik-baik ini. Dan tiga golongan ini Allah tidak berbicara, tidak melihat, dan tidak pula dia kata menyucikan mereka. Bahkan bagi mereka itu seksa yang pedih. Allah tak berbicara, tuan-tuan. Allah tak menyucikan, bagi mereka itu bahkan azab yang amat pedih. Iaitu dia kata yang pertama, orang yang melabuhkan yakni sarungnya sehingga ke tapak kaki. Apa maksudnya? Apa maknanya ni? Orang yang melabuhkan sarungnya. Tahu sarung-sarung itu apa? Kain pelekat kita tu. Orang yang melabuhkan kainnya dengan sehingga sampai ke telapak kaki. Jubah kita panjang, terhirit sampai panjang, contoh. Tapi bukan berarti itu kata ulama. Kata ulama, yakni yang melabuhkan kainnya sehingga ke telapak kaki tadi, maknanya dia kata mereka yang berkategorikan bersifat sombong. Sombong. Seolah-olah, tuan-tuan, apa yang dia ada tu dia seorang ada, orang lain tak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Dia mengungkit-ungkit pemberian. Apa yang dah kita bagi tak payah nak ungkit. Allah tidak berbicara, bahkan seksa yang amat pedih. Kita hari ini tengok, kalau aku tak belanja hari-hari kat kau roti canai, kau tak sarapan pagi. Dia kata, tak belanja roti canai. Hari ini kedai buka tak? Tutup. Tak apa, kedai lain buka, Ustaz. Kedai lain buka. Jangan susah hati ada tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kalau kita tak boleh nak bagi, tak payah bagi. Kalau kita boleh bagi, jangan nak ungkit-ungkit. Diam-diam je. Dah kita bagi dah sudah, diam-diam. InsyaAllah pahalanya besar di sisi Allah Ta'ala. Tapi kalau jenis yang macam tu, bahkan azab yang amat pedih. Kata pengarang kitab ni, disebut di dalam hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, dia kata orang yang menawarkan dagangannya dengan sumpah palsu. Dia tawarkan dia niaga apa? Durian, contoh. Durian di 24 Musang King, contoh ni. Kita jual, kita buka. Yang kat depan kita buka tu, kita buat. Dan orang biar membeli pada kita, kita buat, kita pecahkan depan tu, kita kopek depan, musangking. Tuan-tuan. Ataupun di 24. Yang kita timbang durian kampung. Ha, contoh, bawa balik sampai rumah kita dah beli. Bang, ini bukan durian musangking lah. Bang dah lah kira sekilo RM60. Contoh tak? Tuan-tuan, saya nak yang musangking macam ni. Ditanya dekat pembeli tadi lagi, abang beli kat mana? Dia kata, abang beli kat mana? Contoh tak? Eh, sumpah saya tak ada jual macam ni. Dah kita beli dari dia baru sekejap je balik, dia kata tak ada jual barang macam tu. Dia kata, kita ditanya kat dia balik, dia kata apa? Dia kata, abang beli kat mana? Aku beli baru je balik, beli kat sini. Dia tanya beli kat mana? Rasa-rasa kita nak pegang durian tu macam mana? Muslimin dan muslimat sekalian. Dah beli kat dia, dia kata, sumpah saya tak ada jual barang macam ni. Dah beli kat dia, ada menawarkan dagangan dia dengan sumpah palsu. Jualan dia dengan keadaan sumpah palsu. Yang ini tuan-tuan, Allah tidak berbicara pada hari kiamat kelak, bahkan dapat azab seksa yang amat pedih. Ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh tu, umpama tuan-tuan, apa yang kita lakukan terkadang berlaku di kalangan kita, di kalangan masyarakat kita.
0: Mewadah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Kita baru saja ikuti Mawadah. Okey, jadi sekarang ini tepat pukul 1.48 minit tengah hari. Seperti biasa juga nanti di jam terakhir, kita ada Hello Selangor Air Nutrisi. Untuk anda mengetahui pengisiannya, sama-sama kita nantikan. Yang dah selesai makan tu, alhamdulillah kan. Yang mana belum makan, jangan lupa makan. InsyaAllah kita ambil makanan berkhasiat untuk kita, orang kata, bekalkan tenaga kita nak buat kerja kan. Apa pun sekarang ni, Ida nak belanja anda lagu ini daripada Spring, Kerana Budi.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Orang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: FM di 100.9 di Lembah Klang, Selangor FM di yang tepat.
1: Genggamlah cinta. Hai, assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.

0: Haish, tidur lagi. Heish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
1: Harun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari lah. Kabut yang budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa.

0: Point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iKon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio, nombor satu orang Selangor. Baiklah, Aida nak kongsikan juga ini berita baiklah kan. Di mana pasport baru Malaysia memiliki 94 ciri keselamatan mula dikeluarkan esok. Di mana Jabatan Immigration akan mengeluarkan pasport Malaysia antarabangsa PMA versi baru yang dilengkapi 94 ciri keselamatan bermula esok. Ketua Pengarah Immigration Dato' Zakaria Syakban berkata peningkatan itu merangkumi elemen visual tersembunyi dan forensik sekaligus memperkukuh pelindungan terhadap pemalsuan, pengubahsuaian serta penyalahgunaan dokumen perjalanan negara. Kiranya dekat sini, untuk pasport baru ni ada banyak sangat teknologi keselamatan. Okay. Antaranya ada rainbow printing, line width modulation, hologram dan cetakan ultra ungu UV selaras dengan perkembangan teknologi serta keperluan keselamatan global yang semakin kompleks. Jadi buat permulaan, pasport akan dikeluarkan di 14 pejabat negeri terlebih dahulu, termasuk di ibu pejabat bagi fasa pertama dan dijangka selesai hingga fasa ketujuh. Jadi itulah, sebagai rakyat Malaysia kan, kita rasa bangga lah. Di mana salah satu pasport Malaysia kita ni kan antara yang tercanggih dan dilengkapi dengan keselamatan yang pelbagai kan. Dan juga beliau berkata ini PMA baru ditawarkan turut hadir Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasruddin Ismail dan isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Dan beliau berkata PMA baru ditawarkan dengan tempoh sah laku 10 tahun pada kadar bayaran RM350, manakala pasport 5 tahun kekal berharga RM200. Kan, kalau Ida orang kata itu Ida buat pasport 5 tahun, lepas ni bila dah selesai tu, dah selesai tarikh tu, bolehlah kita ambil 10 tahun kan. Nanti anda sendiri bila dah tempoh laku sah anda tu dah tamat tempoh, bolehlah buat pasport yang baru ni kan. Teruja ni. Ini dia Sheila on 7 buat aku terus.

0: sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selai Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor. Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 2:16 minit petang. Kalau setiap hari Selasa, seperti yang Ida wawarkan, kita ada Hello Selangor I Nutrisi. Jadi Ida tidak kesorangan ketika ini. Ida bersama-sama dengan tetamu kita di Konti, iaitu Dr. Jasmine Arif Shah, selaku pensyarah kanan di Jabatan Teknologi Pertanian Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia UPM. Assalamualaikum, Doktor.
3: Assalamualaikum.
1: Secantik namanya Dr. Jasmine.
3: Insya-Allah. Terima kasih.
1: Okey, jadi Dr. Jasmine, selamat datang ke Konti Selangor FM.
3: Terima kasih jemput saya ke radio ini kali kedua.
1: Oh, kali kedua.
3: Sebelum ini saya bersama dengan DJ Lin.
1: DJ Awan. Okey. Oh, patutlah sampai-sampai tu tanya. Ha, mana yang lagi seorang tu? DJ Awan. Okey, DJ Awan sekarang bersiaran pagi, 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Okey.
3: Sampaikan salam lah.
1: InsyaAllah. Okey. Baik, doktor. Untuk petang ni, doktor sendiri akan berkongsi dengan anda mengenai topik Bulan Sinergi Putra UPM 2026 membawa inovasi pertanian kepada masyarakat. Okey, baik doktor. Bulan Sinergi Putra UPM 2026 memberi penekanan kepada kerjasama lah antara universiti dan juga masyarakat. Okey, jadi pada pandangan Dr. Jasmine, mengapa sinergi ini penting dalam memastikan hasil penyelidikan dan inovasi pertanian benar-benar memberi manfaat kepada komuniti?
3: Terima kasih DJ untuk persoalan ni. Bila kita bercakap tentang sinergi, sinergi itu adalah kita kata kekuatan. Kekuatan. Pada pandangan saya, kekuatan sesebuah universiti itu seperti UPM. Kita adalah universiti penyelidikan dan juga berkait dengan bidang pertanian. So, ia bukannya terletak kepada keupayaan menghasilkan penyelidikan yang berkualiti semata. Tapi bagaimana penyelidikan ini dapat diterjemahkan kepada penyelesaian yang memberi manfaat. Memberi manfaat kepada bukan saja komuniti, masyarakat, semua golongan. Okay, kita dapat lihat bahawa pendidikan-pendidikan kita tak nak hanya terhenti di peringkat pendidikan semata-mata. Tetapi kita nak melihat pendidikan ini boleh digunapakai, boleh diadaptasi oleh semua lapisan masyarakat. Sebagai sebuah universiti pendidikan ni, kita amat committed lah untuk kedua-dua bahagian perkara ini. Sebagai contoh, kita baru sahaja UPM melalui bulan Sinergi Putra 2026 yang kita highlightkan atau kumpulkan berbagai aktiviti-aktiviti sebanyak 109 program di peringkat pusat tanggungjawab di Universiti Putra Malaysia lah, di peringkat fakulti, di peringkat institut, di mana kita nak menterjemahkan semua inovasi penyelidikan supaya lebih ramai lagi orang kenal dan cakna tentang aktiviti-aktiviti yang melibatkan universiti misalnya. Kalau di Fakulti Pertanian, kita ada melaksanakan program-program melawat ke ladang-ladang. Kita ada plant factory ataupun kilang tanaman. Kita ada ladang-ladang tanaman. Kita ada banyak ladang. Ladang nenas. DJ dah pernah sampai ke?
1: Ke UPM. Pernah pergi hari tu. Tapi itulah, kita belum lagi melawat ke ladang-ladang tu. Menarik tu, Doktor.
3: Jemput datang. Nanti jumpa saya atau rakan-rakan saya.
1: InsyaAllah.
3: Kita boleh menterjemahkan lah. Ini yang kita masukkan bahawa apa inovasi inovasi yang kita buat di peringkat universiti, kita nak orang di luar sana, terutama sekali rakyat Selangor lah, sebab UPM berada di Selangor kan.
1: Betul.
3: Kita nak orang kenal UPM, orang tahu UPM ini stand for untuk apa, Universiti Pertanian Malaysia ke Universiti Putra Malaysia. Tapi kita kata niche area ataupun kita kata kepakaran UPM adalah dalam bidang pertanian. So kita nak highlight kan, kita nak terjemahkan kepada masyarakat luar bahawa UPM terkenal dengan apa, bidang pertanian. Okay. Bidang-bidang lain juga kita terkenal dalam bidang veterina, perubatan, pendidikan dan sebagainya. So, cuma apa yang kita nak highlightkan dekat sini, sinergi ni untuk melihat keupayaan sesebuah universiti itu, bagaimana kerja-kerja pendidikan itu sampai ke akar umbi, sampai kepada golongan sasaran, bukan terhenti di peringkat penyelidikan semata.
1: Okey, baik doktor, apakah yang dimaksudkan dengan pengembangan pertanian dan mengapa ia penting kepada petani serta masyarakat?
3: Okey, ini adalah bidang saya lah. Saya bidang pengembangan pertanian dan juga komunikasi. Bila kita kata berkembang, okay, apa yang kita boleh fikirkan? Kembang ini maksudnya meluaskan. Okay, tadi kita bercakap tentang keupayaan kan? Bagaimana ilmu pertanian ini, misalnya kita ilmu pengembangan ini, message-message yang kita nak sampaikan kepada khalayak kita tentang kita nak berkongsi maklumat. Kalau sekarang kita menggunakan channel atau saluran radio untuk menyampaikan maklumat, so samalah untuk bidang pengembangan pertanian. Kita, saya di Jabatan Teknologi Pertanian, pertanian, peranan saya atau kita kata role model yang saya bawa adalah untuk menterjemahkan apa sahaja inovasi ataupun teknologi kepada peringkat akar umbi ataupun kita kata golongan sasar, di mana kita memudahsyarakan dari segi saintifik. Ataupun perkataan-perkataan kita kata jargon, perkataan-perkataan yang terlalu teknikal, yang kadang-kadang orang di halayak tak faham.
1: Betul.
3: Contoh kita guna bahasa Inggeris misalnya kan. Mungkin halayak tak berapa cakna sangat perkataan tu. Okey, macam kita kata plant factory, apa tu?
1: Apa tu?
3: Plant factory, kalau kita cakap dalam bahasa Melayu, kilang tanaman. Dia seperti dalam kilang yang kita bangunkan sistem, menggunakan sistem teknologi yang berkuasa tinggi lah kan, yang high end lah kata, yang mana kita ada element of internet kebendaan, AI dan sebagainya. So peranan pengembangan ini bukan sahaja terhenti untuk sampaikan maklumat, tetapi untuk memastikan bahawa orang itu menerima maklumat yang disampaikan. Macam hari ini saya ada bagi task lah dekat student saya kan. Saya kata hari ini saya akan bersiaran di Selangor FM. Okey, apa yang key point ataupun apa key utama yang saya akan cakap dalam setiap persoalan yang ditanya oleh pihak DJ. So, saya minta untuk pelajar saya, kami ada subjek wajib iaitu pertanian dan kehidupan. Pelajar ini akan diberi pendedahan tentang pertanian secara general. So, apa yang mereka perlu tahu tentang pertanian? Bagaimana pertanian ni boleh mendekatkan kita yang bukan dalam bidang pertanian. Kita tidaklah mengharapkan semua orang bekerja dalam bidang pertanian. Nanti siapa pula nak jadi cikgu, siapa pula nak jadi doktor, betul? Siapa pula nak jadi DJ kan. Okay, so kita nak supaya kemahiran asas dikuasai. So peranan pengembangan ini supaya mesej dalam bidang pertanian, khususnya dalam bidang penyelidikan misalnya, sampai ke akar umbi melalui proses-proses pemindahan ilmu dan pemindahan teknologi. Kita sedia maklum semua teknologi pertanian semasa ini mungkin ada yang belum lagi kuasai.
1: Alright. Baik doktor, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor, I Nutrisi.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, kita nak sambung lagi dalam Hello Selangor Air Nutrisi. Okey, mengenai Bulan Sinergi Putra UPM 2026 membawa inovasi pertanian kepada masyarakat. Okey, baik doktor, mengapa komunikasi yang berkesan penting dalam memastikan teknologi dan inovasi pertanian diterima oleh petani?
1: Okey, terima kasih sekali lagi. Okey, bila kita bercakap tentang komunikasi kan, hari ini pun kita bercakap tentang komunikasi. Kita berkomunikasi.
0: Betul, betul.
1: Sebenarnya komunikasi ni adalah satu benda yang sangat penting. Kerana macam tadi kita bercakap tentang pengembangan adalah proses untuk membawa perubahan, memindahkan ilmu dan menyampaikan maklumat. And then komunikasi ini adalah pemudah cara kepada mesej yang kita nak sampaikan. So kalau di UPM saya mengajar pengembangan pertanian dan komunikasi, kaedah komunikasi pemindahan ilmu. Bila kita bercakap dengan student, apa kriteria yang perlu sebagai seorang pakar untuk sampaikan maklumat? Okay, selalu saya tanya kat pelajar saya, okay, apa utamanya? Paling utama adalah kita kena berani bercakap.
0: Betul?
1: Berani itu adalah satu kelebihan. Sebab ada orang yang boleh bercakap, tapi bila berhadapan dengan orang lain, maksudnya orang yang bukan dalam bidang dia, ataupun orang stranger lah, kita kata orang
0: betul
1: luar, dia agak kekok untuk bercakap.
0: Betul, setuju.
1: So itu akan menyekat penyampaian maklumat itu. Sebab kita kata pemindahan ilmu atau pemindahan teknologi ni, dan berkaitan dengan sinergi inovasi, kita nak membina inovasi ni tadi kan, nak menyampaikan maklumat ini, kita nak pastikan bahawa orang faham apa yang kita sampaikan.
0: Betul.
1: Kalau kita nak bercakap tentang pertanian dan teknologi, ada macam mana kita nak pastikan golongan penerima kita ini tahu teknologi apa yang kita tengah cakap ni? Kita bercakap tentang drone. Adakah kita pakar tentang drone? Kita kena menguasai. Sebab itu kemahiran komunikasi bukan hanya pandai bercakap, tetapi dengan fakta dan ilmu. Itu yang paling penting lah. Dan kita lihat sekarang ini banyak program-program pertanian yang kita lahirkan, ramai, saya boleh katakan ramai generasi muda yang boleh menjadi komunikator ataupun pakar dalam bidang pertanian, yang boleh berkomunikasi dengan baik kepada golongan sasar. Okey, kalau kita tengok sekarang ramai golongan muda minat teknologi ni, DJ. Kerana teknologi drone misalnya, suka main game kan? Main game ada controller. So bila main game, kita kita rasa macam teruja untuk lebih explore, untuk lebih menguasai teknologi tu. So bila kita beri pendedahan komunikasi yang berkesan, pelajar tersebut menguasai penggunaan teknologi, and then dia boleh lebih mudah untuk sampaikan kepada golongan sasar. And then selain daripada itu, komunikasi ni sebenarnya dia perlukan latihan dan bimbingan. Tak semacam saya cakap tadi, ada orang lahir-lahir dah boleh terus bercakap. Macam tadi tadi saya bersembang dengan saya punya pegawai. Dia kata anak buahnya dah ada gigi geraham. So saya kata itu petua kalau orang dulu-dulu, kalau dah ada gigi geraham, cepat bercakap kan daripada berjalan.
0: Okey.
1: Tak pastilah
0: betul. Itu orang kata petua orang dulu-dululah kan.
1: Betul.
0: Macam nenek moyang kita selalu cakap macam tu kan doktor, kan.
1: Kita selalu dengar kan. Orang tua selalu bercakap macam tu. Dan bila macam sekarang kita, bila kita tengok, bila kita masuk ke kelas, kita akan tengok pelajar kita boleh bercakap ke tak. Dia boleh bercakap, tapi mungkin dalam kelompok kawan-kawan dia sahaja. Tapi bagaimana kita nak jadikan pemindahan teknologi ini sebagai satu medium utama untuk pelajar ni bercakap? Kita adakan program sulam. Saya identify pelajar-pelajar yang sebelum ini kurang bercakap di dalam kelas. Misal pelajar-pelajar saya di Bachelor Teknologi Pertanian Pintar, ada yang kurang bercakap. Para pelajar saya di Bachelor Sains Aquaculture, Bachelor Sains Pengurusan Peladangan, mereka ni kebanyakannya ada yang kurang bercakap. Tapi bila diberi peluang berkomunikasi, dengan adanya latihan dan bimbingan, itu membantu mereka lebih yakin. So kita kata hari ini teknologi ni sebenarnya menjadi inovasi untuk diterima melalui kemahiran komunikasi, latihan dan bimbingan. So saya nampak pensyarah-pensyarah dan individu yang terlibat dalam pertanian ni sangat cakna dengan kemahiran komunikasi. Kadang-kadang cuba untuk ke lapangan untuk faham bahasa yang digunakan oleh golongan sasar, dialek misalnya, lawak-lawak yang boleh ada hubungan lebih mesra dengan kita punya golongan sasar. Itu akan membantulah persoalan tadi kita kata komunikasi, mengapa komunikasi itu penting dalam memastikan pemindahan teknologi itu.
0: Okey, pada pandangan doktor, apakah cabaran utama dalam menyampaikan ilmu pertanian kepada masyarakat hari ini?
1: Okey, saya letakkan kepada 3 poin utamalah. Yang pertama, cabarannya adalah lambakan maklumat. Yang kedua, media sosial dan maklumat ataupun fakta yang sahih. Okey, bila kita kata lambakan maklumat, masa kini sedia ada ni terlalu banyak sumber maklumat melalui media cetak, media elektronik, mass media dan sebagainya. So lambakan maklumat ini sometimes kita rasa perlu di ditapis. Okey, ditapis oleh golongan-golongan pakar lah. Sebab itulah pentingnya pengembangan pertanian ini, saya katakan bahawa komunikasi yang ditulis itu kadang-kadang tidak capai maksudnya. Contohlah kalau kita kata kita nak bercakap tentang pertanian bandar, kita nak orang masyarakat terlibat dengan pertanian bandar, tetapi kita tidak memberi maklumat yang cukup. Dan golongan masyarakat komuniti ni terlalu banyak sangat maklumat sampai dia tak tahu nak pilih yang mana satu. And then bila di media sosial hanya paparkan yang manis-manis saja, mana tidak ada apa kita kata cabaran, macam mana nak menanam, apa kos, apa risiko yang mungkin kita tak jelas tentang maklumat yang disampaikan. Contohlah macam saya upload yang manis-manis je, saya dapat tanam cili. Okey, saya dapat tanam cili. Oh, biarlah, doktor tu doktor, doktor tu orang pertanian, mestilah tangan hijau, green finger. Tapi dulu kita pernah kata ada istilah kata tangan panas kan. Pada saya, kita tak ada istilah tangan panas.
0: Oh, tak ada yang macam tu, doktor.
1: Tak ada
0: eh?
1: Tangan panas.
0: Itu pun saya selalu dengar juga. Ni tangan jenis tak menjadi ni, aku tak boleh.
1: Dia macam contohlah kita kata kita nak tanam kangkung. Ada orang, kalau orang kampung, orang dulu-dulu, dia akan kata campak je akan tumbuh. Tapi kita nak bagi maklumat ini, bila kita kata tadi sinergi, kita membina sinergi itu tadi, kita nak bagi maklumat dengan yang tepat dan sahih. Okey, boleh campak memang akan hidup, tetapi hasilnya bagaimana? Secara teorinya memang kita ajar daripada proses lah, daripada kita nak tentukan biji benih yang betul, nak tengok yang kualiti. Boleh je kita beli di mana-mana sahaja biji benih, tetapi biji benih tu adakah biji benih yang berkualiti? And then dah semai, okey, kita bila pula kita nak pindahkan? Banyaklah proses-proses dia sehinggalah kita nak tuai hasil kita. Lepas tu baru tiba-tiba orang compare, kenapa saya guna benda yang sama, cara yang sama, tapi hasilnya tak sama. So maknanya message komunikasi itu tak jelas. Kita kaitkan dengan soalan DJ tadi yang ketiga tentang bagaimana komunikasi berkesan ini sangat penting. Sebab komunikasi berkesan ini membantu hasilnya, outcome-nya. Contoh hari ini kita lihat ramai orang menanam rock melon. Tetapi apa cabaran dalam tanaman rock melon? Ramai yang menanam cili, apa cabaran yang tak didedahkan? Sebab itu pentingnya peranan media sosial, peranan sumber maklumat yang kita dapat ini untuk kita tapis, supaya maklumat itu adalah maklumat yang sahih dan tepat. Okey, kita nak melahirkan lebih ramai masyarakat generasi ini, bukan sahaja minat menanam atau minat bertani, tetapi lebih cakna ataupun kita kata celik pertanian. Kita bercakap dalam segmen air nutrisi kan?
0: Betul.
1: Kita bercakap tentang air nutrisi ni, apa elemen yang kita boleh masukkan supaya orang faham kenapa air nutrisi? Apa kaitannya dengan membina sinergi ni? Bagaimana kita nak sampaikan bahawa bidang pertanian ini adalah bidang yang boleh dikuasai oleh semua orang tanpa perlu ada degree pertanian, tetapi perlulah melalui asas, perlu ada pengetahuan, perlu ada maklumat yang tepat dan sahih untuk kita lebih dapat hasil lah tadi, ya, hasil yang terbaik, insyaAllah.
0: Okey, baik, doktor, ada lagi beberapa perkara Ida nak tanyakan, tapi kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor, I Nutrisi.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, berbaki beberapa minit saja lagi ni. Tapi ada masa lagi untuk kita tanyakan kepada Dr. Jasmine. Doktor, bagaimana teknologi digital dan media sosial membantu menyebarkan maklumat pertanian kepada lebih ramai orang? Kalau sekarang ni kan doktor kan lebih mudah. Tapi bak kata doktor tadi, kita kena tapislah maklumat tersebut kan, supaya maklumat tu sampai dengan tepat. Maksudnya kita tak nak memberi maklumat yang salah.
1: Betul. Ya, Doktor. Terima kasih. Untuk soalan tu, bila kita bercakap tentang teknologi ni lah, kita tak naklah nampak bahawa teknologi ni seperti menggantikan kerja-kerja harian kita seperti biasa kan. Sebenarnya teknologi ni bukanlah menggantikan petani ke, menggantikan orang yang nak menanam ke, tak. Dia adalah satu teknologi yang boleh kita kata memperkasakan keupayaan kita. Maksud kita bercakap tadi tentang sinergi.
0: Betul.
1: Okey. Bila adanya teknologi ini akan lebih memberi keupayaan kepada kita untuk memudahkan kerja-kerja harian kita. Contoh, kalau dulu kita tanam campak je kan. Okey, kalau sekarang kita kata kita lah nak tanam guna kaedah hidroponik, fertigasi, and then kalau kita kata sekarang ni kita menggunakan teknologi digital misalnya, menggunakan sistem IoT.
0: Okay.
1: Ada sistem sensor yang mana kita boleh buat timer, ada sensor masa-masa tertentu. Kita tak semestinya perlu berada di lapangan 8 hingga 5 petang. Bukan macam kerja office lah kalau kerja pertanian ni. Kita boleh berada, kalau kita lihat sekarang, bila saya ke lapangan, ke kebun-kebun komuniti, ke ladang-ladang misalnya, mereka dah tak adalah kata kerja petani ni kerja 8-6-5, tak.
0: Okay.
1: Tak adalah kena panas sangat. Itu yang paling orang risau kan. Sebenarnya kena panas tu lah makin cantik kan.
0: Vitamin C,
1: vitamin vitamin D kan.
0: Vitamin D.
1: Betul. So itu akan membantu kita untuk lebih terbuka. Jadi kita nak cuba, saya nak singkapkan di sinilah, kita nak melihat bahawa teknologi pertanian ni bukanlah seperti yang kita rasa akan menghapuskan amalan-amalan pertanian kita pada masa ini, tapi dianya membuka ruang. Okey, contohlah kita kata tengok sekarang teknologi digital misalnya membuka ruang kepada sektor pertanian lebih berdaya saing dengan penggunaan, saya maklumkan tadi, drone, AI, internet kebendaan, IoT, and then ataupun penggunaan media sosial, supaya kita lihat bahawa penggunaan teknologi ini akan lebih diguna pakai, dan paling penting adalah sebenarnya adalah usaha untuk menarik golongan muda dengan penggunaan teknologi. Kita lihat bahawa ramai yang tidak mahu terlibat secara langsung dalam bidang pertanian ni, because of antara salah satu faktornya adalah rasa macam bukan bidang yang komersial, yang tak ada, tak glamour lah.
0: Tak glamour,
1: tak glamour. Tapi percayalah, cakap saya, bidang pertanian ni adalah glamour macam saya. Kan, kita di bidang pertanian, saya rasa, saya cakap dengan student saya rasa saya glamour. Kerana saya bertugas sebagai menyampaikan ilmu, melakukan pemindaan ilmu. Maksudnya orang akan kenal kita dengan apa ilmu yang kita sampaikan. Okey, bila kita buat program-program komuniti, oh doktor ada di sana sebelum ni, saya kata, oh saya dah macam saya rasa saya glamour lah. Saya kata kan, tak, bukanlah bermaksud glamour tu untuk membangga diri.
0: Betul,
1: tidak.
0: Betul.
1: Tetapi maknanya orang ambil cakna apa ilmu yang kita sampaikan. Kita, doktor ajar tentang fertigasi. Doktor ingat tak, saya pernah buat program di sekolah Henry Gurney Melaka, di mana kita membawa teknologi. Masa tu kita ajar tentang teknik pertanian fertigasi, tanaman cili, kita ada buat NFT, hidroponik, kepada pelajar-pelajar di sekolah Henry Gurney. Dan bila mereka keluar, ada yang berjumpa dengan saya. Mereka panggil saya akak lah. Akak, ingat tak saya? Yalah, kita kadang-kadang tak berapa nak ingat. Kata, ingat, akak dulu akak ajar saya fertigasi cili. Oh, dekat mana? Sekolah Henry Gurney Melaka. Which is, saya rasa sangat teruja betapa glamournya saya. Maknanya, bila kita keluar, ilmu kita tu melekat.
0: Betul.
1: Itu yang paling penting. Bila penggunaan teknologi ini membantu kita untuk bagi pendedahan kepada orang, semua lapisan masyarakat, di mana kita nak mesej maklumat sampai kepada golongan sasar. Kita kata tadi teknologi dengan media sosial ni memainkan peranan. Bila kita post, contoh program-program saya, saya memang akan postkan di media sosial. Di UPM juga kita memang awal-awalkan program-program yang dilaksanakan oleh para pensyarah, para pelajar untuk senergikan, kita kata memberi keupayaan kepada golongan pendidik di UPM ni. Akademia bukan sahaja berada di bilik darjah, bukan sahaja di bilik kuliah semata-mata, tapi berkhidmat kepada masyarakat. Itu yang paling penting. So dengan pendedahan kepada teknologi digital seperti AI, drone, kita buat banyak juga program training drone di bawah unit drone di jabatan saya. Kita buat program-program yang berkaitan, kita panggil klinik lah, klinik drone, dan beri pendedahan kepada golongan-golongan sasar yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang teknologi digital ni.
0: Okey, baik doktor. Sebelum kita mengakhiri sesi temu bual kita, okey, mungkin ada nasihat daripada Dr. Jasmine sendiri, khususnya kepada golongan muda lah yang berminat untuk mencuburi bidang pertanian dan menjadi ejen perubahan dalam komuniti.
1: Okey, so hari ini saya bertindak sebagai ejen perubahan dalam bidang kepakaran saya lah. Saya ingin mengajak semua golongan muda, golongan belia untuk melihat pertanian dari perspektif yang lebih luas. Okey, kita tak naklah kata pertanian ini terlalu jumud hanya untuk kerja
0: golongan
1: yang berbeban.
0: Ataupun tak keterlaluan kot doktor kalau saya kata lebih kepada macam ini golongan tua, orang tua-tua je. Sebab saya pernah dengar juga orang cakap macam tu kan doktor kan.
1: Kalau kita lihat secara statistiknya memanglah dipelopori oleh golongan yang berusia. Tapi saya nak kongsikan juga di sini bahawa pelibatan golongan muda sudah semakin meningkat.
0: Betul.
1: Di mana banyak program-program di fakulti kami, di mana pelajar-pelajar yang masuk ke bidang pertanian ini semakin hari semakin bertambah.
0: Ramai.
1: Disebabkan oleh ada insentif, inisiatif yang pelbagai dalam bidang pertanian. So saya nak buka minda anak-anak muda bahawa pertanian kini lebih berdaya saing. Okey, kita lihat dari prospek yang ekonomik lah. Maknanya dia memberi pulangan yang baik, walaupun akan ada cabaran-cabarannya. Okey, and then di UPM juga kita turut dedahkan para pelajar kita. Maknanya kita tidak hanya belajar teori semata. Setiap kelas kita ada amali, ataupun kita pergi ke lapangan dan jumpa komuniti di luar. Supaya apa yang mereka belajar di kelas ataupun di kuliah, di teori, akan boleh di dipindahkan. Kita bercakap tentang sinergi tadi, kita nak memberi sinergi kepada golongan sasar supaya para pelajar ini diberi pendedahan menjadi ejen perubahan pada golongan sasar. Jika kita lihat, bila saya buat program-program sulam misalnya, program ini sebenarnya memberi pendedahan bukan sahaja pada pelajar, tetapi kepada golongan sasar. Mereka rasa nak pergi training, nak pergi latihan, program-program kadang-kadang ada yang berbayar. So, bila kita buat program secara percuma, alhamdulillah pelibatan sokongan sangat-sangat memberangsangkan. So saya mengharapkanlah warga Selangor misalnya, anak-anak didik saya yang mendengar ke ketika ini, teruskan berjuang untuk mematabatkan industri pertanian. So kita nak menampakkan bahawa industri pertanian ini akan lebih berdaya saing pada masa hadapan.
0: Itulah saya pun berpandangan juga doktor. Sudah tiba masanya untuk kita orang kata meninggalkan pemikiran ditakut yang lama, bahawa pertanian ni bukan untuk generasi muda, tapi pertanianlah yang patut kita semat bagi generasi muda sekarang ni. Sebab doktor, lagi satu, orang muda ni dia lebih kreatif.
1: Ya, betul. Kan? Kita bercakap dengan teknologi digital dan inovasi kan. Konteks kita hari ini inovasi. Golongan muda ini sebenarnya banyak idea-idea. Okay, dari segi pembuatan new teknologi baru misalnya, virus inovasi. Saya ada buat program di mana kita buat program di Bakat Negeri Sembilan. Selit sikit.
0: Boleh.
1: Kita buat inovasi kepada sayur kangkung.
0: Sayur kangkung.
1: Kangkung. Kita buat crisps kangkung.
0: Wow.
1: Saya Bachelor Sains Peladangan, buat program crisps kangkung. Dan bila kita bawa ke komuniti kualiti, mereka teruja. Mereka kata, kenapa tak jual?
0: Tengok.
1: So kita, saya cakap dengan student, okay, this is ada peluang yang sangat baik untuk para pelajar untuk terlibat dalam keusahawanan pula.
0: Okey, baik doktor. Terima kasih untuk pengkongsian yang sangat-sangat menarik. Banyak ilmu yang kita dapat petang ini dalam membawa inovasi pertanian kepada masyarakat. Pertanian dan masyarakat tu sebenarnya tak jauh, sebenarnya sangat dekat dengan kita.
1: Betul.
0: Kan doktor kan? Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Dr. Jasmine Arif Shah selaku pensyarah kanan di Jabatan Teknologi Pertanian Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia UPM. Lepas ni doktor boleh tanya student doktor dah. Apa yang saya kongsikan tadi? Terima kasih doktor.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, baiklah. Dengan itu sekarang ini tepat pukul 2.51 minit petang. Dengan ini selesai juga tugasan Ida untuk ruangan Hello Selangor. InsyaAllah diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur. Kita jumpa lagi esok hari dalam segmen yang sama. Selepas ini kita nak pas baitan kepada penyampai seterusnya, iaitu DJ Cempaka pula akan temankan anda dalam PM Local 3 petang hingga pukul 8 malam. Untuk anda jaga diri, jaga kesihatan. Kita balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: 99.9.
1: Terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Kala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Madani ini adalah gagasan Perdana Menteri kita yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau menggagaskan berdasarkan suatu buku tulisan beliau yang bertajuk Membangun Negara Madani, Visi dan Kerangka Dasar Reformasi. Ini adalah satu versi buku baru dengan membawa konsep madani yang saya fikir ia jauh lebih mampat lagi apabila dia menghuraikan secara lebih terperinci tentang bagaimana nak membawa Malaysia ini ke arah dengan lebih baik. Perspektif madani ini adalah membina masyarakat. Kita semua tahu pada masyarakat Madinah, the Madinian Society itu yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW pernah diiktiraf oleh sosiologis dan juga negarawan. Kerana masyarakat itu bukan semata-mata membina komponen materialistik, contohnya kewangan, sistem, tetapi dia membina komponen yang jauh lebih mendalam, iaitu komponen manusiawi itu sendiri. Jadi yang ini satu perkara cukup unik yang nak dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, iaitu fundamental asas, iaitu masyarakat itu sendiri. Selari dengan apa yang disebut apabila kita nak membina sesuatu itu, perubahan itu dia perlu bermula daripada diri sendiri.
1: Yang berbahagia Encik Khairul Arifin Muhammad Munir selaku pengurus kanan pendidikan Institut Darul Ihsan mengenai bicara wacana membangun negara madani. Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap

lagi dah dapat masuk untuk PM Lokal, segmen yang ketiga di Selangor FM. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Okey, kalau tadi anda bersama dengan Ida dalam Hello Selangor 10.3, dan sekarang ini giliran Cepaka Pula akan sambung temankan anda sampailah pukul 8 malam nanti dalam PM Lokal 38 untuk 5 jam yang berikutnya. Okey, hari ini hari Selasa 30 Jun 2026 bersamaan 14 Muharram 1448 Hijrah. Layan

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sempang select yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园暴力案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Fira baru saja berlalu. Okey, terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Dan juga terima kasih yang menyapa di WhatsApp kita. Ada Wan dari Kajang. Salam selamat petang Selasa, DJ Datin Sri Cempaka, Happy Kong TBM Lokal 38 hadir katanya. Terima kasih Wan Kajang. Okey, kita nak teruskan untuk
1: On Tak On.
0: Okey, baiklah, On Tak On hari ini walaupun kejadian ini berlaku di Ipoh, Cempaka nak kongsikanlah juga kepada anda semua sebab perkara seperti ini boleh menjadi peringatan untuk kita bersama. Okey, 3 minggu diburu, akhirnya dua lelaki yang dipercayai terlibat dalam kejadian samun seorang peniaga nasi lemak berjaya diberkas polis. Menurut Ketua Operasi Ketua Polis Daerah Ipoh, Asisten Komisioner Muhammad Najib Hamzah, kedua-dua suspek yang berusia 24 dan 36 tahun itu ditahan di Teluk Intan Perak pada Isnin lalu. Kedua-dua suspek dipercayai terlibat dalam kejadian samun yang berlaku pada 21 Mei lalu apabila mereka menyamar sebagai pelanggan sebelum melarikan sebuah peti wang yang mengandungi kira-kira RM300 serta sebuah telefon bimbit milik mangsa. Jadi kes ini mendapat perhatian ramai selepas rakaman video berdurasi 1 minit 25 saat yang dirakam oleh peniaga wanita terbabit ketika sedang bersiaran langsung di TikTok tular di media sosial. Semoga ianya menjadi peringatan untuk kita semua supaya sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Okay, terutama buat peniaga kecil, jangan ambil mudah soal keselamatan walaupun sedang menjalankan urusan harian.
2: On Tak On bermula 3.15 petang, satu-satunya yang on di Selangor FM.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih Pasar Raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. #kitajagakita. #SelangorFM prihatin.
3: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
4: 70 hari. Terima.

0: Kurang mana dia?
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat. Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoom Rovers ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: baru saja berlalu permintaan hati. Okey, sekarang 3.38 minit petang. Kembali bersama saya Cempaka, temankan anda. Okey, untuk PM Lokal. Dan kita nak teruskan untuk
1: Muzik Berganda.
0: Ya, Muzik Berganda hari ini dua buah lagu daripada penyanyi yang sama. Hari ini Cempaka memilih penyanyi Wani Hasrita. Dan lagu yang pertama

0: Berganda. Muzik Berganda Isnin hingga Jumaat bermula 3.30 petang. Sentiasa on point dan lebih energetik.
1: Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
2: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
3: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
4: Pertama, basuh muka dengan air.
3: Alah, makeup aku ni macam mana?
4: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
3: Sayang nyawalah.
4: Kedua, dengar muzik yang rancak.
3: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
4: Ketiga, elak memandu berseorangan.
3: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
4: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
3: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
5: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

Itu dia lagu dari KRU dan Elit baru saja berlalu di Pintu Sugar. Okey, muzik berganda dah pun selesai. Dan selepas ini kita akan ikuti buletin Selangor FM 4 petang. Okey, layan dahulu lagu dari Mei Suci Selangor.

0: ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Ketahui waktu solat fardu asar di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 445. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 448. Zon 3 Klang dan Kuala Langat 446.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: selera tak betul.
1: Refleksi pribadi ke syurga abadi.
0: Tentang hidup aku bila kelam kampur tak patung. Apa kita buat lah hidup kita?
1: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
3: Bisingnya anak orang tu. Mak dia tu kenapa buat relax je? Tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
4: Akak, saya nak cancel order.
5: Sebab apa?
4: Bising sangatlah, Kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf, Kak, ya. Saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
6: TM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

Lagu Keris Patih baru saja berlalu mengenangmu. Okey, sekarang 4.18 minit petang. Kembali bersama saya Cempaka. Temankan anda sampailah pukul 8 malam nanti. Okey, Cempaka nak kongsikan info ini untuk anda. Sumber berita dari Selangor Kini, di mana kira-kira 123,800 penerima daripada golongan B40 telah menerima manfaat menerusi Skim Perlindungan Kesihatan Sosial atau MySalam, dengan jumlah tuntutan mencecah RM108 juta ringgit sehingga Mei lalu. Dan skim perlindungan kesihatan percuma ini disediakan untuk membantu golongan yang berdepan risiko penyakit kritikal dan masalah kesihatan. Dan menurut Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, katanya penggunaan MySalam terus menunjukkan peningkatan dengan semakin ramai penerima memanfaatkan skim ini. Jadi buat anda yang merupakan penerima sumbangan tunai rahmah ataupun SDR, boleh semak kelayakan masing-masing kerana berdasarkan kriteria semasa, lebih 9 juta penerima SDR layak mendapat manfaat di bawah MySalam. Terutama bagi kita semua kan, buat peniaga kecil lah, jangan ambil mudah lah soal

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
2: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke naga suara.

0: Itu lagu dari Sisi Iman. Okey, jatuh katanya sekarang 4.30 minit petang. Dan terima kasih yang menyapa cempaka di WhatsApp kita 019-330-4425. Ada Himan katanya baik Cikgu Cempaka, terima kasih atas perkongsiannya. Okey, selamat menjalankan tugasan, semoga dipermudahkan segala urusan kerjanya. Amin. Terima kasih Himan, katanya tetap layan Selangor FM.
1: Aku
0: macam biasalah.
1: Tanpamu dunia pun pasti.
0: Okey, itu Himan macam biasa. Dan seterusnya, siapa nak menyapa lagi? Katanya selamat petang DJ, semoga sihat, dari Muhammad Kamaruzani Sanudin di Jalan Kebun Shah Alam. Katanya cuaca mendung di sini. Okey, terima kasih Kamaruzani. Dan terima kasih juga berkongsi info cuaca di sana. Dan untuk anda yang berada di luar Selangor, jangan risau kalau anda kalau anda tak boleh dengarkan kami secara dalam talian, anda boleh dengarkan kami di dalam talian, di anda boleh layari kami di RTM Klik, kemudian type saja Selangor FM 100.9. walau di mana saja anda berada, anda boleh dengarkan kami. Dan untuk makluman anda, maksudnya waktu azan asar pada jam 4.45 minit petang bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Layan dahulu lagu tadi, Nayunda, Lelah Mengalah, Selangor FM.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM _RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik. Salam.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Dalam hidup aku punya kelam kabut tak patung. Apa kita buat lah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak. 2.2 juta pelajar nikmati manfaat Baucer Buku Madani 2026 bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Mazdiza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, kita dapat masuk di jam ketiga dalam PM Lokal bersama saya Cempaka, temankan anda. Okey, kita nak teruskan untuk segmen Biz On Air petang ini. Setiap hari kita bawakan untuk anda, dan topik kita hari ini dari rejection menjadi jenama pilihan. Okey, dan tetamu yang berada di konti hari ini ada Encik Syed Abdul Muiz, iaitu pengasas dan pemilik MN Coffee. Assalamualaikum, selamat datang.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua, selamat sejahtera.
0: Ya, apa khabar?
1: Baik-baik, alhamdulillah.
0: Okey, baik, suara sengau-sengau Ah, sedap suara.
1: Tak minum air, kurang minum air lagi.
0: Sebab
1: ni
0: kopi
1: kot.
0: Kopi apa?
1: Tak minum kopi lagi hari ni, that's why.
0: Okeylah, sebagai permulaan lah, boleh tak Encik Muiz, kita nak kena-kenal dulu dan macam mana boleh tercetusnya idea nak buka perniagaan ini?
1: Okay, nah, nama saya Muiz sekali lagi daripada MN Coffee Sini Berhad.
0: Yeah.
1: Actually, kita orang daripada one of many groups daripada Gula Kekri Group. Dia tercetus ni

0: dia ni waktu coffee scene tepi jalan about 5 years ago selepas COVID.
1: Okay.
0: So tercetusnya idea daripada situ bila when the hype is there, orang baru buka waktu tu COVID kan, semua start berniaga. So kita cuba masuk dalam pasaran tu.
1: Okey, jadinya kalau kita dengar cerita daripada Muiz kan, ia bermula dengan beberapa penolakan. Jadinya apa sebenarnya yang berlaku waktu itu sampai buat Muiz pilih untuk bina jenama sendiri?
0: Okey, dia bukan beberapa penolakan. Penolakan tu hanya satu saja.
1: Satu saja.
0: Waktu tu sebab saya memang ada kafe di satu kedai ni.
1: Okay.
0: Jadi pasal kita nak panggil untuk orang datang balik, and coffee scene waktu tu tepi jalan tu was very strong.
1: Oh.
0: Saya macam okey, saya nak panggil this one brand to open dekat depan kedai kopi saya untuk biar hype tu datang balik untuk orang nak datang duduk lepak nak minum kopi kan. Jadi saya tanya that brand, do you do any licensing ke apa benda-benda sekian kan.
1: Okay, baik.
0: Tapi dia kata oh tak ada lagi lah, tak boleh lagi, belum tak sedia. Dia pun agak asin, dia pun tengah hype waktu tengah naik. Then I just decide benda ni is doable, I can see where's the supplier, benda ni macam mana nak buat. Jadi because of that rejection, it just push me to create another brand.
1: Okay,
0: so daripada itu jadi kita createkan another brand, dan tercetus ni lah MN Coffee.
1: Jadinya bermula daripada COVID lagi kan. Jadinya sepanjang bina perniagaan ini mesti orang kata ada cabaran, ada cerita di sebalik tu. Apa cabaran paling berat yang pernah Muiz hadapi
0: untuk membina brand tu kan, atau nak untuk menjaga brand tu?
1: Dua-dua boleh.
0: Okay, nak membina brand tu okay lah, cabarannya you need to have action.
1: Okay.
0: Kalau kau duduk je memang tak ada action, memang kita takkan bergerak.
1: Yeah, betul.
0: Untuk nak menjaga sustainability of the SOP tu apa semua tu, itu kita kena bermula daripada awal tu, biar orang kata bermula dengan betul. Kita do the costing, kita do the marketing plan, apa benda branding plan. So benda tu is important untuk memula, supaya kita tak jadi bila ke depan, ke belakang, jadi kita tak ada plan pun agak terangkabut jadinya.
1: Kedai di mana tu?
0: Sekarang kedai kami mostly ada lebih kurang 6 outlet untuk MN Coffee. Ada di Melaka, ada di Kuadas, mostly di Klang Valley.
1: Okey, baiklah. Bila dah masuk dunia kopi ni kan, Muiz, persaingan memang sangat banyak. Jadi apa yang Muiz buat supaya orang kenal dan terus pilih memilih produk ini?
0: Okey, selain menjaga rasanya yang orang kata semua boleh terima, menjaga that quality tu memang harus penting. Untuk kita nak biar orang semua kenal tu, kita nak make sure brand tu ke depan. Sekarang dengan social media apa semua, so kita ikut, have to follow the trend. Don't go against the trend.
1: Ada satu ayat yang menarik daripada MN Coffee ni, Muiz. Every no become another reason to keep going. Bila fikir balik perjalanan Encik Muiz ni, penolakan yang pernah berlaku tu menjadi pembakar semangat yang macam mana tu?
0: Okay. Dia dah jadi macam daily life lah. Bila tolak no ni kan, bila kita nak buka ni pun no, bila kita pun nak menghadap harian tu pun banyak rejection no. Jadi kita kena find that balance
1: no.
0: Kan kita dah biasa terima no. Jadi jangan membuatkan no tu untuk kita berhenti. Kita buat no tu untuk satu lonjakan paradigma untuk kita ke hadapan lagi dan lagi.
1: Baik, jom kita nak berhenti dekat sekejap. Layan dahulu lagu dari Wali, Aku Bukan Bang Toib. Sangat
0: okay, enjoy.

0: petang 5.23 minit petang dan kita masih lagi dalam segmen Biz On Air ketika ini. Dan nak tanya ni Muiz, MN tu dari perkataan apa?
1: MN tu maksud morning needs coffee.
0: Oh, ingatkan M tu Muiz, N tu nama wife.
1: Biarlah rahsia.
0: Oh, gitu pula, biarlah rahsia. Jadi dah hampir 5 tahun perniagaan ini.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi ya, kita pandang semua dari awal sampai sekarang ni, apa momen yang paling buat Muiz rasa berbaloi? Aku teruskan.
1: Okay, bila kita buat satu niaga ni, bila kita pergi makan, when people happy about it and appreciate about it, sejuk, bila share dekat social media, Instagram, apa semua tu, I feel very happy bila orang dapat menerima produk-produk kami.
0: Dan saya pun salah seorang penggemar kopi.
1: Alhamdulillah, nanti saya dah bagi tu, nanti cuba.
0: Terima kasih, setiap kali nak konti je, mesti saya kena perkenakan, mesti kena ada kopi.
1: InsyaAllah. Sekarang pun local brand kita macam Zeus. Macam tu coffee tu very big. So itu adalah benchmark yang kita harus tengok.
0: Baik. Jadi sekarang ni peminat kopi pun orang kata dah makin tahu tentang rasa dan kualiti, kan? Jadi perubahan yang mereka rasa tentang penggemar kopi ni, tentang bagaimana cara mereka menikmati kopi sekarang, jadi dan macam mana MN Coffee ni ikut perubahan keadaan itu?
1: Okay, adanya ni kita, saya buat MN Coffee ni, kita start daripada Vietnamese Coffee waktu tu. Tapi Vietnamese Coffee ni dia very, orang kata, kena dengan cita rasa kopi kampung kita.
0: Okay.
1: Dia macam bukan macam like latte, ada like coffee Arabica beans apa semua tu. Itu pun sedap apa semua, tapi saya rasa penerimaan untuk orang kita, dia lagi more tu rasa kopi kampung. Jadi saya memang kuatkan lagi rasa kopi. Ada condensed milk, very rich.
0: Baik. Ramai anak muda sekarang ni kan ada impian nak mula berniaga, Muiz. Tapi kadang-kadang tu takut nak mula. Jadi apa yang Muiz nak pesan kepada mereka yang orang kata masih tunggu masa yang sesuai?
1: Masa yang sesuai tu takkan datang. Macam saya kata, no for rejection tu. Kita kena, daripada no tu kita kena start. Sometimes you just need to start. Daripada situ baru kita boleh tengok apa yang patut kita betulkan. So jadi harus cuba je, baru awak belajar cabaran itu.
0: Kalau mereka di luar sana yang orang kata tak cuba, nak cuba kopi MN Coffee ni, apa menu yang Muiz rasa wajib mereka cuba dulu?
1: Personal saya suka Vietnamese coffee saya lah, condensed milk tu. Sebab saya kata saya memang orang kuat macam kopi kampung, dia rasa-rasa macam tu very strong and quite manis. So boleh cuba tu. Tapi yang paling baru sekarang, macam semua orang suka sekarang, kami dekat MN Coffee ada buat pistachio latte. Semua tu we follow the trend as well.
0: Okay, waktu mula operasi dari pukul berapa sampai ke pukul berapa?
1: 10 sampai 10.
0: 10 sampai 10, semua tempat sama?
1: Semua tempat sama mostly.
0: Okay, baiklah. Dan sebelum kita tamatkan segmen kita hari ini, mungkin ada impian terbesar Muiz untuk MN Coffee selepas ini?
1: Impian saya semua selepas ini, saya harap ni akan menjadi franchise dan menjadi besar dan terus besar dan sukses, insyaAllah.
0: Amin. Dan untuk pendengar yang nak kenal lebih dekat, macam mana tu mereka boleh dapatkan maklumat lanjut?
1: Boleh visit saya, personal saya ada Muiz dekat Instagram, ataupun boleh tengok MN Coffee punya social media.
0: Okey, baiklah. Terima kasih Muiz atas perkongsian hari ini dalam segmen Biz On Air.
1: Thank you.
0: Kenapa hari ini? Kenapa hari ni okey tak? Selesa tak?
1: Selesa je.
0: Dah nak habis.
1: Seronok lah. Itulah. Dah habis.
0: Terima kasih. Semoga makin sukses.
1: InsyaAllah. Thank you.
0: Okey. Kita layan dahulu lagu Ibu Kota Cinta Serangai FM.

0: kami setiap masa.
1: Selangor FM, pilihan tepat.
2: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
3: Terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Gala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
4: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
5: Mexico, United States, Canada.
6: Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: para penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Now Tanaka quickly on the scene to, well, win it and then lose it. Guimaraes. Pass through, what a ball, Martinelli! Brazil are heading through to the round of 16.
1: Okey, baik, itu dia sedikit sedutan aksi Brazil menentang Jepun pagi tadi yang berakhir dengan keputusan Brazil 2, Jepun 1. Tahniah buat pasukan Brazil atas kemenangan ini dan pastinya buat penyokong Brazil, satu kemenangan yang cukup bermakna. Dan untuk anda yang ada cerita, pandangan atau reaksi sendiri tentang perlawanan Piala Dunia kali ini, cepatkah nak dengarlah suara anda. Okey, anda boleh hantarkan voice note anda di WhatsApp kami 019-330-4425. Nak call konti pun boleh 0322873203 ataupun 2287

0: sesuatu yang lebih energetik menanti weekend anda di PM Local. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat. Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello. Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: para penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okey, baiklah. Cepatkan kembali temankan anda. Sekarang 5.48 minit petang dan kita masih lagi dalam segmen khas Suara Pendengar. Untuk anda yang nak kongsikan ramalan, sokongan buat pasukan pilihan anda, pengalaman tengok bola atau apa saja yang berkaitan Piala Dunia, semuanya dialu-alukan. Okey, anda boleh hantarkan voice note anda di WhatsApp kami 019-330-4425 ataupun nak call konti pun boleh 03-287-3203 ataupun 2287-3204. Okey, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa di sana tu?
2: Saya Nuah daripada Felda Gedung Sahut.
1: Okey, Nuah. Okey, apa khabar?
2: Alhamdulillah.
1: Okey, awak sokong mana? Pasukan yang mana kali ni?
2: Okey, tahun ni 2026 ni saya rasa saya memang peminat Argentina.
1: Memang peminat Argentina eh? Jadi yeah, setakat pusing yang 32 ni, Noah, pasukan mana orang kata yang paling meyakinkan awak, Noah?
2: Saya memang expect pada Argentina lah, sebab daripada awal tu sampai 32 ni, biarpun dia belum main lagi, saya confident Argentina akan menjerai apa champion lah 2026.
1: Jadi awak ramalkan memang Argentina lah yang akan menang jadi bintang kejohanan kali ini.
2: Ya, saya.
1: Okey, mungkin awak ada ucapan?
2: Okey, saya ucapkan kepada semua pendengar Selangor FM. Kita support Piala Dunia tahun ini. Yang mana yang memilih grup-grup ataupun tim-tim peminat yang anda minat. Sokonglah sebaik mungkin.
1: Okey, terima kasih, Noah.
2: Okey.
1: Assalamualaikum. Bye-bye.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Okey, baiklah, kita nak dengarkan pula voice note yang dihantar dari jom kita dengarkan.
3: Hai Selangor FM. Hai. Saya Hafiz Adli menyokong Morocco untuk menang World Cup tahun ini. Ruh Morocco.
1: Okey, itu Morocco dan seterusnya.
4: Nama saya Adi dan untuk World Cup kali ini saya akan sokong Norway Viking Power.
1: Okey, baiklah, untuk anda yang hantarkan, anda boleh hantarkan di 019-330-4425.

0: Terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 Orang Selangor.
2: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
3: Pertama, basuh muka dengan air.
2: Alah, make up aku ni macam mana?
3: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
2: Sayang nyawa lah.
3: Kedua, dengar muzik yang rancak.
2: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
3: Ketiga, elak memandu berseorangan.
2: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
3: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
2: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
4: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
5: Keadaan status trafik di semua lebuh raya betul di sekitar Lembah Kelang dan di sekitar Selangor. Aliran trafik dilihat trafik bergerak perlahan di lokasi berikut. Di lebuh raya baru Lembah Kelang NKWEE1 arah utara Subang ke Damansara, dari arah selatan Damansara ke Subang dan Subang ke Setia Alam. Di lebuh raya utara selatan Plus E2 arah utara perlahan Plaza Tol Sungai Besi ke pusat bandar, dari arah selatan Plaza Tol Sungai Besi ke Kajang. Di lebuh raya Shah Alam ke E5 arah timur Haikom ke Plaza Tol Sunway, Haikom ke Plaza Tol Sunway dan arah barat Kin Rara ke Susur masuk Pucung Jaya dan Plaza Tol Sunway ke Sivil. Di lebuh raya utara selatan hubungan tengah Elit E6 arah utara Putra Heights ke Shah Alam, dari arah selatan Shah Alam ke Ebor. Di lebuh raya Damansara Pucung LDPE 11 arah utara perlahan Pucung Utama ke Pucung Intan, di Pucung Intan ke persimpangan Sunway. Di

Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selamat FM, pilihan tepat.
2: Okey, baiklah, itu nombornya. Kalau anda nak join, terus saja rakan suara anda, kan? Tak perlu formal pun, cerita kita santai-santai je petang ini. Pasukan mana yang anda sokong, siapa pemain yang anda percaya boleh menyelah tahun ini ada ramalan anda untuk kejohanan kali ini. Okey, dan kita dah pun ada pemanggil. Assalamualaikum.
3: Hello, Assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam. Siapa di sana tu?
3: Saya Amirul daripada Sungai Perak.
2: Sungai Perak di mana tu, Mirul?
3: Dekat Terolak.
2: Terolak? Terolak mana tu?
3: Terolak Utara.
2: Terolak Utara. Okey, Mirul. Nak tanya, kita dah masuk pusingan kalah mati, kan? Mirul, sokong pasukan mana, Mirul?
3: Oh, kalau saya dari dulu lagi memang sokong Brazil lah.
2: Sokong Brazil?
3: Ya.
2: Jadi, apa yang buat anda yakin pasukan itu mampu mara ke, orang kata, lampu mara lebih jauh lagi?
3: Saya kalau daripada sejujurnya memang yakinlah dengan Brazil . Sebab daripada Brazil ni, kalau kita tengok sejarah dia pun memang yang hebat. Jadi untuk tahun ni, untuk edisi ni, saya tengok Brazil ni dia bukan ada yang star sangat, tapi dia seimbang dari segi semua posisi.
2: Okey, baik.
3: Jadi saya rasa kekuatan tu lah yang mungkin boleh Brazil di final.
2: Dapat final lah. Jadi ramalan awak Brazil?
3: Brazil, ya, Brazil.
2: Okey, mungkin awak ada ucapan sebagai penyokong?
3: Saya sebagai penyokong Brazil memang mengharapkan pasukan Brazil akan berada di pentas final dan mendakap Piala Dunia yang ke-6.
2: Okey, terima kasih.
3: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Okey, baiklah, kita nak dengarkan voice note yang dihantar di 019-330-4425.
4: Assalamualaikum. Selamat petang. Saya Muhammad Fadil bin Nordin daripada SK Terolak Selatan, menyokong Argentina untuk edisi World Cup kali ini. Moga Argentina back to back champion. Vamos. Saya salah seorang penyokong Lionel Messi. Iya.

0: Terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
2: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: para penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okey, baiklah. Kita tengok jadual perlawanan Piala Dunia 2026 untuk pusingan 32. Saingan semakin menarik dan penuh dengan kejutan sebab setiap pasukan kini berjuang untuk terus melangkah ke peringkat yang seterusnya. Okey, untuk awal pagi 1 Julai, kita ada aksi menarik untuk disaksikan di mana jam 1 pagi esok, Ivory Coast akan berdepan Norway, kemudian jam 5 pagi giliran France menentang Sweden, dan 9 pagi satu lagi perlawanan yang pastinya dinantikan apabila Mexico bertemu Ecuador. Okey, jadi jangan lupa saksikan aksi pasukan pilihan anda di saluran rasmi RTM. Anda boleh tonton melalui TV OK, Sukan Plus dan juga RTM Click.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Haish, tidur lagi.
2: Haish, budak ni, dah pukul berapa dah ni?
3: Arun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari lah. Apa yang udah ni?
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa Zia?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on pointkan buletin di Panas Masak. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Desa radionya.

0: Fatin baru saja berlalu The Cup of Life. Okey, sekarang 6.29 minit petang. Okey, Kak Zaini di Puchong katanya tengok di Facebook gol Brazil cantik. Okey, terima kasih Kak Zaini, sekali-sekala hantarlah voice note. Kak Zaini nak juga dengan suara Kak Zaini. Ya, gitu. Ada terima kasih yang ada respon untuk segmen khas suara penyokong. Ada yang hantarkan voice note dan ada juga yang call county petang ini. Terima kasih diucapkan untuk anda. Okey, setiap hari kami bawakan untuk anda bermula 5.30 minit petang. Dan untuk anda yang berada di luar Selangor, jangan risau, anda masih boleh dengarkan kami secara dalam talian. Walau di mana saja anda berada, kami tetap bersama anda. Mudah sahaja, layari RTM Klik, kemudian type sahaja Selangor FM 100.9. Okey, macam biasa selepas ini di jam keempat, kita ada ikuti rancangan Mawaddah dengan tajuknya hari ini Tanda Orang Munafik bahagian yang pertama.
1: Mawaddah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam 'alama al insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalul bil uqadatan fad bil qurabati tuqda bihi al khawa'ij wa tunal baraghib wa husnul khawatim wa yusqa al hamamad al karim wa ala ali wa sahbi fi kulli lamhat wa nafasin badali kulli ma'lum lak. Allahumma innal haqq haqqan warzuqna ittiba'ahu wal batila batila warzuqna tinabah. Wala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'azim. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal adi adu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabil aziz, bara'u billahi minasy syaithanir rajim.

0: أحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآية لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. الحمد لله. Syukur kepada Allah Ta'ala yang mana dengan limpah dan kurnia kita masih diberikan Allah Ta'ala nikmat yang sebesar-besarnya nikmat, yakni nikmat iman dan nikmat Islam, sehinggakan pagi yang mulia ni kita masih lagi dipilih dan terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mentaati perintahnya, perintah yang wajib maupun yang sunat-sunat. Kita selaku hambanya wajib mentaatinya, dan sama-samalah kita berusaha untuk meninggalkan segala yang ditegah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baik tegahan ataupun larangan itu yang haram maupun yang makruh-makruh. Yang saya muliakan afadil Tuan Imam, Tuan Pengerusi, Tuan Bilal, Tuan Siak, para ejekan masjid yang berbahagia, para tetamu Allah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, apa khabar tuan-tuan semua? Ala kulli halnya, Allah Ta'ala temukan kita di dalam majlis ilmu yang insyaAllah mudah-mudahan dan majlis ilmu ni yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilma sallallahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menuju ke majlis ilmu semata-mata, tuan-tuan, Allah Ta'ala permudahkan baginya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, tajuk dia mengungkit kembali pemberian kepada seseorang dan menyakiti hatinya. Dia ungkit-ungkit apa yang kita bagi dan dia kata menyakiti hatinya. Itu sifat dan cara-cara orang munafik, ciri-cirinya. Kata pengarang kitab ni mengikut, yakni mengungkit-ungkit kembali pemberian kepada orang lain dengan harapan supaya dikenang jasa dan sumbangannya, serta ingin, yakni menyakiti hati orang lain. Perbuatan ini tercela di dalam Islam dan termasuk perbuatan orang-orang munafik. Ha, tengok tuan-tuan apa katanya. Alah, kalau aku tak bagi kau tak ada benda ni. Ha, macam tu tak? Macam tu tuan-tuan. Diungkit-ungkit. Kalau aku tak bagi kau jawatan ni aku, pada kau aku tak bagi kat kau, kau tak dapat jawatan ni. Macam-macam dia ungkit-ungkit. Dia sebut macam-macam. Tujuannya tu untuk apa? Untuk menyakiti hati dia. Kata pengarang kita ni, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tujuannya untuk menyakitkan hati dia. Itu ciri-ciri orang munafik. Dah dibagi tu dah dibagi-bagilah. Tak payah kita nak ungkit-ungkit lagi. Tuan-tuan, dah kita berikan pada dia, kita berikan sudah. Nak dapat pahala yang elok, tak payah diungkit lagi. Dah sudah. Ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatin bil mani wal azaka allazi yunfiqu malahu riya'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wahai orang-orang yang beriman. Disebut sini kalau orang beriman. Dia kalau orang beriman ni tak ada istilah kata macam yang disebut pengarang kitab ni. Nak diungkit, nak menyakiti. Tak. Sedangkan orang beriman ini, innamal mu'minuna ikhwan. Orang beriman ni bersaudara. Tapi terkadang ikut cara kita pula. Tak. Ikut cara kita pula. Terkadang tuan-tuan, tak ikut cara apa yang Islam ajar. Peduli apa aku? Jenis peduli apa aku tu? Bila dah ada cara yang macam tu, masalah kata.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah, kembali

0: Mawaddah.
1: Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu yakni menghilangkan pahala sedekah kamu. Sebab apa hilang pahala sedekahnya? Yang kita berikan dah ungkit-ungkit tadi. Jangan hilangkan pahala sedekah kita. Kita dah menyumbang tiap pagi ni, masuk ke dalam tabung anak yatim ke sebelum subuh ni. Tak? Contoh tak? Masuk aja sebelum subuh dah kita masuk duit dalam tu. Kita kata pula, apa kita kata? Aku setiap sebelum subuh, mesti aku dah masuk duit dalam tabung. Ha, contoh tak? Tak payah cakap, diam-diam je. Tak payah cakap. Diam-diam je, biar tak hilang pahala sedekah kita. Senyap-senyap je. Dah masuk dah. Masuk dalam tabung sudah dah. Senyap-senyap je. Alah, kalau aku tak masuk tiap-tiap pagi, tak ada duit nak bayar elektrik. Contoh. Tuan-tuan muslimin dan muslimat muslimin. Tak payah nak diungkit-ungkit kalau kita orang beriman, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata, yakni jangan hilangkan pahala sedekah kamu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan seperti mana orang yang menafkahkan yakni hartanya kerana riak kepada manusia dan tidak yakni beriman kepada Allah di hari akhirat. Tuan-tuan, sebabkan riak, tahulah hasil sawit dia banyak. Contoh tak? Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, tahu, tapi kita masa kita bagikan dan kita sedekahkan tu, kita sebut-sebut semua. Kalau tak kerana aku, dia kata tak jadi. Kalau aku tak bagi macam ni, tak jadi. Ah, contoh yang macam ni tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu jangan hilangkan pahala sedekah kamu. Kalau kamu nak menderma, kamu nak bagi, jangan kamu hilangkan pahala sedekah. Supaya ada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yukallimullahu wa la yanzur ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azab wa lahum azabun alim." Disebut oleh pengarang kitab ni dalam hadis ni, tuan-tuan, ada riwayat Muslim, ada tiga golongan pada hari kiamat di mana Allah Subhanahu Wa Taala tidak berbicara. Ha, tiga golongan ini Allah tidak berbicara. Tuan-tuan ingat baik-baik ini. Dan tiga golongan ini Allah tidak berbicara, tidak melihat, dan tidak pula dia kata menyucikan mereka. Bahkan bagi mereka itu seksa yang pedih. Allah tak berbicara, tuan-tuan. Allah tak menyucikan bagi mereka itu bahkan azab yang amat pedih. Iaitu dia kata yang pertama, orang yang melabuhkan yakni sarungnya sehingga ke tapak kaki. Apa maksudnya? Apa maknanya ni? Orang yang melabuhkan sarungnya. Tahu sarung-sarung itu apa? Kain pelekat kita tu. Orang yang melabuhkan kainnya dengan sehingga sampai ke telapak kaki. Jubah kita panjang, terhirit sampai panjang, contoh. Tapi bukan berarti itu kata ulama. Kata ulama, yakni yang melabuhkan kainnya sehingga ke telapak kaki tadi, maknanya dia kata mereka yang berkategorikan bersifat sombong. Sombong. Seolah-olah, tuan-tuan, apa yang dia ada tu, dia seorang ada, orang lain tak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Dia mengungkit pemberian. Apa yang dah kita bagi tak payah nak ungkit. Allah tidak berbicara. Bahkan seksa yang amat pedih. Kita hari ini tengok. Kalau aku tak belanja hari-hari kat kau roti canai, kau tak sarapan pagi. Dia kata, tak belanja roti canai. Hari ini kedai buka tak? Tutup. Tak apa, kedai lain buka, Ustaz. Kedai lain buka. Jangan susah hati ada tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kalau kita tak boleh nak bagi, tak payah bagi. Kalau kita boleh bagi, jangan nak ungkit-ungkit. Diam-diam je. Dah kita bagi dah sudah, diam-diam. InsyaAllah pahalanya besar di sisi Allah Ta'ala. Tapi kalau jenis yang macam tu, bahkan azab yang amat pedih. Kata pengarang kitab ni disebut di dalam hadis riwayat Muslim. Yang ketiga dia kata, orang yang menawarkan dagangannya dengan sumpah palsu. Dia tawarkan dia niaga apa? Durian, contoh. Durian di 24 Musang King, contoh ni. kita jual, kita buka yang kat depan, kita buka tu, kita buat dan orang biar membeli pada kita, kita buat, kita pecahkan depan tu, kita kopek depan Musang King, tuan-tuan, ataupun di 24 yang kita timbang durian kampung. Ha, contoh bawa balik sampai rumah, kita dah beli, bang, ini bukan durian Musang King, abang dah lah kira sekilo RM60. Contoh tak, tuan-tuan, saya nak yang Musang King macam ni, dia ditanya dekat pembeli tadi lagi, abang beli kat mana? Dia kata, abang beli kat mana? Contoh tak, eh sumpah saya tak ada jual macam ni, dah kita beli dari dia baru sekejap je balik, dia kata tak ada jual barang macam tu. Dia kata, kita ditanya kat dia balik, dia kata apa? Dia kata, abang beli kat mana? Aku beli baru je balik, beli kat sini. Dia tanya beli kat mana, rasa-rasa kita nak pegang durian tu macam mana? Muslimin dan muslimat sekalian, dah beli kat dia, dia kata, sumpah saya tak ada jual barang macam ni. Dah beli kat dia, ada menawarkan dagangan dia dengan sumpah palsu, jualan dia dengan keadaan sumpah palsu. Yang ini tuan-tuan, Allah tidak berbicara pada hari kiamat kelak, bahkan dapat azab seksa yang amat pedih. Ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh tu, umpama tuan-tuan, apa yang kita lakukan terkadang berlaku di kalangan kita, di kalangan masyarakat kita.
0: Mawadah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Hei, bisingnya anak orang tu. Hey, mak dia tu kenapa buat relax tu? Hey, eh, tak silap, orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Hey, stresnya.
3: Akak, saya nak cancel order. Eh, sebab apa?
2: Bising sangatlah kak, nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah.
3: Bertimbang rasa lah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
4: Air pasang dalam surut pukul 7.
5: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
4: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
5: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: Siap Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor. Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 729, Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 731, Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 729.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Wah, dah masuk gaji.
3: Alamak, lupa nak simpan duit.
2: Setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selangor FM.

0: Kelip mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Medani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.

boleh berkongsi ini sebagai teman setia anda. Okey, terima kasih pada yang menyapa di WhatsApp. Ada Azliman di Skin Chan dan ada juga Cikgu Noli yang berada di Behran Station Tanjung Malim Perak. Okey, katanya hai Cipaka, hai, selamat berkongsi, terima kasih. Rehat kejap katanya, tengah play badminton. Oh, bersukan hari ini kan. Radio tetap pasang kuat sambil main layan Selangor FM. Terima kasih Cikgu Noli. Dan PM Lokal kini sudah pun memasuki di jam terakhir. Okey, sekarang 7.04 minit malam. Tinggal satu jam lagi, Cepat akan terus menemani anda malam ini. Okey, buat yang sedang memandu, masih lagi bekerja, mana tahu kan, OT katanya, atau sedang berehat santai bersama keluarga, jangan ke mana-mana. Okey, teruskan bersama Cepaka kerana masih ada lagi perkongsian ya, seperti refleksi dan juga ingat-ingatkan untuk anda. Layan

anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.

0: Koli Boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.
1: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoomovers ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan terbaik. Tenggamlah
2: cintaku. Hai, assalamualaikum. Saya Harry Khalifa aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.

Selangor FM. Antaranya ada kiriman dari Wan Kajang. Katanya dia repost balik lah gambar saya kat WhatsApp Selangor FM ni. Dah kenapa pula tu Wan Kajang? Apa pun, terima kasih diucapkan untuk anda. Okay? Ada juga Kak Ruby di Taman Medan Petaling Jaya. Katanya salam senja and maghrib dek cempaka. Terima kasih Kak Ruby. Dan untuk makluman anda, maksudnya waktu azan maghrib pada jam 7.29 minit malam bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Selangor FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Apa kita buat lain kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
3: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
2: 70-an.
4: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
2: 80-an.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: Refleksi.
1: Tak semua jatuh perlu disorok. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Dalam hidup, kita semua pernah jatuh. Ada jatuh yang orang nampak. Ada jatuh yang hanya kita sendiri tahu. Kita belajar sejak kecil untuk berdiri semula dengan cepat. Untuk senyum walaupun sakit. Untuk berkata tak apa walaupun hati belum benar-benar pulih. Lama kelamaan, kita jadi pandai menyembunyikan segala yang retak di dalam. Sedangkan jatuh itu bukan tanda kita lemah. Itu tanda kita manusia. Tidak semua kesilapan perlu dipadam. Ada yang perlu difahami. Kerana ada jatuh yang mengajar kita tentang had diri. Ada silap yang mengajar kita tentang belas pada diri sendiri. Kadang-kadang yang paling menyakitkan bukan kegagalan, tetapi perasaan. Perlu berpura-pura bahawa semuanya baik-baik sahaja. Berhenti sekejap, tarik nafas perlahan. Tidak mengapa jika hari ini kita belum mampu bangkit sepenuhnya. Tidak mengapa jika kita masih terluka. Hidup tidak menilai kita berdasarkan berapa kali kita jatuh, tetapi bagaimana kita belajar memahami diri di saat kita jatuh. Ada masa kita tidak perlukan motivasi. Kita perlukan kejujuran. Kejujuran untuk mengaku bahawa kita sedang sakit, bahawa kita perlukan masa, bahawa kita juga perlu dipeluk, walaupun hanya oleh diri sendiri. Dan perlahan-lahan, tanpa paksaan, tanpa perbandingan, kita akan berdiri semula. Bukan sebagai manusia yang tidak pernah jatuh, tetapi sebagai manusia yang lebih lembut hatinya. Hari ini, jika ada jatuh yang kita simpan, ingatlah, tidak semua jatuh perlu disorok. Saya Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.
3: Ingatkan. Pernah tak pukul 3 pagi tapi mata kita masih celik, terkelip-kelip, tak boleh nak tidur? Otak tengah meeting agung apa benda tah dalam kepala ni. Fikir hutang, fikir hubungan, macam-macam lah benda yang kita fikir tu. Ini dalam psikologi kita panggil sebagai rumination loop. Otak kita ni mengunyah masalah yang sama berulang-ulang kali tanpa menelan. Makin dipikir, masalah tak selesai. Makin anxiety dan makin berdebar-debar dada ni. Teknik cepat untuk cut off benda ni apa dia? Bangun, ambil kertas, buat brain dump. Tulis semua benda yang merisaukan tu dekat kertas. Dan bila kita dah tulis, cakap, masalah ni dah selamat kat kertas. Esok, aku settlekan. Sekarang masa aku serahkan dekat Allah.
4: Ingat-ingatkan, setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang

Makcik baru saja berlalu yang terindah. Okey, terima kasih yang mana sudah temankan Cepaka dari jam 3 petang tadi sampailah sekarang. Terima kasih diucapkan. Dan selepas ini, En akan temankan anda untuk segmen yang seterusnya, iaitu segmen Malam Hari 812 ataupun MS 812. Okey. Dan sebentar lagi pada jam 9.15 minit malam, anda akan ditemani tetamu jemputan kita untuk curahan hati dalam diri rasa bersama Profesor Dr. Muhammad Aziz Shah Muhammad Arif, iaitu pensyarah dari Jabatan Bimbingan dan Kaunseling Opsi. Dan topiknya malam ini ialah fahami dan berdamai dengan trauma. Nantikan kejap lagi 9.15 minit malam. Jadi Cempaka balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Ikat untuk bahagia, hidup anda akan bertambah on point dan lebih energetik dengan ikuti kami di Facebook dengan kata carian Selangor FM 100.9 Selangor FM, pilihan tepat.
0: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri

0: cincin.
1: Radio Malaysia Selangor FM, Indira Kelangin dengan pusing. Ada yang pening kan, migraine katanya. Dah lama dah saya tak kena migraine katanya. Since dulu waktu belajar je. Tapi sejak kena you, I tak tahulah. I dapat balik migraine I. Terima kasih. Boy kemain lagi. Apa maknanya tu? Maknanya dia nak beritahu kita ni bagi dia pusing ke? Okay, selamat malam semuanya. Kembali bersama dengan saya and teman kanan anda. Seperti biasa, hari ni Selasa, saudara. Hari Selasa kita ada tetamu kita dan curahan hati kita. Tapi apapun nak ucapkan terima kasih juga buat rakan setugas. Okay, tadi bersama dengan Cepaka, kini grand saya. Kalau dia Cepaka kan, saya rasa saya kena ada nama klasik lah. Tapi saya tengah fikir nama klasik apa.

terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

Radio Malaysia Selangor FM 100.9, pilihan tempat. Okey, 89 minit malam dan ni. Selamat malam untuk anda yang sedang dengarkan kami. Saudara, maksudnya solat Fardu Isyak kan untuk hari ini bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang, iaitu pada pukul 8.44 minit malam. Kelang dan Kuala Langat juga 8.44 minit malam. Manakala bagi Sabah Bernam dan Kuala Selangor 8.47 minit malam. Okey. Dan jangan lupa tau, jam kedua nanti kita ada curahan hati kita. Kita ada satu lagi topik menarik kita nak kongsikan bersama. Okey, kalau anda pun ada soalan nak ditanyakan bersama dengan tetamu kita, anda boleh ajukanlah soalan anda di jam yang kedua nanti. Lepas tu jam ketiga kita ada sembang bola pula. Okey. Kita kan tengah demam bola. Macam mana? Seronok ke tengok bola semalam? Pasukan anda menang ke? Orang kata sama seperti apa yang anda jangkakan. Wow, terasa diri hebat. Bila kita ramal tu tepat kan, terasa macam wow. Kemain lagi. Rasa lah sekejap macam ahli apa ni, ahli nujum eh. Okay, terus kekal setia dengarkan Selangor FM lah. Yang dahulu ini dia Azim untuk anda. Tasha Mashaha katanya bukan aku. Jadi kalau bukan aku siapa? Hai, terus dengar Selangor FM. Okay.

Radio Malaysia Selangor FM, itu dia Tuhan Beri Aku Cinta. Saudara, pukul 9 malam nanti, utama 9 malam nanti anda. Dan jangan lupa juga, untuk jam yang kedua nanti, kita akan bersama dengan tetamu kita. Untuk satu lagi topik menarik, kita nak bincangkan, kita nak bercakap berkenaan dengan fahami dan berdamai dengan trauma. Okey, mungkin ada trauma-trauma yang tak dapat kita lupakan, yang masih lagi segar dalam ingatan. Okey, trauma apa tu? Okey, untuk anda, jom dengarkan dahulu lagu ini, Amir Masti, Nur Cinta.

0: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Okey, anda sedang bersama dengan saya dan teman anda seperti biasa. Hari Selasa kami bawakan untuk anda curahan hati Diari Rasa untuk malam ini. Saya tidak bersorangan, bersama dengan tetamu kita. Kita ada Profesor Dr. Muhammad Aziz Shah Muhammad Arif yang merupakan pensyarah Jabatan Bimbingan dan Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI. Terima kasih Prof. Sudi datang ke Konti Selangor FM kan. Dan pastinya untuk hari ini kita akan bercakap berkenaan dengan topik yang kita bawakan, iaitu fahami dan juga berdamai dengan trauma lah. Kan ada orang yang mungkin masih lagi ada trauma yang sentiasa menghantui mereka Prof. Kan tak boleh nak move on Prof. Katanya. Okay. Dan pasti untuk topik yang kita akan dengarkan bersama dengan Prof seketika ini, kita nak dengarkan dahulu Prof, untuk kita punya orang kata curahan hati kita, sebelum kita nak tanyakan soalan demi soalan. Boleh ya Prof?
2: Boleh.
1: Apa pun nak tanya Prof jugalah, macam mana perjalanan untuk sampai ke Konti?
2: Alhamdulillah lancar.
1: Lancar sahaja kan. Prof menetap di Tanjung Malim.
2: Tanjung Malim.
1: Alright, kita dengarkan dahulu dan seketika nanti kita akan tanya Prof berkenaan topik kita, okay?
3: Diari Rasa.
4: Sejak peristiwa itu berlaku, hidup saya tidak lagi sama. Walaupun orang melihat saya ketawa, bekerja dan menjalani rutin seperti biasa, hakikatnya ada luka yang masih belum sembuh. Kadang-kadang saya mudah marah tanpa sebab, mudah terkejut dengan bunyi atau keadaan tertentu, sukar untuk tidur lena dan sering menyalahkan diri sendiri atas apa yang telah berlaku. Ada hari saya rasa cukup kuat untuk meneruskan kehidupan. Tetapi

0: juga hari saya terasa seolah-olah kembali ke detik yang paling menyakitkan itu. Kenangan tersebut datang tanpa diundang dan membuatkan saya rasa takut, sedih dan tidak berdaya. Saya sering tertanya-tanya, adakah ini trauma? Adakah saya akan terus hidup dengan perasaan begini? Jauh di sudut hati, saya hanya ingin berdamai dengan masa lalu, melepaskan beban yang saya pikul selama ini dan kembali menikmati hidup dengan rasa tenang, selamat, serta bebas daripada ketakutan dan kesedihan yang berpanjangan.
1: Selangor FM, pilihan tempat itu dia trauma kan. Ada orang yang memang mungkin sedang mengalami trauma kan. Kalau boleh nak hilangkan rasa trauma dalam hati itu, tapi apa kan daya, kadang-kadang untuk sembuh tu memang perlukan masa kan Prof. Okey, dan pasti kita bersama dengan Prof. Dr. Muhammad Aziz Shah Muhammad Arif, yang merupakan pensyarah Jabatan Bimbingan dan Counseling Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Okey, dan Prof, bila kita sebut berkenaan dengan trauma Prof, apa sebenarnya yang dimasukkan dengan trauma, dan adakah semua pengalaman yang menyakitkan akan menyebabkan trauma Prof?
2: Okey, trauma adalah satu lekatan dalam kehidupan. Apabila seseorang itu mengalami benda-benda buruk yang tak diinginkan, seperti kemalangan, gempa bumi, difitnah, ataupun apa-apa lah, benda buruk, perceraian ke, pergaduhan ke, dan benda itu tak dapat diterima dan dia overthinking, dan dia berseorangan melalui dia, dan akhirnya akan berlakulah lekatan kesakitan emosi. Yang sangat sakit lah ya. Dan dia tak boleh ingat peristiwa tu. Tapi selagi tak nak ingat, peristiwa tu akan lagi datang. Sampai kepala dia macam nak meletup. Macam lah nak meletup. Aku tak meletup pula kan.
1: Bayangan je lah kan, nak menggambarkan betapa kadang-kadang trauma itu menghantui lah Prof kan, lebih kurang.
2: Tapi trauma sangat sakit lah ya. Bagi orang yang mengalami trauma, dia sangat sakit lah ya. Sebab tu kita kena fahami dan bantu. Dan insyaAllah boleh pulih, dan ramai yang dah pulih.
1: Tak nak lupa tapi akan tetap ingat kan. Itu yang sukar tu sebenarnya. Ada ke rawatan apa kan? Nak makan apa, nak kena kemam apa? Ada ke Prof rawatan begitu? Ataupun trauma ni memang kena berjumpa dengan apa ni, kaunselor kan, pastinya untuk mendapatkan hikmat nasihat ke, baru boleh sembuh. Okey Prof, bagaimana kita mengenal pasti tanda-tanda seseorang itu masih dibelenggu dengan trauma, seperti mungkin suka melupakan sesuatu peristiwa kan, mudah cemas atau mengelak situasi tertentu, ataupun mungkin cepat marah dan sering menyalahkan diri sendiri kan. I yang salah, you tak salah. Semua ni salah I. Tiba macam tu Prof. Silakan Prof.
2: Okey, memang macam tu. Trauma ni akan menyebabkan perubahan emosi dan fizikal pada seseorang yang mengalami lah ya. Selepas mengalami benda buruk tu, biasanya dia tak terus dapat trauma. Dia boleh datang balik lepas 3 bulan, 6 bulan, ada setahun, 2 tahun. Lepas peristiwa itu baru perasaan emosi kesakitan tu datang. Sebab dia sangat memendam dan tak ada syosyos support lah hidup dia kan. Jadi bila datang trauma itu, dia akan rasa emosi dia senang terganggu. Jadi dia cepat marah, lepas tu dia cepat sedih, cepat menangis, cepat meradang. Jadi emosi dia tak stabil. Yang kedua, orang trauma ni mereka sering mengalami flashback ataupun memori-memori tu datang balik. Contohnya kalau asyik orang tenang tu fitnah dia, dia kata sakitnya memori ni, sakitnya kata-kata dia, sakitnya perbuatan dia. Dan selagi diingat dan dia lagi sakit, dan dia cuba melupakan. Tapi selagi dilupakan, nak lupakan, lagi tu dia datang. Dan orang trauma juga, dia mungkin mengalami menghindarkan situasi keadaan yang mengganggu tu. Dan trauma sebenarnya ada salah satu masalah kesihatan mental yang seseorang itu akan banyak mengalami mimpi ngeri. Mimpi jatuh bangunan, dikejar hantu, bergaduh. Dan mimpi itu akan berlaku agak kerap, mungkin seminggu 3 kali ataupun sebulan 3 kali. Itu adalah antara tanda-tanda individu mengalami trauma lah ya. Jika begitu, dia perlu dapat rawatan sama ada kaunselor ataupun kalau perlu, dia perlu dapat rawatan doktor psikiatris.
1: Mimpi yang ngeri lah. Ada satu lagi mimpi tu, di patut ular tu, kata ada orang nak masuk Minang tu, tak ngeri kan Ustaz eh? Masuk Ustaz tu dah. Kan selalu dia kata, mimpi di patut ular ada orang nak masuk Minang. Ngeri tak mimpi tu? Tak tahulah. Okey, Prof, mengapa setengah orang pulih dengan cepat tetapi ada yang mengambil masa bertahun-tahun untuk sembuh daripada trauma ni?
2: Okey, dia sebenarnya dalam trauma, kita trauma bukan sebab peristiwa tu.
1: Okay.
2: Peristiwa tu tetap ada kaitan tapi bukan sebab peristiwa. Tetapi kerana maksud ataupun definisi yang kita beri kepada peristiwa tu.
1: Okay.
2: Nah, contohnya bila seorang perempuan kan, contohnya pasangan dia curang, ataupun suami dia tercurang. Tak sengaja kan, tercurang kan. Jadi lepas tu dia rasa tak selamat, dia rasa dicurangi, dia rasa geram, marah, dunia tak selamat, orang semua jahat. Sebab tu orang trauma ni sentiasa merasa tak selamat. Dunia tak selamat, semua orang curang. Sebab tu dia sangat berwaspada dan dia cepat trigger. Sebab tu kalau suami dia main WhatsApp je, dia dah menjerit dah. Abang WhatsApp siapa? Abang WhatsApp siapa? Abang WhatsApp perempuan mana tu? Dia balik
1: dia
2: barang,
1: dah panik
2: menjerit.
1: Dah. Panic attack.
2: Panic attack. Sebenarnya suami dia WhatsApp dia.
1: Suami pun dah kenapa depan mata nak di WhatsApp. Kadang-kadang nak bercakap tak boleh tau WhatsApp walaupun serumah tau. Ada juga situasi macam tu kan. Tapi kadang-kadang ialah trauma tu bukan pada individu yang dilanda trauma pun. Kalau keadaan sebegitu pastinya dia akan merumitkan juga orang sekeliling kan. Apalagi dalam hubungan bila mungkin pasangan tu masih lagi tak boleh move on dengan trauma kan. Mungkin dulu pernah dikecewakan. Jadi kalau dah bertemu dengan orang yang baru pun masih lagi trauma, mungkin tempiasnya akan terkena juga kepada yang baru tu.
2: Ya, memang macam tu. Sebab tu orang yang mengalami trauma, mereka biasanya ada perasaan pemarah. Dan mereka akan marah tanpa sebab kerana dia masih teringat peristiwa-peristiwa tu. Sebab tu kalau pasangan ke atau sesiapa saja kena memahami dia. Jadi kita, sebab dia punya badan dia memberi signal semua orang curang, dunia tak selamat. Sebab tu dia sangat berjaga-jaga, sangat berhati-hati sampai dia stres. Jadi kita kena bina balik kepercayaan, kemesraan, keyakinan tu perlahan-perlahan, sedikit demi sedikit masuk dalam mind kognitif dia. Akhirnya dia rasa dunia ini selamat. Sebab itu orang yang berhadapan dengan orang trauma ni kena faham, sabar. Jadi kalau isteri itu trauma, kalau dia mengamuk, baling barang, pegang tangan, peluk, gosok belakang, sabar. Bimbing, kasih sayang. Kalau dia marah-marah, biasanya hubungan tu makin lama makin rosak, kesian.
1: Faham. Maknanya tugas untuk orang yang bersama dengan orang yang trauma itu bukan satu tugas yang mudah. Mereka ini kena sentiasa menenangkanlah pasangan yang ada masalah dengan trauma ni. Tapi kadang-kadang untuk kita berhadapan dengan orang yang ada masalah macam ni, takut kita nanti yang trauma. Kita trauma pula, Prof. Macam mana lah, penat nak mahamkan dia kan. Okey Prof, kita berehat seketika dahulu Prof. Seketika nanti kita akan sambung lagi berkenaan topik kita. Okey, pasti bukan mudah. Saya tahu ada dari kalangan kita yang mungkin berhadapan dengan situasi kadang-kadang kita memang tak boleh lupakan satu perkara sebab kita rasakan perkara itu sangat mengecewakan kita. Okey, apapun kita nak rehat seketika Prof. Kita nak layan dahulu lagu ini. Ini dia lagu daripada Elite, katanya trauma Prof.
2: Okey, best.

0: Selangor FM, pilihan tempat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Anda sedang bersama dengan saya, Anne, dan pastinya saya bersama dengan tetamu kita untuk setiap hari Selasa kami bawakan kepada anda dalam Diari Rasa Curahan Hati. Kita bersama dengan Prof. Dr. Muhammad Aziz Shah Muhammad Arif, merupakan pensyarah Jabatan Bimbingan dan Counseling Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Okey, kita bercakap berkenaan dengan fahami dan juga berdamai dengan trauma. Okey, semoga kita dapat melupakan trauma-trauma yang ada. Okey, sebab mungkin ada yang memendam rasa trauma tu bertahun-tahun. Sebab untuk sembuh tu memang perlu masa, Prof, eh?
1: Yep, perlu masa.
0: Ataupun memang ada trauma-trauma yang dapat kita, orang kata, terus lupakan dalam masa yang singkat. Ke macam mana, Prof?
1: Dia
0: bergantung pada seberat mana trauma itu ke?
1: Dia sebenarnya bukan benda-benda buruk yang berlaku pada kita tu yang menjadi trauma.
0: Okay.
1: Tetapi bagaimana kita memandang peristiwa itu tentang diri kita sendiri dan tentang dunia. Bahawa dunia tetap selamat, banyak orang jahat, curang.
0: Laki semua sama, ya, tiba-tiba.
1: Laki semua sama. Kan?
0: Emosi. Termasuk masalah sendiri.
1: Trauma. Sebab itu selagi cepat dia memberi definisi kepada peristiwa tu, dia akan cepat sembuh. Sebab itu dia antara faktor penting adalah social support ataupun orang-orang penting. Sebab itu kalau dia melalui kesukaran tu dengan ada social support, kawan-kawan baik yang memahami, memberi sokongan emosi, dia cepat sembuh. Sebab itu yang paling menyakitkan dan psychological sebenarnya adalah loneliness ataupun melalui berseorangan tanpa dipahami. Dan lagi teruk jika orang yang rapat dia tu menyalahkan dia. Dia salah kau, kau yang pasal, kau yang jahat. Lagi teruk.
0: Kau yang buat semua ni jadi. Kau lah punca. Kau lah, tak ada orang lain. Kau lah orangnya lah. Okay, Prof, apa langkah-langkah praktikal Prof untuk berdamai dengan trauma tanpa terus lari daripada pengalaman tersebut lah? Dan adakah teknik seperti penstabilan emosi ataupun sokongan sosial dan kaunseling benar-benar membantu, Prof? Kan ada mungkin yang dah bertemu dengan kaunselor dan sebagainya, masih lagi tak pulih, Prof. Tak tahulah apa nak dibuatnya. Sebab kadang-kadang kan ada satu perkara itu yang mungkin dah bertahun-tahun lah, mungkin sesuatu yang buatkan kita kecewa, tapi sering kita ungkit soalah walaupun dah dimohon maaf dan sebagainya. Adakah itu juga kategori trauma, Prof? Seolah-olah macam, contohlah saya buat something yang melukakan hati, Prof. Saya dah minta maaf ni berkali-kali, tapi still juga, walaupun orang kata dah lebih 10-15 tahun, dia ungkit juga benda yang sama. Itu kategori trauma ke kategori apa, Prof?
1: Dia salah satu tanda orang tu tak boleh move on ataupun tak boleh buang trauma tu, ialah dia sering mengungkit benda-benda yang sama ataupun cakap benda-benda yang sama lah, ya. Jumpa dengan orang ni, dia tak guna, dia buat jahat sebab saya, semua orang jahat. Jumpa dengan anak saya, jumpa pula si Ali, cerita benda yang sama. Jumpa si Mina, jumpa yang benda yang sama.
0: Hari-hari habis kampung dia jumpa. Dia je lah yang tak.
1: Kalau macam tu memang dia tak boleh move on. Dan lama-lama dia boleh jadi trauma semakin teruk. Sebab keperluan dia adalah bercerita dan bercerita. Tapi kalau dia bercerita tu, dia
0: dapat melegakan ke rasa?
1: Dapat melegakan. Jadi kalau dia terus bercerita, menangis, bercerita, maksudnya keperluan dia masih bercerita. Maka kena biarkan dia cerita, layak
0: sampai dia penat.
1: Sampai dia penat, sampai dia rasa lega. Nanti dia rasa lega sikit. Lepas tu waktu lega tu, dia kena cari coping skill lain. Nanti dia akan makin sembuh. Sebab kalau dia dah boleh move on, dia akan kurang cerita. Dia sendiri akan tak akan cerita benda lain.
0: Dia pun dah rasa penat lah dengan situasi tu, kan. Dia dah boleh menerima lah, kan. Dan bilakah seseorang itu akan yang mengalami trauma ni, kan, Prof, perlu mendapatkan bantuan kaunselor, berdaftar ataupun mungkin pakar, kan. Bila waktu yang tahap mana dia rasa, oh dah teruk sangat dah ni, saya memang dah pergi kena berubat lah, berubat kampung katanya. Macam mana, Prof?
1: Dia kalau dia flashback tu sangat kerap, ya, saya ingat benda-benda buruk tu, dan dia tak boleh kawal emosi marah, dan rasa nak mengamuk, baling barang, dan dia juga sering mengalami mimpi ngeri yang mengganggu fungsi kehidupan, dan fungsi kehidupan terganggu. Maksudnya tak boleh jadi mak yang baik, bapa yang baik, kerja pun terganggu. Waktu tu dia mesti mendapatkan rawatan daripada kaunselor, dan jika perlu mungkin dia perlu dapatkan ubat atau psikiatris untuk menenangkan. Tapi itu last lah, ya, kalau boleh dengan terapi tanpa perubatan dulu, itu lagi bagus. Kerana dia sebenarnya kena dapat dimensi baru bahawa benda yang dia hadapi tu sebenarnya tetap ada kebaikan. Semua benda akan berlalu pergi. Masalahnya dia terperangkap dalam terung gelap bahawa hidup ni musnah, orang jahat.
0: Dah tak ada lagi cahaya
1: kan? Tak ada cahaya, semua lelaki tak berguna. Contohlah.
0: Contoh bro. Aduh, okay. Jadi sebenarnya kena percayalah, itu adalah cara kita memandang situasi itulah prof, sebenarnya kan. Kalau kita rasakan apa saja pengalaman buruk yang pernah kita lalui itu mungkin mengajar kita menjadi lebih kuat, insyaallah kita akan dapat atasilah masalah orang kita menyalahkan diri dan sebagainya. Okey, ada soalan daripada pendengar kita prof, ditanyakan daripada puan Atika ni, dia kata saya sering teringat pengalaman lama sehingga sukar memberi tumpuan pada kerja, adakah ini tanda saya trauma?
1: Yap, itu tanda apa?
0: Laju prof jawab yap.
1: Tanda
0: puan trauma ya puan.
1: Satu tanda trauma iaitu dia flashback. Flashback benda-benda buruk, kata-kata tu. Tapi setiap kali flashback tu, dia sangat menyakitkan. Emosi dia dah ada.
0: Menitir saya mata dia. Prof, teringat tu menitir saya mata.
1: Kesian kan?
0: Kesian, sedih. Sedih hidup katanya. Aduh, ay. Okay prof, lagi Encik Johan ni Kuala Kubu, dia kata saya mudah marah sejak kemalangan yang berlaku berapa tahun lalu. Bagaimana saya boleh mengawal emosi? Ini kenapa prof? Apa dia punya marah sejak kemalangan? Adakah kerana rasa kecewa bila kemalangan tu mungkin tidak diterangkan lebih jelas kan? Mungkin ada kehilangan apa orang kata, mungkin kehilangan orang kata anggota ke bagaimana kan? Jadikan dia ni seorang yang tak boleh nak kawal emosi.
1: Nah, memang macam tu. Sebab tu kita kata salah satu tanda simptom trauma ialah dia cepat marah, cepat sentap. Dia benda yang tak perlu marah pun dia marah. Dan dia marah tu sebenarnya dia marah kepada dia sendiri. Dia rimas dengan dia sendiri. Sebab dia tak boleh kawal emosi dia kepada benda-benda buruk tu. Dan antara dia marah tu sebab dia sering rasa diri dia bersalah. Dia tak bagus sebab mengalami benda buruk tu. Jadi dia tak sayang diri dia. Dia rimas, dia akan marah semua orang. Sebab itu benda tu tak bagus. Dia kena cepat-cepat dapatkan terapi untuk menenangkan diri. Kadang nanti macam kata tadilah orang lain pula akan trauma dengan dia nanti.
0: Itulah. Dia sembuh, orang lain pula lah berjangkit traumanya. Okey, lagi dari Insya Allah ni, Puan Kina, dia kata saya selalu menyalahkan diri saya atas perkara yang berlaku walaupun orang lain mengatakan ia bukan salah saya. Bagaimana untuk melepaskan rasa bersalah ni? Kan?
1: Ya, kesian kan? Sebab tu antara simptom trauma, mereka memang suka menyalahi diri. Sebab tu kalau dia terlalu menyalahi diri, tak dirawat, lama-lama dia berdapat depression nanti.
0: Adakah kadang-kadang situasi salahkan diri ni mungkin kerana trauma tu? Mungkinlah, mungkin lah. Kalau kita mungkin macam contohlah situasi dia mungkin dalam hubungan tu berlaku perpisahan dan sebagainya. Jadi mungkin pasangan tu kata, oh awak yang salah, kita putus ni sebab salah awak. Macam tu. Jadi trauma tu datang daripada rasa bersalah tu adalah kerana disalahkan. Begitu.
1: Boleh jadi begitu. Sebab itu apabila dia menyalahi diri dia, oh benda ni berlaku sebab saya, oh saya yang jahat, oh dia pun salahkan saya, benda ni tak patut berlaku, semuanya punca biar saya. Itu trauma. Memang dia suka menyalahkan dia sendiri. Sebab tu kalau orang lain meninggal, accident, dia kata kenapa dia meninggal, patut saya yang meninggal, saya lah punca. Jadi semua benda berpunca daripada dia. Itu bahaya tu, menyalahkan diri tu sangat
0: itu pun bahaya kan. Sebab menyalahkan diri akan orang kata membuatkan kita ni dalam kategori ada trauma lah. Kan? Tapi ada juga perangai yang jenis semua bukan salah dia. Ini kategori apa prof?
1: Itu lain pula.
0: Itu penyakit lain
1: itu prof? Itu narsisistik, memang suka menyalahkan orang lain.
0: Orang je salah, dia tak salah.
1: Dia takkan salahkan diri dia walaupun terang-terang salah dia. Semua salah orang lain.
0: Yang itu bila kita nak buat prof tajuk yang itu. Semua orang je salah kan, dia tak salah kan, dia lah mangsa keadaan katanya. Okey prof, seketika nanti kita sambung lagi prof, boleh prof? Kita nak berehat seketika dahulu, kita layan dahululah lagu ni, permintaan daripada prof sebenarnya, lagu daripada Eliket katanya, lagu berjudul Seribu Bintang. Okey, kalau anda ada trauma dan nak tanyakan, mungkin ada perkara yang tak boleh anda lupakan kan, perkara yang kalau anda kenang tu rasa macam menitis saya mata, sedih katanya. Sebab kata prof tadi kesian.

0: Okey, lagu Seribu Bintang yang Liken. Okey, baiklah, anda sekarang bersama dengan saya dan masih bersama dengan tetamu kita juga. Untuk topik yang kita bawakan untuk hari ini, kita bercakap berkenaan dengan fahami dan juga berdamai dengan trauma. Okey, semoga kita yang ada trauma-trauma tertentu dapat kita lupakan trauma-trauma itu dan dapat kita lalui hidup kita dengan tenang-tenang, insyaAllah kan. Walaupun ianya mungkin tidak mudah, tetapi percayalah, waktu kadang-kadang akan menyembuhkan kita. Betul kan, Prof?
1: Betul.
0: Kan? Bila sebut trauma ni, macam-macam jenis trauma lah. Trauma bukan saja dalam hubungan, kadang ada juga trauma-trauma lain kan. Yang penting itu, kata Prof, antara petanda anda mengalami trauma adalah mimpi buruk lah tadi.
1: Yep.
0: Kalau mungkin semalam baru mimpi katanya itu jatuh kan. Tapi betul-betul jatuh, jatuh katil tapi. Tapi kalau ikut mimpi tu, jatuh tingkat 13. Itu petanda tu, petanda tu. Okey Prof, ada soalan lagi Prof kita nak tanyakan daripada Encik Alim dari Gombak ni. Dia kata, saya mengelak daripada pergi ke tempat mengingatkan saya kepada peristiwa pahit. Adakah ini perkara biasa Prof?
1: Yep. Sebab tu antara ciri trauma ialah mereka suka menghindari perkara-perkara yang boleh menyebabkan trigger trauma. Sebab tu kalau dia accident dekat simpang A kan, seboleh-boleh dia tak nak pergi simpang A. Kalau pergi simpang A, tangan dia mengeletar, risau, takut, kan, macam itu. Dan kalau mak ayah dia suka bertengkar, dia trauma, dia tengok orang bertengkar je, dia ada berdebar. Itu pasti trauma. Sebab kalau perempuan pula, kalau dia putus, gagal bercinta, dia trauma.
0: Dia blok semua tu.
1: Dia blok semua orang. Dia tak nak bercinta, takut bercinta. Dan bila ada orang kawan dengan dia, okey. Tapi orang tu baik dengan dia, mula nak serius dengan dia, dia trauma.
0: Tak nak.
1: Dia tak nak. Itu kena rawat tu. Kalau tak kawin sampai bila.
0: Allah, sedih rasa. Aduh. Hai, kan. Maknanya tapi kalau yalah, macam bila kita sebutlah sikit Prof berkenaan dengan hubungan kan, biasanya mungkin dalam hubungan tu, bila kita nak elakkan, mungkin kalau seseorang itu buatkan kita kecewa, mungkin kita nak elak daripada tengok dia dan nampak dia dan sebagainya. Kita akan cuba mungkin block lah untuk kita, orang kata senang lagi kita nak move on lah. Tapi sebenarnya itu juga petanda sebab kita tak boleh berhadapan dengan situasi itu. Seolah-olah kalau kita ternampak tu, kita jadi debor pula. jadi macam benci tengok. Aduh, jadi macam mana pula cara yang sebenarnya kalau mungkin. Sebab baik biasanya bila sebut dalam hubungan ni, biasanya cara yang kita dengar lah, orang kata bila bergaduh dan sebagainya, wah, kita block lah, kita tak nak tengok dia lah, nombor dia semua kita block, kita tak nak tahu ni. Okay, betul ke cara itu dapat mengatasi rasa sakit?
1: Memang macam tu. Dia dalam trauma, dia level yang teruk tu dia panggil luka masih berdarah-darah tu. Memang macam tu.
0: Luka masih berdarah.
1: Dia tak boleh tengok muka orang tu, tak boleh dengar suara orang tu, tak boleh jumpa dia. Sebab kalau dia jumpa saja dia trigger, dia ingat kata-kata tu, nanti lambat sembuh tu. Sebab tu cara dia jauhkan diri, jangan jumpa dia, muka dia tak pun mahu tengok, depan rumah dia pun jangan lalu. Kalau nampak dia,
0: sanggup lah kalau pergi kerja tu, memang ada depan rumah dia, pusing pun tak apa. Pusing pun tak apalah Pro. Tak nak pun.
1: Kalau nampak dia, kita kata, oh itu bukan dia, itu roh dia je.
0: Roh dia je. Aduh.
1: Sebab kita nak jaga diri kita supaya kita tak trigger, kita boleh relax. Dan jangan lupa untuk self-love, pergi menikmati kehidupan. Buatlah benda-benda yang kita suka. Lama-lama tu kita akan pergi sembuh sebab kita dah mula menikmati kehidupan.
0: Tapi itu mungkin cara lah. Tapi mungkin ada situasi juga yang kata tak apalah, terluka lah sampai sembuh. Maknanya tak kisahlah, lantak lah, berhadapan je lah kan. Sebab yang buatkan kita sakit kerana perasaan itu. Kan, insyaAllah bila perasaan tu tak ada, kita baik-baik je. Nampak dia depan mata pun tak kisah dah.
1: Dia mula-mula luka masih berdarah. Masa tu memang kita kena jauhkan diri. Kadang-kadang kita tertrigger. Yang kedua, dia panggil luka dan dah telah berbalut.
0: Luka yang dah berbalut pula.
1: Maksudnya
0: dah pergi jumpa doktor lah itu.
1: Kita boleh memaafkan tapi tak boleh melupakan. Ataupun kita melupakan tapi tak boleh memaafkan. Cuma waktu tu kita kecilkan circle, kita jauhkan sikit pada dia, ataupun kita kawal interaksi yang terhad. Itu dah okey sikit dah. Dan yang paling best adalah luka tanpa parut lah. Waktu itu kita jumpa dia, kita boleh sembang dengan dia, kita boleh gelak-gelak, kita ingat memori buruk tu tanpa rasa, dan kita boleh gelak balik apa yang dia buat pada kita. Itu dah sembuh.
0: Itu
1: dan masa akan menyembuhkan. Sabar.
0: Faham. Dengar apa kata Prof tu, insyaAllah masa akan menyembuhkan. Yang buat kita sakit adalah kerana rasa, perasaan itu. InsyaAllah bila perasaan tu dah tak ada, kita boleh berhadapan dengan keadaan baik-baik je kan Prof? Walaupun kalau sebelum ni sanggup pusing jauh 5 km pun tak apa. Punya tak nak lalu depan rumah orang tu kan. Aduh, hai, dulu masa bercinta tak dapat tengok dia, orang kata bumbung rumah pun tak apa ya.
1: Yeah.
0: Bila dah tak nak tu. Okey, lagi soalan ni Prof daripada Puan Seli daripada Kuala Selangor. Dia kata bagaimana ahli keluarga boleh membantu seseorang yang masih mengalami trauma tanpa maksa mereka bercerita.
1: Okey, orang trauma ni dia akan semakin teruk jika dia memendam. Sebab memendam ni sangat buruk dalam psychological. Dia jumpakan konflik dalaman, nak marah, sensitif, tak boleh tidur malam dan mungkin mengalami mimpi ngeri. Sebab tu biar dia bercerita. Menangis-menangis, meraung-raung, marah-marah sampai dia rasa lega. Biar lega sikit tu barulah kita boleh beri kata-kata semangat sedikit demi sedikit. Jangan nak keluar panduan pada dia. Artinya dia perlukan social support lah untuk bantu dia, fahamkan dia dan akhirnya kita keluarkan dia daripada situasi trauma tu. Kalau kalau bersorangan itu yang menyakitkan tu. Loneliness tu menyakitkan.
0: Jadi jangan biar dia sendirilah. Mereka bila sendiri ni kadang-kadang yang tidak je, takut nanti dia dah mula bercakap dengan dinding tu ke tanda. Itu tanda. Prof, okey Prof, untuk topik yang kita bawakan untuk hari ni Prof, mungkin ada yang boleh kita rumuskan lah jika mungkin anda tak bersedar, anda sebenarnya sedang mengalami trauma kan. Mungkin sedang orang kata menahan rasa sakit, tak kisahlah dalam apa jua situasi lah. Bukan kata hubungan je, sebab trauma datang daripada pelbagai bentuk dan cara kan. Pasti kita nak lalui hidup kita ini dengan tenang-tenang sahaja kan. Dengan kita rasa orang kata tanpa rasa dendam, tanpa rasa marah kan. Tapi setiap orang prosesnya kan tak sama kan Prof kan. Memang ada orang yang mungkin sepanjang kehidupan dia tu trauma je manjangnya. Jadi Prof, macam mana Prof bagi mereka yang mungkin sedang mengalami rasa trauma-trauma yang mungkin mereka nak move on tapi orang kata masih lagi mencari cara yang terbaik lah yang boleh mereka lakukan. Mungkin langkah kecil yang boleh mereka ambil hari ini Prof.
1: Okey, bagi orang yang mengalami trauma, kita kena ingat satu benda lah ya. Mendapat trauma bukan salah kita. Kita mangsa keadaan. Tetapi memulihkan trauma, keluar daripada situasi trauma adalah tanggungjawab kita sepenuhnya. Waktu itu jangan tunggu orang datang tolong kita, doakan kita. Lambat. Umur berjalan. Nanti umur kita semakin tua.
0: Betul.
1: Jadi kita sendiri kena bantu usaha cari ilmu, pengetahuan dan keluar daripada situasi trauma tu. Dan ingat satu benda lah ya. Benda-benda lepas yang tak diingini, benda buruk, kita mati hidup balik, benda berlaku tetap berlaku. Benda yang lepas tak boleh diubah walaupun satu sarah. Dan masa tak boleh putar semula. Hanya ambil sebagai pengajaran, improve diri dan nikmati kehidupan. Dan nikmatilah sisa kehidupan kita dengan penuh keindahan.
0: Kan, okey. Jadi macam mana pun kita tetap orang kata kena lalulah hidup ni adalah proses. Semoga kita semua sembuh Prof. Sebarang trauma yang mungkin anda lalui dalam kehidupan anda, percayalah apa sahaja dugaan, apa juga cabaran, sabarlah. Itu lagu. Okey, bertabahlah insyaAllah kan. Pasti akan ada manis akhirnya. Okey, terima kasih Prof di atas kongsian kita Prof. Tapi saya nak tanya Prof, sebab jam ketiga nanti kita ada sembang bola, kita tengah demam FIFA Cup 2026 ni Prof. Pasti Prof ada pasukan dari negara mana yang menjadi pilihan Prof untuk tahun ini memegang piala?
1: Okey, yang pertama saya sokong Iran tapi dah kalah. Lepas tu saya sokong Belanda pun dah kalah.
0: Prof, jangan sebut, takut yang Prof sokong nombor tiga ni dah kalah ke belum. Risau pula.
1: Jadi yang ketiga saya sokong Spain. Jadi saya harap sangatlah ya Spanyol menang. Kalau Spanyol kalah juga, saya akan sokong lah mana-mana yang menang.
0: Aduh, Prof. Okay, jadi itu pilihan Prof lah. Pilihan anda macam mana? Menang ke kalah? Sebab Prof punya dah dua pilihan terawal, dia dah kalah dah. Okey Prof, apa pun terima kasih Prof di atas
1: kesediaan Prof. Terima kasih atas jemputan.
0: InsyaAllah ada kesempatan kita bertemu lagi Prof. Kalau tadi kita bercakap berkenaan topik kita fahami dan juga berdamai dengan trauma kan, mungkin selepas ini kita boleh bersama lagi. Sebab tadi kita tak habis untuk cakap berkenaan dengan narsistik kan Prof kan,
1: boleh,
0: sifat narsistik. Sebab tadi kita cakap tentang orang yang selalu menyalahkan diri. Tapi kita nak juga mendengar bagaimana orang kata sisi seseorang yang memang tak pernah salah. Dia tidak bersalah dalam apa-apa hal yang berlaku dalam kehidupan ni. Memang semua salah orang lain. Itu kita akan bawa ke topik yang lain. Kita ada Puan Penerbit kita. Terima kasih juga kepada Puan Penerbit kita. Kita ada Puan Norazila Abdul Aziz. Okey, untuk topik kita bawakan malam ini. Apa pun, terima kasih sekali lagi Prof.
1: Terima kasih. Okay,
0: selamat pulang ke Tanjung Malim. Esok bertugas macam biasa ya Prof.
1: Ya, macam biasa.
0: Bertugas macam biasa. Okey. Untuk anda juga Prof, nak tanya juga sebab kita ada live juga di TikTok Selangor FM. Kalau mereka nak follow Prof, apa nama TikToknya?
1: Okey, boleh follow dekat TikTok Prof Mas Positif.
0: Mas M-A-S.
1: M-A-S. M-A-S tu maksudnya Muhammad Aziz Shah.
0: Okay, ingatkan ada orang kata ada share dengan syarikat penerbangan tu Prof. Okay, positif kan Prof? Dengan tu Prof. Maksudnya sebenarnya bila kita letak nama kita dengan perkataan positif, kita bagi vibe macam tu kan Prof kan? Saya nak letak jugalah positif. Alright, terima kasih untuk anda. Terus kekal dengan Selangor FM. Sebab selepas ni kita ada sembang bola. Kita layan dahulu. Ini dah Asila Maisa katanya. Angkat tangan. Terus dengar Selangor FM.

0: Curahkan isi hati anda di Curahan Hati MH812 Dilema Kakak Abang Didari Rasa setiap Isnin dan Selasa.
1: Selangor FM tampilkan kaunselor merungkai dilema anda di Bicara Hati bersama setiap Rabu.
0: Penuhi malam anda di weekdays, Khamis dan Jumaat. Akan dilema anak muda. Aku nampak okey, tapi...
1: Email ke curahanhatiselangorfm@outlook.com.
0: Sama-sama kita merasai curahan hati anda selama 1 jam bermula 9.30 malam.
1: Selangor FM, pilihan tepat.

0: Sebab okay. kalau pasukan-pasukan macam Brazil, Argentina, Colombia, Uruguay itu mm-hmm. adalah pasukan yang boleh katakan first rate lah daripada Amerika Selatan. Tapi mm-hmm. kalau Paraguay ni selalunya dia kelas kedua lah.
1: Okay.
0: Venezuela semua mm-hmm. tu. Mm-hmm. Jadi untuk mereka menang, ini memang satu kejutan untuk saya.
1: Mm-hmm.
0: Sebab selalunya Jerman ni kalau lawan-lawan pasukan-pasukan macam ni, mereka akan... selalunya akan dapat keputusan macam menang besar.
1: Oh, okey. Jauh tinggal pihak lawan lah.
0: Ya, betul. Tapi kali ini memang nasibnya memang sangat-sangat berbeza. Paraguay memang begitu berdisiplin, bermain, berjaya menyerap segala asakan dan paling hebat memang dapat bertahan selama 120 minit. Dan hasilnya memang sangat-sangat tak dijangka sebab bila dah penentuan sebagai penalti ni memang loteri lah antara kedua-dua pasukan. Mm-hmm. Memang bergantung kepada nasib.
1: Sebab ini adalah kemenangan menerusi penentuan sepakan penalti kan. Sebab kalau ikutkan daripada perlawanan, mereka seri sebenarnya. Dan sebenarnya daripada rekod-rekod terdahulu, Jerman dengan Paraguay memang mempunyai orang kata saingan yang, kalau semalam saya berusaha dengan tetamu kita, memang kita anggarkan mereka ni adalah perlawanan skufu lah, sama-sama kuat. Orang kata kan banyak perlawanan yang seri dan sebagainya. Okey, dan nampaknya untuk perlawanan antara Jerman dan juga Paraguay, Paraguay menang 4-3 ke atas Jerman. Tipis tetapi cukuplah untuk membawa Paraguay ke peringkat yang seterusnya lah kan. Di mana untuk peringkat 16 nanti Paraguay akan menentang Perancis, betul eh?
0: Perancis ataupun Sweden.
1: Okay. Dan apa yang mungkin menarik melalui perlawanan yang dapat mungkin mereka dapatkan lah daripada perlawanan kedua tadi pagi tu, pukul 4:30 pagi kalau tak silap saya, perlawanan ni hari ni.
0: Pada saya memang perlawanan ni memang kita boleh katakan macam klasik untuk aksi kalah mati lah. Sebab memang selalunya pasukan yang di atas kertas lebih lemah ni akan cenderung untuk bertahan.
1: Dan
0: itu yang Paraguay buat lah. Tapi kita tak boleh katakan mereka secara keseluruhannya bertahan sebab mereka sebenarnya mendahului. Jadi itu memang sebenarnya mereka cuba mengambil peluang yang peluang mereka yang tak banyak tu dan gunakan sebaiknya. Hasilnya mereka dapat juga mendahului sebelum mereka bolos kemudian. Dan kalau ikutkan sebenarnya boleh kata juga yang Paraguay bernasib baik apabila gol Jonathan Tah dibatalkan oleh VAR, walaupun pada bila saya tengok balik gol tu macam macam tak ada banyak masalah pun, sepatutnya pengadil boleh je bagi gol tu kepada Jerman. Tapi memang mungkin pengadil nampak apa yang kita semua tak nampak dan itu sebenarnya memang antara salah satu sebab yang membantu kepada Paraguay berjaya mengikat Jerman untuk bawa sampai ke mas taman dan juga penentuan sebagai penalti.
1: Kalau tidak, pastinya Jerman sudah mendahului lah. Okey, dan apa sebenarnya faktor kemenangan Paraguay itu? Selain daripada mereka punya orang kata pertahanan tu kan, cuba bertahan kan, adakah kemenangan di bahagian sepakan penalti itu nasib ataupun memang memang nampak kebolehan Paraguay itu lebih daripada Jerman itu sendiri?
0: Kalau ikutkan sebenarnya memang sepanjang perlawanan memang penjaga gol pada saya, Orlando Gil memang bermain dengan baik. Selalunya bila bermain dengan bertahan secara disiplin dan sangat tersusun ni, memang penjaga gol memang sangat diperlukan untuk pastikan setiap percubaan itu dihalang. Sebab bila pasukan lawan, mereka akan cuba macam-macam cara untuk menyerang. Tak kisahlah rembat dulu dari luar kotak ke, cuba masuk dalam kotak penalti ke. Jadi memang kalau kata mereka dapat tembus pertahanan, memang penjaga gol lah yang kena tepis semua untuk pastikan setiap percubaan tu tak berjaya masuk ke dalam gol lah. Dan kalau ikutkan memang dia betul-betul menunjukkan yang dia seorang penjaga gol yang bagus ketika situasi sepakan penalti. Sebab kita boleh nampak yang memang ada penjaga gol yang sepanjang 90 minit dia boleh beraksi dengan baik. Tapi bila situasi sepakan penalti, dia tak berapa bagus. Tapi memang ada penjaga gol yang kita boleh nampak dengan jelas yang mereka ni ketika penentuan sepakan penalti memang dia lain macam. Dan itu yang Orlando Gil buat apabila dia dapat menyelamatkan dua penalti. Dan kalau dalam penentuan sepakan penalti, dapat selamatkan dua sepakan penalti itu dah kira hebat atau dah cukup hebat dah sebenarnya. Sebab memang sebab kita hanya sepak dalam 4 ke 5 kali saja, jadi untuk dapat tepis dua kali itu dah pada saya memang sangat hebat lah.
1: Maknanya bila kemenangan di atas sepakan penalti, memang hero-nya di sini adalah penjaga gol lah.
0: Ya, betul.
1: Alright. Okey, seketika nanti kita nak

Nak sambung lagi, kita nak bercakap berkenaan dengan perlawanan yang ketiga yang mana melibatkan Belanda dan juga Maghribi. Okey, selepas ini kita akan nak bersama lagi dengan Cik Nazrin. Kita nak rehat seketika dahulu. Kita nak layan dahulu lagu ini. Ini dia Ricky Martin, Living La Vida Loca. Kita kalau kita ada juga bida tapi lain.

0: Selangor FM, pilihan tempat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Okey, bersama dengan Cik Nazrin. Tadi kita dah tanya berkenaan dengan dua perlawanan. Okey, di antara Brazil dan juga Jepun. Lepas tu ada juga Jerman dan juga Paraguay. Dan pasti kita nak tanya juga berkenaan dengan Belanda dan juga Maghribi. Keputusan yang sama, seri juga. Sama seperti keputusan di antara Jerman dan...
1: Paraguay.
0: Kan. Tetapi Maghribi menang kali ini 3-2 melalui penentuan sepakan penalti. Jadi apa komennya?
1: Ini memang kita boleh katakan satu perlawanan tumpuan lah sebenarnya, sebab kedua-dua pasukan memang pasukan yang memang pada ranking yang sangat tinggi dalam ranking dunia. Dan memang siapa-siapa je boleh menang sebenarnya. Dan tapi saya gembira lah bila Maghribi yang menang, sebab kita perlukan pasukan-pasukan Afrika ni untuk lebih mara ke lebih jauh lah dalam Piala Dunia, sebab kita ada 9 daripada 10 wakil Afrika, benua Afrika yang ke pusingan kalah mati. Jadi peluang untuk mereka pergi lebih jauh tu memang sangat cerah. Dan Maghribi sudah menunjukkan satu contoh, dan wakil-wakil yang lain boleh ikut sekali lah.
0: Itu dia. Okey, dan kalau kita tengok kepada keputusan ini kan, apa sebenarnya faktor orang kata kemenangan di antara Maghribi ni yang orang kata berjaya menang 3-2 ni?
1: Pada saya memang kedua-dua pasukan memang tunjuk yang mereka nak menang. Jadi memang perlawanan ini sangat sengit. Cuma bila dah menuju ke masa tambahan dan terutamanya penentuan sepakan penalti ini, memang mental perlu kuat lah. Kerana macam kita cakap, kita bincangkan tadi, penentuan sepakan penalti ini memang dia banyak dipengaruhi dengan nasib, loteri. Jadi memang kalau siapa yang mentalnya rendah, apa tidak kuat, memang tak dapat untuk mengharungi fasa tersebut dan berkemungkinan untuk kalah lah. Jadi Maghribi tunjukkan yang mereka kuat dan mereka mampu untuk menewaskan Belanda pada penentuan sepakan penalti.
0: Itu dia. Okey. Dan Belanda tersingkir. Apa komennya?
1: Pada saya, ia mungkin satu perkara yang mengecewakan sebenarnya pada perspektif Belanda lah, sebab mereka sepatutnya dilihat agak solid lah, skuad yang kuat lah sebenarnya untuk mara pergi jauh. Tapi kita tak boleh katakan, sebab mereka menentang Maghribi yang memang pun kuat, bukannya pasukan belasahan ataupun pasukan lemah. Jadi memang ini adalah boleh katakan peluangnya 50-50 untuk kedua-dua negara. Dan jadi kita tak boleh asalkan, sebab Belanda juga menunjukkan saingan. Jadi sepatutnya mungkin sedikit kecewa sebab kalah pulang agak awal. Tapi sebenarnya mereka boleh tidak tidak perlu terlalu kecewa sebab mereka kalah dengan pasukan yang sama kuat.
0: Itu dia. Okey, seketika nanti kita akan bersama dengan kita punya tetamu lah yang kita akan call kan. Terima kasih Encik Nazrin di atas perkongsian berkenaan dengan tiga perlawanan yang telah pun berlangsung. Kemenangan berpihak kepada tiga pasukan yang mara ke peringkat pusingan 16. Okey. Jadi apapun, mungkin nak tanya juga kepada Encik Nazrin sendirilah kan, daripada semua pasukan yang bertanding, yang mana agaknya pasukan yang menjadi pilihan untuk bawa pulang FIFA Piala FIFA 2026. Pasukan mana sebenarnya? Sokong siapa sebenarnya?
1: Saya serta melihat Scotland tersingkir, saya memilih untuk teguh sama dengan Argentina. Ya, jadi saya rasa ini peluang untuk Messi sekali lagi untuk menang Piala Dunia. Jadi saya memilih Argentina.
0: Okey, jadi Argentina pilihan hati lah. Okey, apapun terima kasih di atas orang kita sembang-sembang bola kita malam ni. InsyaAllah ada kesempatan kita bersua lagi kan. Okey, jangan lupa juga sebab ada lagi 3 perlawanan juga untuk bermula 1 pagi nanti. Okey, yang boleh disaksikan. Ini memang nak tapau 3-3 perlawanan ke macam mana?
1: Kita tengok mana yang dapat dululah.
0: Mana yang sanggup berjaga tu ya.
1: Ya, betul.
0: Okey, terima kasih Encik Nazrin. Okey. Terus kekal setia dengarkan Selangor FM. Itu dia Encik Nazrin selaku penulis bola sepak kan, dengan komen beliau berkenaan dengan perlawanan daripada 3 perlawanan, 2 perlawanan menang melalui sepakan penalti. Kita nak tahu juga macam mana jangkaan untuk perlawanan yang bakal berlangsung bermula 1 pagi nanti. Okey, sebab ada 3 perlawanan lagi untuk pusingan 32, untuk mara ke pusingan 16. Tapi kita yang lagu dulu lah dengan lagu tau, terpanjat gegel. Kenapa?

terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya, radio nombor 1 orang Selangor pastinya untuk sembang bola. Kalau tadi kita bersama dengan Encik Nazrin, ini kita ada Encik Ridwan pula di talian sekarang ini. Selamat malam, Encik Ridwan.
2: Ya, saya selamat malam.
1: Khabar malam ni sihat ke?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Dan pastinya Encik Ridwan ini salah seorang daripada penyokong bola sepak lah, peminat bola sepak juga. Tapi nak tanya jugalah sebelum kita nak tanya lebih lanjut berkenaan dengan perlawanan yang bakal berlangsung. Okey, bermula, ada berapa perlawanan yang akan berlangsung untuk hari esok sebenarnya? Tapi kalau sebut esok sebenarnya dia berapa jam je lagi sebab perlawanan yang pertama akan bermula pukul 5 pagi, betul eh?
2: Perlawanan pertama pukul 5 pagi, perlawanan antara
1: Perancis dan juga Sweden.
2: Lepas tu pagi esok kan ada Ecuador dan juga Mexico lah.
1: Jadi keseluruhan ada 3 perlawanan, betul ke?
2: Ada 3, betul. Satu lagi pukul 1 sekarang lah. Sebentar lagi, sekejap lagi
1: dah boleh standby lah ni.
2: Betul tu, dah ikutkan dah boleh standby dah ni.
1: Biasa kalau layan bola kan, layan bola sambil makan ke atau macam mana? Sediakan chips ke macam mana?
2: Kalau ikut kan semalam saya layan Brazil dengan Jepun dekat kedai mamak.
1: Oh, itu memang port popular lah orang kata. Orang Malaysia betul. Memang popular tengok bola kat situ eh. Kemeriahan dia lain macam sikit.
2: Betul, memang hype betul lah
1: semalam, keadaan dia kan. Sebab semalam antara Brazil dan juga Jepun, sokong mana sebenarnya?
2: Saya sebenarnya berbelah bagi harapan di hati tu. Kita nak melihat Asia ada wakil lah untuk berjalan dan seterusnya Jepun lah. Tapi ya, kita tahu kualiti yang ada dengan Brazil tu macam mana.
1: Juara bertahan.
2: So, ya, minit ke 95 menjadikan gol. Kita yang sebagai penonton ni pun hancur hati dan raihannya. Apatah lagi pemain-pemain Jepun kan. Tapi ialah halak untuk Jepun lah.
1: Kan, why katanya dah minit terakhir kan.
2: Betul.
1: Sikit je lagi. Kalau tak mungkin akan bawa ke sepakan penalti dan sebagainya kan.
2: Kalau tidak semalam, anda katalah Brazil dengan Jepun tu berakhir dengan sepakan penalti, bermakna ketiga-tiga game semalam semua ditentukan dengan penalti.
1: Betul. Semua bawa ke maknanya memang mereka sehabis baik untuk cuba bertahan untuk memastikan inilah mana pasukan yang mereka orang kata bermain ni kan daripada ni dapat untuk menang lah kan. Tapi itulah kan, dia bertahan sampai sepakan penalti dan akhirnya perlu juga ditentukan kan. Macam itulah keputusan yang kita dapat. Maknanya kalau semalam Brazil dengan Jepun, kalau tak ada gol ke minit ke 95 tu, sepakan penalti jugalah.
2: Saya sepakan penalti juga. Ada harapan Jepun untuk pergi ke next round sebenarnya.
1: Sebab disebut sepakan penalti, saya kira waktu itu memang penjaga gol orang kata akan menjadi hero lah. Yang mana yang paling boleh bertahan untuk mengelakkan gol apa ni, tembus kan.
2: Betul, dia dua faktor lah. Satu memang kehebatan goalkeeper itu sendiri, dan satu lagi faktor nasib lah. Sebab kita tak main, tapi kalau player tu yang nak datang ke depan ambil tendangan, dia punya gugup, jangan cerita. Macam-macam benda yang boleh jadi kan.
1: Yang tengok, bukan kata tengok kat stadium lagi kan. Tengok melalui kaca TV pun orang kata gugup dia lain macam eh.
2: Berdepur. Hari tu 120-130 kalau hari tu.
1: Ampun. Boleh cek jantung lepas tu kan. Kalau orang rumah tahu suami ada penyakit kan, abang jantung lemah, abang tak payahlah tengok bola abang. Boleh dah ingatkan kan. Okey, itu yang dah lepas. Kita nak tanya juga antara perlawanan-perlawanan yang bakal berlangsung lah. Pastinya antara yang menjadi tumpuan adalah perlawanan melibatkan Perancis dan juga Sweden. Okey, yang ini akan berlangsung pada pukul 5 pagi. Jadi jangkaannya bagaimana dan apa sebenarnya yang menarik yang perlu mereka tahulah kan berkenaan dengan perlawanan ini di antara Perancis dan juga Sweden ni?
2: Okey, baik, kita bermula terus dengan perlawanan Perancis dan Sweden lah. Sebab Ivory Coast dan Norway telah diulas sebentar tadi kan. Okey, maknanya untuk Perancis dan juga Norway, perlawanan ini akan bermula pukul 5 pagi dan mereka akan bermain di Stadium New York, New Jersey.
1: Alright.
2: Okey. Okey, dan ini perlawanan merupakan asli pusingan ke-32. Pemenang pada perlawanan ini akan bertemu Paraguay yang telah menghantar pulang Jerman. Satu lagi keputusan yang sangat-sangat mengecewakan kepada saya. Dan kita ulas sedikit perjalanan Perancis dahululah untuk peringkat kepulauan yang telah teras berakhir kan. Okey, Perancis menamatkan saingan sebagai juara kepulauan I dengan prestasi yang sangat-sangat cemerlang, menjaringkan 10 gol dan mereka hanya bolos 2 saja, Norway dan juga Senegal tak silap saya. Kemudian barisan serangan Perancis pada 2 game pertama kita lihat ada Kylian Mbappe di situ. Dan tiba-tiba di perlawanan terakhir Norway, kita sebenarnya hampir terlupa yang Perancis ada Ousmane Dembélé. Dan pada perlawanan terakhir itu Dembélé telah menunjukkan beliau layak untuk menang Ballon d'Or. Dia adalah pemenang Ballon d'Or tahun lepas. Mungkin tahun ini juga kalau Perancis berjaya mengangkat Piala Dunia, dia Dembélé secara tak langsung, secara fakta lah sebenarnya, untuk World Cup kali ini hanya 2 player saja yang mampu menjadikan hat-trick. Messi dan juga Dembélé. Dan Dembélé telah melakukan hat-trick ketika menentang Norway lah, si terakhir kumpulan I kan. Secara tak langsung dia telah berkongsi jaringan yang sama dengan Mbappe. Catat saya 4 gol mereka berdua. Dan mereka ada satu lagi player itu Michael Olise. Memang dia punya penyerang Perancis depan ni yang cerita solid, cukup-cukup solid. Itu Perancis. Saya tak payah ulas panjang lah.
1: Itu antara Perancis kekuatan Perancis lah Boleh kira-kira
2: betul,
1: begitu.
2: Betul.
1: Tapi dia punya sebagai kekuatan apa kelemahannya sebenarnya untuk Perancis?
2: Maksudnya, okey, untuk kekuatan Perancis tu kita faham lah. Dia memang hadapan barisan serangan mereka memang begitu-begitu kita panggil A-tier lah, S-class punya penyerang yang mereka ada kan. Lepas tu kita cerita pasal kelemahan lah. Apa yang saya nampak pada kelemahan Perancis ni, mungkin ini pada pandangan saya ya. Bahagian kiri pasukan Perancis ni dia nampak macam dalam proses penyelesaian lagi. Dengan jurulatih mereka Just Champ menilai kombinasi terbaik di posisi back kiri dan sayap kiri. Okey, maknanya dia belah kanan dia dah settle down dah, tak ada masalah dah. Dia belah kiri Perancis ni mungkin ada problem sikit. So jika Sweden berjaya bertahan secara berdisiplin dan melambatkan tempo permainan, Perancis ni dia mungkin perlu lebih bersabarlah untuk memecahkan benteng lawan ni. Sebab bola kiri ni mereka memang harapkan Mbappe je lah yang ada kan di situ. Jadinya kalau Sweden main secara ketika mereka bermain menentang Jepun yang lepas, saya rasa agak suka Perancis nak tembus. Tapi mungkin lah dia akan dibezakan dengan kualiti pemain yang ada pada pagi ni. Jadinya kualiti individu, kebijaksanaan individu, penyudah, itu yang akan mempengaruhi lah keputusan perlawanan pagi ini pada raya lah.
1: Ya, itu kalau kita sebut berkenaan dengan Perancis. Macam mana Sweden pula? Apa sebenarnya kekuatan yang ada pada pasukan Sweden ini?
2: Okey, Sweden. Sweden mereka menamatkan peringkat kepulauan di tempat ketiga. Sebab saya baca ketiga di belakang Belanda dan juga Jepun. Dan Belanda dan Jepun telah meninggalkan World Cup kali ini. So mungkin Sweden sebagai penggalas untuk kumpulan mereka untuk terus membawa cabaran. Sweden mereka menewaskan Tunisia 5-1 pada game pertama, cukup-cukup cemerlang. Marvelous, sebab dengan ada Gyökeres dan juga Isak. Gyökeres dan Isak antara penyerang striker yang pada masa kini modern striker yang ada untuk Sweden, boleh juga memberikan pertahanan Perancis sedikit kucar-kacir kalau mereka berdua ni ada satu kombinasi yang cukup baik. Gyökeres ada penyudah, Isak pun ada penyudah. So kalau mereka menjadi malam ni, mungkin Perancis pun akan dibolosi lah pada saya. Dan Sweden juga dia dia ada satu coach Graham Potter. So Graham Potter ni antara coach yang saya minati lah ketika dia di EPL dulu. Dia pernah lantih Brighton, dia pernah mengemudi Chelsea kan? Betul dia mengemudi Sweden untuk World Cup kan?
1: Ya, itu dia. Okay.
2: Sweden juga boleh sikit lagi.
1: Boleh. Sambung. Sikit.
2: Okay. Sweden ni tak ada satu je. Dia kekuatan fizikal memang A. Okay. Dan juga dia, saya rasa lah dia pasukan ada dog. Jadi ni dia tak ada tekanan lah untuk datang ke perlawanan pagi ni sebenarnya.
1: Itu dia. Pastinya setiap pasukan ada kekuatan dia kan. Yang mana pastinya menjadi pilihan anda. Adakah jangkaan anda tepat? Yang ini perlawanan yang boleh anda saksikan pada pukul 5 pagi nanti. Sebenarnya ada banyak pertemuan-pertemuan yang telah pun mereka lakukan sejak 2010 hingga 2017 melibatkan Sweden dan juga Perancis. Dan kalau kita lihat sebenarnya pertembungan antara Sweden dan juga Perancis boleh dikatakan agak balance kan. Ada waktu Sweden menang, ada waktu Perancis menang. Okey. Okey, seketika nanti kita akan sambung lagi. Kita nak rehat seketika dahulu. Kita layan dahulu lagu ni boleh ya?
2: Boleh.
1: Okey, kita dengar dahulu ini dia yang terbaik.
3: Kita mengaku

0: Radio Malaysia Selangor FM 100.9 tempat. Kita bersama dengan tetamu kita pasti di talian. Kita ada Encik Ridwan kita, dan kita berkongsi berkenaan dengan sembang bola kita, perlawanan yang bakal anda boleh saksikan pada hari Rabu esok. Sebenarnya berapa jam saja lagi kan? Okey, semua dah tak sabar dah nak tengok perlawanan siapa agaknya akan mara ke pusingan 16. Okey, hello.
1: Hello, ya saya di sini.
0: Ingatkan dah lena, risau kita. Masih lagi. Okey, bila kita sebut tentang perlawanan bola sepak ni lah kan, macam mana dengan ramalan antara tiga, kita ada daripada enam negara, tiga perlawanan. Okey, jangkaannya macam mana? Kan?
1: Kita berbalik semula kepada pertemuan Perancis dan Sweden ni lah. Betul. Bermakna Perancis dan Sweden ni, kalau rekod pertemuan mereka sebelum ni pun mereka dah berjumpa 22 kali. Perancis telah menang 12 kali. Sweden telah menang 7 kali. Dan mereka berakhir dengan keputusan seri sebanyak 3 kali lah. 5 pertemuan terakhir pun last 2017. Sweden berjaya menewaskan Perancis 2-1 ketika itu. Dan saya jangkakan lah sekiranya pemain tumpuan hari ini lah, pada malam ini, iaitu Kylian Mbappe, Osman Dembele dan juga Michael Olisek mempunyai satu gandingan yang cukup baik. Tak ada masalah untuk Perancis mengatasi Sweden dengan jaringan 3-1 pada saya.
0: Itu dia. Okey, dan selain itu, untuk pasukan yang lain bagaimana pula?
1: Untuk pasukan lain, kita ada satu lagi perlawanan di mana Mexico dan juga Ecuador akan bertemu.
0: Ini juga antara perlawanan yang akan menjadi tumpuan.
1: Betul.
0: Ada orang kata ada advantage kat situ lah sebagai tuan rumah, tapi juga ada tekanan juga sebab bermain di orang kata di rumah sendiri kan, pastinya akan ada tekanan daripada penyokong dan sebagainya yang mengharapkan adalah orang kata kebahagiaan nanti. Jadi macam mana jangkaan untuk Mexico dan juga Ecuador kan?
1: Ya, betul. Untuk Mexico dan juga Ecuador, ini adalah perlawanan yang ketiga lah untuk esok hari, bermakna pada jam waktu Malaysia sekitar 9 pagi, saya rasa. Mungkin dalam 9 pagi. Dan perlawanan akan berlangsung di Mexico lah, Stadio Bandar Mexico sendiri. So, perlawanan ini, siapa yang akan memenangi perlawanan ini, mereka akan bertemu sama ada England ataupun Congo.
0: Oh, itu dia. Tapi jangkaannya siapa yang akan mara?
1: Saya rasa mara kita lihat pada kita lihat pada setiap pasukan dahulu lah. Kita lihat pada, kita pandang pada Mexico dahulu ya. Okey, Mexico dia ada kelebihan yang bermain di tempat sendiri. So, dah ada sokongan penyokong yang besar. Tetapi Ecuador, Ecuador bermula dengan cukup-cukup teruk. Mereka kalah kepada Ivory Coast. Perlawanan kedua mereka seri dengan Curacao. Tetapi perlawanan ketiga mereka telah mengejutkan Jerman 2-1. So dia, saya rasa Ecuador mula dapat momentum, kita panggilkan. Dia mula dapat rentak di situ. Jadi kalau mereka tak hilang momentum tu, Mexico saya rasa agak mungkin akan ditekan juga malam ni, walaupun main di gelanggang sendiri. Dan sebab Ecuador dia terkenal dengan pemain yang pantas, agresif, kekuatan fizikal. Jadi memang dia satu pasukan yang daripada saya cakap macam mana, dia daripada satu pasukan Amerika Selatan yang cukup kuat sebenarnya Ecuador ni.
0: Oh, itu dia.
1: Mereka, pemain-pemain yang mereka miliki pun ada nama di pentas-pentas Eropah. Mexico, kita pandang pada Ecuador dulu eh. Ecuador, mereka ada Moses Caicedo. Mereka ada Gonzalo Plata. Mereka ada Nelson Angulo. Mereka ada Hincapai. Pertahanan Arsenal itu sendiri kan. Jadinya layout-layout yang Ecuador bawa untuk ke World Cup kali ini sangat meyakinkan untuk mereka mari jauh sebenarnya.
0: Iya, itu dia.
1: Tapi Mexico sendiri pun mereka adalah pemenang Gold Cup Piala Emas menewaskan USA pada tahun lepas 2-1. So mereka pun ada momentum tersebut. Mexico pun bukan pasukan yang kecil lah di Piala Dunia ni. Kita tahu Mexico antara pasukan yang tetap. Bila ada Piala Dunia, Mexico jaranglah ketinggalan. Mereka pasti akan lepas lah.
0: Itu dia. Jadi kita nak kena, orang kata, nantikan perlawanan yang akan berlangsung untuk kita tahu kumpulan mana, negara mana yang bakal mara kepusingan 16, okey? Macam Encik Ridwan sendiri, negara mana sebenarnya menjadi pilihan nanti yang diharapkan menjadi juara bagi tahun ini?
1: Saya sebenarnya, saya punya pasukan baru disingkirkan pagi malam.
0: Ramai yang saya interview memang pasukan diorang dah tersingkir dah. Aduh.
1: So, saya
0: pilihan yang kedua?
1: Lah, pasukan, pilihan kedua lah. Pilihan kedua saya Portugal tu.
0: Portugal, okey. Yang ini saya tahulah. Saya tahu ni sebab ada Cristiano Ronaldo tahu. Okey. Apapun, terima kasih Encik Ridwan sebab berkongsi dengan kita. Tapi sayangnya kita kesudukan masa sebab pukul 11 nanti kita ada utama 11 malam. Kita ada berita seketika. Okey, ada kesempatan kita bersua lagi Encik Ridwan. Mungkin banyak lagi yang boleh kita dengarkan daripada Encik Ridwan sendiri selaku orang kata peminat bola sepak. Apapun, saya ucapkan selamat malam dan jangan lupa untuk saksikan perlawanan pukul 1 pagi nanti. Lebih kurang dalam 2 jam je lagi ni. Dah boleh cari kopi, siap-siap lah.
1: Betul, tak tidur aku ni.
0: Tak tidur lah eh. Okey, apapun, terima kasih sekali lagi. Jom kepada anda terus kekal setia dengarkan Selangor FM, okey? Dan jangan lupa nanti yang nak dengarkan lagu anda ke udara, hantarkan saja ke 1933-04425 lagu apa yang ingin anda dengarkan.
2: Terbaik! Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Kala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
3: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
4: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
5: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
4: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
5: Satu portal, pelbagai suara.
4: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

Harga runcit petrol, diesel tanpa subsidi turun 10 sen seliter. Penebusan baucer buku madani bermula esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi diturunkan sebanyak 10 sen seliter bagi tempoh 1 hingga 8 Julai 2026. Ia berikutan penurunan purata harga pasaran minyak antarabangsa. Kementerian Kewangan memaklumkan pelarasan itu dibuat selaras dengan formula mekanisme penetapan harga automatik. Bagi tempoh berkenaan, harga runcit petrol RON 97 turun kepada RM4 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi dikurangkan kepada RM3.37 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula turun kepada RM3.97 seliter. Dalam perkembangan berkaitan, pelaksanaan budi madani diesel bermula tengah malam ini berpotensi menjadi pemangkin kepada penurunan kos operasi perusahaan mikro kecil dan sederhana. Demikian menurut pensyarah Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak, Profesor Emeritus Dr. Bajoyai Bardoy.
1: Kepentingan yang utama ialah kerana diesel digunakan terutamanya oleh kenderaan-kenderaan perniagaan. Jadi peniaga-peniaga mikro, kecil dan sederhana akan serta-merta mengalami penurunan kos operasi dan logistik mereka, dan ini boleh menarik, memberikan insentif kepada mereka untuk menurunkan harga yang akan memberi kesan positif kepada semua pengguna-pengguna.
0: Profesor Emeritus Dr. Bajoyai Bardai. Lebih 2.2 juta pelajar dijangka menerima manfaat program baucer buku madani 2026 menerusi peruntukan RM221.6 juta. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Woh berkata baucer RM100 itu boleh ditebus bermula 11 pagi esok hingga 31 Oktober ini. Penebusan baucer dilaksanakan sepenuhnya menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar.
2: Pada tahun ini juga, pihak Kementerian Pendidikan juga ada menyenaraikan fokus judul khas madani yang mana merangkumi karya kesusasteraan dan juga karya agung, buku umum dan bukan fiksyen yang memberikan fokus kepada subjek kritikal seperti sejarah, falsafah, ekonomi, geopolitik dan pembangunan modal insan dan sains teknologi masa hadapan berkenaan dengan AI, teknologi maklumat, bidang STEM, pendigitalan dan sebagainya. Dan setiap satu pembelian, salah satu bukunya haruslah dari fokus judul khas madani dan selainnya boleh dipilih seperti yang ada dalam platform Book Capital.
0: Wong Kah Woh. Bermula esok, rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas boleh memohon pasport Malaysia Antarabangsa PMA dengan tempoh sah laku sama ada 5 tahun atau hingga 10 tahun mengikut keperluan masing-masing. PMA baharu itu dipertingkatkan dengan 94 ciri keselamatan berbanding hanya 49 pada versi terdahulu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pilihan tempoh sah laku itu memberi lebih kemudahan kepada rakyat, khususnya mereka yang kerap keluar negara atas urusan pekerjaan, perniagaan, pengajian atau bersama keluarga. Laluan Shah Alam Kendalian Rapid KL merekodkan lebih 60,000 perjalanan penumpang pada hari pertama operasinya semalam, sekaligus mencerminkan sambutan menggalakkan terhadap perkhidmatan rel baharu itu. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Prasarana Amir Hamdan berkata, penerimaan positif masyarakat itu membuktikan keperluan rangkaian rel di koridor barat Lembah Kelang. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pengoperasian LRT3 tersebut dijangka memberi manfaat besar kepada pelajar Universiti Teknologi Mara Shah Alam.
3: Dengan adanya LRT sebenarnya dia memberi kemudahan yang sangat baik dan yang dia akan mengurangkan kesesakan untuk pelajar, dan dari segi perbelanjaan pelajar untuk bergerak ke seluruh kawasan Lembah Kelang ini, dan dia tentunya memberi kelegaan kepada mereka yang menghadapi masalah kesesakan untuk sampai ke kampus Shah Alam ini. Seperti yang kita ketahui, kawasan ini pun membangun dengan begitu pesat sekali, tentunya mengambil masa untuk sampai.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pelaksanaan jualan rahmah diperluas ke platform e-dagang menerusi jualan ehsan rahmah secara dalam talian dengan kerjasama TikTok Shop. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali, inisiatif itu sekaligus memudahkan pengguna mendapatkan barangan keperluan pada harga berpatutan. Program berkenaan turut sejajar dengan kempen Jom Beli Produk Malaysia dalam menyokong produk tempatan, merangkumi barangan, perkhidmatan serta usaha mempromosikan usahawan tempatan. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak pindaan 2026. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulas Kesegaran ketika menggulung perbahasan RUU.
4: Perkara ini adalah selaras dengan proviso kepada penerangan peranggan 6-2-B Akta Ekstradisi 1992 Akta 479 yang memperuntukkan bahawa bagi kesalahan pemakaian luar wilayah, syarat dual criminality dipenuhi jika hal kesalahan itu boleh dihukum di bawah Undang-Undang Malaysia sekiranya ia berlaku dalam hal keadaan yang bersamaan di luar Malaysia.
0: M. Kula Segaran. Polis telah melengkapkan siasatan berhubung kes letupan bom tangan yang mengorbankan dua anggota tentera di lapang sasar Kem Hobart Gurun 16 Jun lalu sebelum menyerahkan kes itu kepada Angkatan Tentera Malaysia untuk siasatan lanjut. Demikian menurut Ketua Polis Kedah, Dato' Azli Abu Shah.
5: Sebenarnya untuk siasatan tu, kita leave itu ROA, kita buka SDR, kita serah kepada pihak tentera. Kalau kita tengok pun macam saya kata tadi, tidak ada, dia lebih pada teknikal lah kan. Bukan kata, nak kata cuai pun tidak. Sebab tadi ada saya bersembang secara ni dengan panglima sendiri lah. Memang pihak tentera pun masih menjalankan siasatan secara detail lah. Sebab SOP dia setiap pelatih ni mesti ada diringankan jurulatih. Mana mungkin ini latihan melibatkan keselamatan nyawa. Kita tengok kan, mana mungkin jurulatih nak kompromi dengan SOP-SOP. Tapi kadang-kadang atas sebab teknikal yang kita tak boleh nak explain, masih dalam siasatan, berlaku juga kemalangan ni.
0: Dato' Azli Abu Shah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohamad Khalid Nordin memulakan lawatan kerja rasmi selama 3 hari bermula hari ini di Australia bagi memperkukuh kerjasama kedua-dua negara dalam sektor pertahanan. Antaranya akan menyaksikan majlis pemeteraian kerjasama strategik antara Westar Defence Industry Sdn Bhd dengan syarikat Aero Angkasa. Kedua-dua negara akan turut meneroka kerjasama melibatkan institusi pengajian tinggi, pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi dan penglibatan industri.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Penyerang Erling Haaland menjadi harapan Norway untuk menewaskan Ivory Coast awal pagi esok untuk mara kepusingan 16. Penyerang Manchester City itu mengumpul 4 gol dalam 2 perlawanan sebelum ini tidak diturunkan ketika Norway tewas 1-4 kepada Perancis pada perlawanan terakhir kumpulan. Jurulatih Norway, Ole Solbakken, memuji kepimpinan pemain itu yang disifatkan sebagai antara pemain terbaik dunia. Pemenang perlawanan akan berdepan Brazil di pusingan 16 terbaik Isnin depan. Dalam pada itu, Perancis bakal mempertaruhkan barisan serangan berbisa apabila berdepan Sweden pada pukul 5 pagi. Sekiranya menang, Les Blues dijadual bertemu Paraguay di pusingan seterusnya selepas menyingkirkan juara 4 kali Jerman menerusi penentuan sepakan penalti. Sementara itu, tuan rumah bersama Meksiko berjumpa Ecuador pada pukul 9 pagi. Sekiranya menang, El Tricolor bakal bertemu pemenang antara England atau Kongo di pusingan 16 terbaik. Luar negara, beberapa kapal dilihat kembali berlayar melalui Selat Hormuz ketika usaha diplomatik antara Iran dan Amerika Syarikat memasuki fasa baharu bagi menamatkan konflik yang berlarutan. Perkembangan itu mencetuskan harapan pemulihan laluan perdagangan global meskipun Iran menafikan laporan bahawa rundingan dengan Amerika Syarikat akan diadakan di Doha minggu ini. Memasuki hari kelima, operasi mencari dan menyelamat diteruskan selepas 2 gempa bumi kuat mengorbankan sekurang-kurangnya 1,700 orang. Pihak berkuasa memaklumkan lebih 5,000 mangsa cedera, manakala hampir 16,000 keluarga terjejas akibat kemusnahan ratusan bangunan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga runcit petrol, diesel tanpa subsidi turun 10 sen seliter. Penebusan baucer buku madani bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tepat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Okey, jam terakhir dah sekarang ni, saudara. 11.22 minit malam, selamat malam semuanya. Okey, malam-malam ni semua tengah standby katanya nak tengok bola kan. Ada yang dah terlena dah pun, penat lah maklum lah eh. Apalagi kalau yang memang peminat bola sepak tapi musim hari kerja ni memang kena fikirkan jugalah eh. Rehat kena cukup juga sebab nak ada tenaga nanti esok tak ada lah tertidur. Ya, ada pejabat dia. Okey, yang nak hantarkan kiriman untuk nak dengarkan lagu anda ke udara boleh saja 0793304425. Miza dari Shah Alam nak request lagu Joget Pusaka Jiwa nyanyian Syaz. Okey, apa pun jom layan dahulu lagu ini. Kita nak dengarkan lagu daripada New Boys. Sebenarnya apa tahu, semalam kita dah layan lagu Sejarah Mungkin Berulang. Hari ini takkan tidak, lagu Meraung. Aduh, hai, terus dengan Selangor FM.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Curahkan isi hati anda di Curahan Hati MH812 Dilema Kakak Abang Didari Rasa setiap Isnin dan Selasa.
1: Selangor FM tampilkan kaunselor merungkai dilema anda di Bicara Hati bersama setiap Rabu.
0: Penuhi malam anda di weekdays, Khamis dan Jumaat akan dilema anak muda. Aku nampak okey tapi...
1: Email ke curahanhatiselangorfm@outlook.com.
0: Sama-sama kita merasai curahan hati anda selama 1 jam bermula 9.30 malam.
1: Selangor FM, pilihan tepat.

Telik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kembali lagi tadi National FM sentiasa di hati. Aizat Azam terus temankan anda untuk waktu ini. Terima kasih rakan setugas AJ yang menemani anda untuk National Malam. Dan hari ini juga merupakan hari baru, sudah masuk ke bulan Julai, 1 Julai 2026, bersama dengan hari Rabu 15 Muharram 1448 Hijri. Dan terima kasih kepada semua terus kekal bersama dengan National FM. Dan juga saya harapkan dan juga saya inginkan untuk anda terus ceria dan juga memberikan yang terbaik ya untuk diri sendiri dan juga keluarga kita sepanjang bulan Jun sehinggalah ke bulan Julai ini, diteruskan sehingga ke hujung tahun nanti. Semoga semuanya baik-baik sahaja. Dan untuk anda, saya akan sajikan anda dengan lagu-lagu yang terbaik dan juga saya akan kongsikan dari masa ke semasa pelbagai informasi khas untuk anda. Jadi jangan tidur dan juga terus dengarkan National FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Seleção.

0: terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: 100.5, itu dia antara frekuensi bagi mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis yang ingin dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Baik, untuk anda semua yang sedang mendengarkan waktu ini, semoga terus ceria dan juga terus kekal sambil-sambil itu. Mungkin juga ramai yang menanti perlawanan bola sepak Piala Dunia 2026 yang boleh disaksikan menerusi saluran Sukan Plus di saluran TV OK dan juga di RTM Klik. Dan untuk hari ini, Rabu 1 Julai 2026, anda dapat saksikan pusingan ke-32, iaitu perlawanan pada pukul 5 pagi nanti Perancis bertemu dengan Sweden, dan juga pada pukul 9 pagi Mexico bertemu dengan Ecuador. Bagi untuk menyaksikannya, boleh saksikan di saluran saluran OK, RTM Klik, dan juga di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Okey, dan semoga terus segar dan juga terus mendengarkan pelbagai lagu-lagu yang terbaik di Nasional FM sentiasa di hati.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Itu lagu daripada Baby Shima, Abang Satu Ringgit. Semoga terhibur dengan lagu-lagu di National FM pada waktu ini, dan semoga terus ceria. Sambil itu, jangan lupa juga saksikan pada pukul 1 pagi nanti, yang sekejap saja lagi, di Sukan Plus dan juga di RTM Klik Perlawanan Pusingan 32, di antara kumpulan ataupun pasukan Cote d'Ivoire dan juga pasukan Norway. Jadi mana satu yang akan berjaya ke pusingan yang seterusnya, nantikan dan juga saksikan bersama-sama di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Khas untuk anda sememangnya percuma. Jangan lupa muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda, dan anda boleh tonton di mana sahaja anda berada. Dan juga boleh terus dengarkan juga National FM di RTM Klik dan juga pelbagai program-program menarik yang disediakan khas untuk anda. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, bagi anda juga yang sedang bekerja pada waktu ini, semoga anda terus segar dan juga dapat menyiapkan tugasan anda dan pastikan hasil yang terbaik, dan juga lakukan segala pekerjaan setiap kira masa, pagi, petang, siang atau malam. Pastikan lakukan dengan ikhlas dan juga cermat. Dan bagi yang sedang memandu juga, berhati-hati. Ingat, di luar sana bukan sahaja kita yang sedang mengejar masa ya, untuk pulang ke rumah ataupun pulang ke pangkuan keluarga yang memandu, kerana ada juga insan-insan hebat ya, seperti petugas keselamatan, pekerja penyelenggaraan jalan dan juga pemandu, penghantar barang dan sebagainya, yang sedang membantu, yang sedang gigih mencari rezeki. Jadi pastikan kita memandu dengan berhati-hati dan jangan yang menyusahkan ramai pihak, dan utamakan juga keselamatan jalan raya dan pastikan kita mengikut peraturan lalu lintas. Contohnya seperti di lampu isyarat, dan juga sebelum memandu tu pastikan lampu utama berfungsi dengan baik dan juga sentiasa peka dengan keadaan sekeliling, dan saling menjaga, saling beringat, kerana keselamatan kita dan juga keselamatan mereka yang sedang bekerja termasuk juga yang sedang memandu adalah tanggungjawab kita bersama. Pandu cermat, jiwa selamat. Semoga terus kekal bersama dengan Nasional FM dan juga dipermudahkan segala urusan kita. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mini Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: Minit Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Itu dia. Dan bagi anda yang sedang menyaksikan perlawanan antara perlawanan dari pasukan Norway dan juga Cote d'Ivoire, di mana sekarang ini sedang melalui Norway 1-0 di minit yang ke-40. Jadi anda boleh saksikan juga kemeriahan dan juga pasukan ini beraksi di saluran Sukan Plus RTM. Dan untuk anda juga sedikit info, di mana Presiden Paraguay Santiago Pena mengisyarkan cuti umum pada hari Selasa bagi meraihkan kemenangan bersejarah skuad kebangsaan negara itu ke atas Jerman yang membolehkan mereka mara ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026. Dan Paraguay mencipta antara kejutan terbesar kejohanan apabila menewaskan juara dunia 4 kali Jerman 4-3 menerusi penentuan penalti selepas kedua-duanya terikat 1-1 sehingga tamat masa tambahan dalam aksi pusingan 32 terbaik untuk hari tersebut. Dan ini juga merupakan antara kemenangan yang bersejarah bagi pasukan tersebut. Dan untuk anda juga, seperti biasa, anda boleh terus tonton menerusi saluran Sukan Plus dan juga di saluran TV OK. Dan terima kasih juga rakan-rakan kita yang berada di TikTok lah Nasional FM yang bersama dengan saya, temankan saya untuk ke waktu ini. Ada yang masih lagi belum tidur, saya doakan untuk anda semoga dipermudahkan segala urusan, dikurniakan kesihatan yang terbaik. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Carefree, rindu bayangan. Kepada mereka yang masih lagi kata dalam hati tu ada yang rindu ataupun masih lagi merindui orang yang jauh di mata tetapi dekat di hati, zaman sekarang ni dah semakin maju kan. Kalau rindu tu, hantarlah pesanan ringkas. Mungkin juga boleh buat video call ataupun mungkin boleh telefon bertanya khabar dan sebagainya, berbual walaupun dalam jarak yang jauh, tetapi boleh mengeratkan lagi silaturahim. Jangan sombong, jangan kita kata pentingkan diri nak tunggu yang di sana untuk bertemu dengan kita ataupun bertanya khabar kita. Kita bertanya dulu, tak kisahlah dalam keluarga ke, rakan-rakan ke, dalam hidup berjiran dan sebagainya. Harus kita mulakan dulu supaya dapat mengeratkan lagi silaturahim sesama manusia. Dan untuk anda juga masih lagi yang sedang mendengarkan pada waktu ini, saya nasihatkan juga kepada mereka supaya berhati-hati kerana di beberapa kawasan pada waktu ini hujan lebat, dan juga yang mereka yang memandu dalam keadaan yang berbahaya juga kerana jalan licin dan juga hujan mungkin menyukarkan lagi pandangan untuk sampai ke destinasi. Tetapi apapun, memandu dengan berhati-hati dan juga saya doakan semoga selamat sampai ke tempat yang dituju. Untuk anda terus bersama kami di National FM sentiasa di hati. Dan ini lagu daripada kumpulan Meditasi, Biar Pedih Kasih Memanjang, khas untuk anda. National FM sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Itu dia lagu daripada Siti Fairuz yang Bila Rindu Aku Sebut Namamu. Lagu yang ditulis dan juga dikeluarkan pada tahun 1988. Baik, saya ingatkan kepada anda lagi untuk mereka yang merupakan peminat-peminat bola sepak yang ingin menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa saksikan pada pukul 5 pagi nanti di Salon OK dan juga di RTM Click, di mana pasukan Perancis akan bertemu dengan pasukan Sweden. Mana satu pilihan anda, nanti ada boleh komen ya di TikTok Nasional FM dan juga di Facebook, termasuk juga pada pukul 9 pagi di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Click, di mana pasukan Mexico akan bertemu dengan Ecuador. Dan ramai juga yang mengharapkan pasukan masing-masing ataupun pasukan kegemaran mereka untuk berjaya ke peringkat seterusnya. Apapun, anda kena tunggu dan juga saksikan sendiri secara langsung. Dan untuk anda juga, di mana saja anda berada, semoga terus ceria dan juga terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Ini lagu daripada Datuk Sheikh, Lina Has untuk anda.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kalam Band, di lamun rindu. Seperti yang saya katakan di awal tadi kan, kalau rindu, kita utuskanlah orang kata pesanan, ataupun kalau rindu, doakan. Kalau jauh di mata, doakan semoga beliau dalam keadaan sihat, beliau dalam keadaan yang kata sentiasa dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan untuk yang tersayang ataupun mereka yang jauh di mata. Dan saya nak menyapa rakan-rakan kita yang berada, yang berikan komen di Facebook Nasional FM pada waktu ini, antaranya yang sedang mendengarkan juga bersama dengan Mama Ila Labu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Anak ganda Aizat Azam, selamat awal pagi, baru terjaga dari lena. Juga ada Noriana Ngah daripada Rauh Pahang, ada Nur Azila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam dan juga selamat pagi GBH Nasional FM sensasi di hati. Terima kasih. Juga ada Sunflower, selamat malam DJ Aizat, dan juga selamat bertugas, terus layan GBH 12.6 bersama juga sahabat kita Ita Chot daripada Ipoh, Shah Putra. Ada ucapan juga, salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia GBH Nasional FM. Serta tidak lupakan juga buat DJ Aizat Azam. Semoga kita semua ceria selalu. On, jangan tak on. Juga ada Lisau Liu, Anida Wahidah, Marsa Saleh. Dengan ucapannya, selamat bersiaran on sampai pagi. Sedang mendengarkan daripada Tawau, Princess Su, Nur Ariza dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak kerana mendengarkan dan juga terus temankan saya untuk waktu ini dan untuk anda. Ini lagu daripada Deja Mos, Di Matamu Aku, Di Jiwa Mudia. Terus bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: ini Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Jangan lupa saksikan perlawanan antara pasukan Perancis dan juga Sweden pada pukul 5 pagi ini di saluran OK dan juga di RTM Click. Dan pada pukul 9 pagi antara pasukan Mexico dan juga Ecuador di Sukan Plus dan juga di RTM Click. Yang sememangnya percuma khas untuk anda. Jangan lupa muat turun RTM Click di telefon bimbit anda untuk menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2020. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

untuk satu-satu keluaran. Jadi kepada mereka yang berada di kawasan yang dijangka berlaku ribut petir, hujan lebat dan angin kencang, pastikan berhati-hati dan juga bersiap sedia, dan kalau boleh kurangkan aktiviti luar, dan yang memandu ke tempat kerja pada pagi ini, memandu dengan berhati-hati. Semoga dipermudahkan segala urusan, dan terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, saya nak berkatakan mengenai program Salam Baitullah musim ke-18 yang telah melabuhkan tirainya. Dan untuk pengetahuan semua bahawa jumlah tontonan mencatat rekod yang tertinggi, iaitu lebih 19 juta tontonan, dan ia meraih lebih banyak tontonan melintasi pelbagai platform penyiaran. Dan pencapaian ini juga merupakan antara pencapaian yang tertinggi sejak program Salam Baitullah ini diperkenalkan pada tahun 2009. Dan menurut Ketua Pengarah Penyiaran Ashwar Ismail, televisyen menjadi kekal menjadi platform utama dengan merekodkan jumlah tontonan yang begitu tinggi, dan baki tontonan disumbangkan menerusi media sosial serta platform RTM Klik. Jadi terus berikan sokongan kepada program yang begitu manfaatkan bagi kita, dan nantikan juga musim terbaru untuk tahun depan Salam Baitullah. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional
1: Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan ya, kepada sahabat kita Nida Wahidah yang berada di Senai, Johor Bahru yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Juga ada bersama dengan kita Ramlah Din, Kano Isa, geng GBH, Muhammad Fahmi Abu Bakar. Selamat malam Abang Lori hadir. Tengah bekerja waktu ni. Kerja elok-elok bang. Berhati-hati di jalan raya. Pandu dengan cermat. Juga sahabat kita Tantari dan juga Mas Mira bersama dengan Jihad Bakar yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Dan selamat pagi juga, dia ada ucapan buat sahabat beliau iaitu Emma Elis, Ida Mira, Ros Aidatun, Nafisa, Aida Fia, Pati Ahmad dan juga ramai lagi yang mengenali diri Jihad Bakar. Dengan ucapan semoga sihat-sihat selalu. Juga bersama dengan Zainah Marina, Daniel Abdul Jalil yang berada di Tawau dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan Nasional FM dan juga terus mendengarkan. Dan insyaAllah saya akan kongsikan pelbagai informasi dari masa ke semasa yang tepat dan juga sahih.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Cuba lepas ni balik rumah kita sebut macam itu. Assalamualaikum ya ahlal baiti wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wahai orang rumahku yang dirahmati dan diberkati oleh Allah. Cuba suami cakap dekat isteri dia. Assalamualaikum orang rumah abang yang dirahmati dikasihi oleh Allah. Tuan-tuan, kembang tuan-tuan berbunga-bunga ke tiap isteri tuan-tuan. Bila dengar kata ustaz, seronoknya saya ustaz. Dia panggil macam tu kat saya ustaz. Tuan-tuan berjalan tuan-tuan, bulu ketiak naik tuan-tuan. Kembang, seronok, suami hargai dia. Dan ayuhal mustami'un al-kiram, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya itu Nabi memuliakan ke atasnya. Itu cara Nabi muliakan. Macam mana pula cara isteri Nabi memuliakan suaminya? Caranya para jemaah sekalian, cara ni saya bagi kepada satu pasangan yang hampir nak berpisah. Saya bagi dekat dia dan dia amalkan. Apa caranya? Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, caranya adalah dalam banyak-banyak isteri, setelah mana kematian Khadijah, isteri yang paling rapat dengan Nabi adalah Aisyah radhiyallahu anha. Sebab itu banyak hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah tidak diriwayatkan oleh isteri-isteri Nabi yang lain, para jemaah sekalian. Okey, kenapa, apa antara sebab yang menjadikan Aisyah di antara isteri yang Nabi senang dengan dia? Yang pertama, caranya adalah Aisyah kalau bancuh air, walaupun air sejuk, air kosong, dia tak sama dengan isteri yang lain. Apa yang Aisyah buat? Aisyah akan memasukkan azal. Yang ini, Aisyah akan memasukkan madu di dalam air putih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi minum, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka Nabi akan rasa sangat senang, Nabi akan rasa sangat tenang, dan Nabi akan rasa sangat barakah. Itulah sebenarnya cara Aisyah buat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi minta air sejuk, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Aisyah akan datang untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa air ni tuan-tuan sekalian. Dan Nabi pun minum dalam keadaan yang sangat-sangat tenang dan barakah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika mana Aisyah buat begitu kepada baginda Nabi, Nabi senang dengan Aisyah dan Rasulullah juga senang dengan yang lainnya, para jemaah sekalian. Lantas ustaz, bagaimana agaknya Nabi itu mendidik anak-anaknya? Saya nak bagi tahu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam banyak-banyak anak Nabi terbalik dengan kita. Anak Nabi ni ada 7, 3 lelaki, 4 perempuan. 3 lelaki semuanya meninggal awal. Abul Qasim, Abdullah, Ibrahim. Semua meninggal awal. Para jemaah sekalian, semua meninggal di bawah umur 2 tahun. Anak perempuan Nabi yang sampai besar tuan-tuan, antaranya siapa? Rogayah, Umi Kalsum, Zainab, Fatimatuz Zahra. Dan dalam banyak-banyak anak Nabi, anak yang paling bongsu sekali adalah Sayyidatina Fatimah. Tuan-tuan tahu macam mana Nabi SAW itu didik Fatimah? Dahsyat tuan-tuan, dahsyat. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam kitab Syekh Abdul Samad Al-Falimbani menceritakan, pernah juga ketika mana Nabi berduduk dengan isterinya, para jemaah dimuliakan oleh Allah, waktu itu makanan telah pun habis. Maka Nabi kata apa dekat isteri dia? Pergilah engkau melaksanakan solat. Tuan-tuan, agak-agaklah kalau isteri kita kata, bang, bawang dah habis. Kita kata, yang, pergi semayang. Allahumma salli ala Muhammad. Kita kata bawang habis, dia suruh pergi semayang. Allahumma salli ala Muhammad. Saya nak beritahu para jemaah sekalian, Nabi pernah buat begitu dalam kitab Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Dan subhanallah, cara Nabi didik Fatimah, para jemaah sekalian, Masya Allah tabarakallah, pernah suatu ketika Fatimah bagi tahu kepada Sayyidina Ali, bang, saya penatlah bang, uli gandum ni. Maka waktu itu para jemaah sekalian, Ali kata kepada Fatimah, wahai Fatimah, engkau pergi jumpa Rasulullah, engkau minta dekat Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, supaya dapatkan banduan untuk bantu urusan engkau. Fatimah pun pergilah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tengah-tengah Fatimah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta, wahai Rasulullah, wahai ayahku, sesungguhnya aku sakit, aku penat dalam menguruskan hal dan keadaan ini. Bolehkah kalau aku mendapatkan seseorang banduan agar banduan itu dapat bekerja dengan aku? Tuan-tuan, dulu bila banduan kita dapat tangkap, kalau banduan tu pandai, dia kena mengajar anak-anak orang Islam. Ya, kita tak simpan dia dalam penjara kecuali dia masih ada sifat nak lawan kita. Itu kita simpan dalam penjara. Tapi kalau dia pandai, kita akan suruh dia ajar. Kalau

0: dia boleh buat kerja, kita akan suruh dia buat kerja dengan perhatian. Cuma para jemaah dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila Fatimah minta bantuan dengan Nabi, Nabi belum bagi lagi tuan-tuan. Yang Nabi bagi kepada Fatimah itu adalah yang kita sebut sebagai zikir Fatimiyah tuan-tuan. Yang kita baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, para jemaah yang dimulakan oleh Allah Ta'ala. Lepas itu kita tutupkan pula dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukrata wa asila. Hasbunallah wa ni'mal wakil fa ni'mal maula wa ni'mal nazir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita tutup la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan, siapa yang tiba-tiba tengah penat, mungkin ada rider yang bawa motor, ustaz, ustaz saya penat bertugas tengah betulkan wiring, ustaz saya penat driver, ustaz, ustaz saya penat bekerja cuci sekian-sekian, para jemaah sekalian, kalau rasa penat pergi menyendiri, zikir baik-baik, subhanallah, subhanallah, zikir Fatimiyah, buat macam Fatimah buat, simple tuan-tuan, tak sampai 3 minit, para jemaah sekalian, Allah akan memberikan energi yang cukup biasa kepada entum. Fatimah ni, para jemaah yang dimulakan oleh Allah, bukannya Sayyidina Ali itu, para jemaah sekalian, tidak boleh berkahwin lebih daripada satu, boleh, tetapi oleh kerana Fatimah ni, kudrat dia disebutkan oleh ulama sirah lebih daripada kudrat 4 orang perempuan, walaupun dia adalah merupakan anak bongsu, para jemaah yang dimulakan oleh Allah. Dan nasab keturunan Nabi yang paling kuat turun kepada Sayyidatina Fatimah. Daripada perut Fatimah lah datangnya Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Ulama-ulama yang ada hari ni kan, habib-habib ni tuan-tuan, sama ada Al-Hamid, Al-Jufri, Al-Khirid, Al-Idrus, para jemaah dimulakan oleh Allah, majoritinya adalah merupakan datang daripada salurannya Fatimah Az-Zahra yang sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka wasallam.
1: Allahumma

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati, menghampiri jam 6 pagi dan tugasan saya pun hampir berakhir di sini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada rakan-rakan semua yang sudah temankan saya daripada 12.30 malam sehingga ke waktu ini, yang ada yang tak tidur kan, juga ada yang berbual bersama dengan saya di TikTok Live Nasional FM sebentar tadi. Dan terima kasih banyak-banyak dan saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita dan juga dikurniakan dengan kesihatan yang terbaik. InsyaAllah jumpa lagi nanti mungkin di segmen yang sama ataupun di segmen yang berlainan. Apapun, untuk anda sentiasa berhati-hati di mana sahaja dan juga berbuat baik sesama manusia. Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

para pendengar National FM. Daripada saya, Megat Muhammad Zahid, dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin temu bual kita Selangor segalanya tentang negeri kita.
1: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
0: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
1: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. Hashtag Merentasi Limitasi. Soal jawab agama dan kemusykilan agama. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera, salam kita Selangor maju bersama. Salam Malaysia Madani. Okey, kita kembali dalam segmen Teh Tarik Kopi O edisi hari ini 1 Julai 2026, bersamaan dengan 15 Muharram 1448 Hijrah, hari Rabu, untuk siaran utama dalam bulan Julai ini. Selamat menyambut bulan baru dalam tahun 2026 ni. Kita dah masuk, kita dah melangkah ke bulan yang ke-7. Jadi harapnya apa yang anda lakukan, apa yang anda rancang, anda plankan di awal tahun itu untuk bulan 7 ini berjalan dengan lancar, insyaAllah. Okey, untuk hari ini saya, Apis Rizwan dan juga Awan kembali temankan anda seperti biasa, bermula jam 6 pagi sehinggalah 10 pagi nanti. Okey, macam-macam lah kita nak borak dalam jam yang pertama ini. Kami nak kongsikan info semasa, dan selepas ini untuk minit Piala Dunia, kami akan berikan perkembangan terkini untuk Piala Dunia FIFA 2026. Manakala di TV OK sekarang ini, anda boleh tonton untuk perlawanan di antara Perancis dan juga
3: Sweden.
2: Perancis dan juga Sweden sekarang ini baru je bermula untuk separuh masa yang kedua, di mana sekarang ini berkeputusan 1-0. Perancis mendahului pasukan Sweden. Apakah kesudahannya? Nanti kami sembangkan untuk anda, dan antara lagu-lagu yang bakal menanti.

kami, Zaibi. Sekarang ini negara kita mengalami musim panas melampau dan cuaca tidak menentu. Jadi, seperti yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, anda semua perlu minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: Joshua.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. 6.19 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Dan kami nak kongsikan update yang terkini untuk France dan juga Sweden. Pusingan ke-32. Siapa yang bakal layak ke pusingan 16 yang terbaik. Dan sekarang ini di minit ke-60 dah pun 2-0. Di mana

0: 5, manakala di gol yang seterusnya di minit ke 60 tak silap 53. Saya tadi 53
1: Bradley Barcola.
0: Yes. Okey, sekarang ni kalau kita tengok untuk personal jaringan gol yang telah dihasilkan oleh Kylian Mbappe adalah gol yang keempat tak silap saya.
1: Betul.
0: Empat. Okey, jadi itu dia antara perkembangannya. Kejap lagi kita akan ikuti minit Piala Dunia bagi kita kupas pula perlawanan yang berlangsung pada pukul 1 pagi tadi. Tapi sebelum itu, kita nak ingatkan kepada anda, pengguna lebuh raya yang menggunakan, kalau kita duduk pengguna lebuh raya, of course kita akan gunakan bahan api lah. Iaitu tak kisahlah petrol ke, diesel ke. Petrol tu untuk RON 97 dan juga 95, di mana selaras dengan formula atau Automatic Pricing Mechanism, APM, harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi bagi minggu ini diturunkan berikutan penyusutan purata harga pasaran antarabangsa minggu terdahulu. Bagi tempoh itu, harga runcit untuk RON 97 telah diturunkan sebanyak 10 sen kepada RM4 seliter. Harga runcit bagi RON 95 tanpa subsidi diturunkan 10 sen juga kepada RM3.37 seliter. Dan harga runcit diesel tanpa subsidi pula juga diturunkan 10 sen kepada RM3.97 seliter.
1: Okey, harga runcit petrol dan diesel bagi minggu ni diumumkan semalam dan berkuat kuasa hari ini untuk selaraskan tempoh harga baru dengan pelaksanaan budi madani diesel atau budi diesel mulai hari ini. Okey, maksudnya bila budi diesel tu berkuat kuasa hari ini, jadi harga baru untuk petrol pun berkuat kuasa hari ini juga.
0: Okey, itu bermula 1 Julai 2026 hari inilah, hari Rabu ni. Di mana Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan berkata harga pasaran petroleum antarabangsa terus menyederhana berbanding paras tertinggi yang telah dicatatkan semasa kemuncak krisis barat yang berlaku tempoh dulu. Dan menurutnya juga, perkembangan ini telah disokong oleh tanda-tanda pemulihan aliran bekalan global serta jangkaan bahawa rundingan berkaitan konflik tersebut dapat mengurangkan risiko gangguan bekalan minyak mentah lagi.
1: Okey, menurut Kementerian Kewangan dalam kenyataan itu juga, katanya namun begitu, pasaran petroleum global masih lagi belum kembali sepenuhnya stabil. Jadi risiko terhadap harga minyak mentah, kos penghantaran dan juga kestabilan bekalan masih kekal selagi konflik belum mencapai penyelesaian muktamad, manakala pemulihan rantaian bekalan juga ambil masa. Tapi walaupun bekalan bahan api negara kekal mencukupi buat masa ni, kerajaan Minyak Madani menyeru rakyat agar terus amalkan penggunaan bahan api secara berhemat. Dan perancangan perjalanan yang lebih cekap serta pengurangan perjalanan yang tak perlu dapat bantu panjangkan bekalan negara dan kurangkan tekanan terhadap pembelanjaan subsidi.
0: Okey, itu dia kita ingatkan kepada semua pendengar di Selangor FM, juga diri kita juga lawan. Walaupun sekarang ini kalau kita tengok harga petrol dan harga diesel makin hari makin memperansangkan, nak berbanding dengan harga dulu lah, waktu krisis tu tengah melanda kan, mula-mula melanda tu, ramai yang mengeluh tu. Okey, jadi ini dia, harapnya anda ambil maklum kenaan dengan harga petrol dan juga harga diesel bagi bermulanya hari ini.
1: Dan mulanya hari ini juga kuota budi madani RON 95 bermula balik 200 liter.
0: Okey.
1: Sebulan, untuk sebulan.
0: Okey, sebelum ni?
1: Samalah.
0: Sebelum ni?
1: Tapi hari ni kan 1 Julai.
0: Okey, saya ingat kan ada harga baru. Awak ni bagi saya confuse lah.
1: Tak ada kuota.
0: Ada renew lah. Ada renew. Okey. Baik, selepas ini kami akan kembali seperti yang kita janjikan, minit Piala Dunia kami janjikan untuk anda. Terus dengarkan Selangor FM.
2: Terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar, pusingan 32 Piala Dunia 2026. Lepas ini memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.

0: Itu dia nyanyian daripada Fidaus Rahmat dengan tajuk lagunya Menang Atau Kalah. Ha, memang kenalah dengan topik yang kita nak ceritakan ataupun info yang kita nak kongsikan dalam Minit Piala Dunia hari ini.
1: Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
0: Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor. Hari ini kita nak kongsikan kepada anda, okay? Ha, di mana round 32 masih lagi berlangsung. Jangan lupa untuk saksikan 104 perlawanan menerusi RTM Klinik. Anda boleh tonton di TV OK, di Sukan Plus, ataupun anda juga boleh tonton kadang-kadang kalau perlawanan itu serentak, anda boleh tonton juga, tengok juga di TV 1 ataupun di saluran TV2. Okey, semalam di awal pagi kita dah menyaksikan perlawanan yang ke-76, iaitu di antara Ivory Coast dan juga Norway, dengan berkeputusan 2-1 berpihak kepada Norway, di mana di minit ke-39 lawan Antonio Nusa telah menjaringkan gol pertama bagi pasukan Norway, manakala Ahmad Diallo, iaitu pemain daripada kelab Manchester United, telah menjaringkan gol penyamaan pada minit ke-74, manakala ingatkan keputusan itu akan membawa sehingga ke sepakan penalti, tapi tidak. Penjaring juga antara penjaring terbanyak buat ketika ini, iaitu Erling Haaland, telah menjaringkan ataupun menyumbatkan gol ke minit 86. Okey, jadi menjadikan keputusan rasminya adalah 2-1. Norway akan melangkah ke pusingan 16, manakala Ivory Coast terpaksa kemas beg dan pulang ke kampung halaman masing-masing.
2: Okey, dalam apa, di pusingan ke-16 Norway akan menentang Brazil nanti.
0: Wow.
2: Jadi memandangkan semalam dah dua perlawanan yang melibatkan keputusan yang disedek ke sepakan penalti, iaitu Germany, Paraguay dan juga Netherlands, Morocco. Nampak, nampaknya Norway tidak menyambung debaran jantung itu.
0: Dia tak menyambung tradisi itulah kan. Sebab mula-mula kita dikejutkan dengan game penalti yang pertama, iaitu di antara Jerman dan juga Paraguay kan. Kita nak kongsikan info bio artis tu sampai terkendala. Kan, fokus dengan sepakan penalti dan ikuti juga pula dengan Netherlands dan juga Morocco. Game tu pun epic juga. Yang berdarah umbun-umbun, yang berdarah dahi. Okey, dan sekarang ini untuk minit ke-73, sekali lagi Kylian Mbappe telah menyumbat gol yang ketiga untuk France menentang Sweden. Kalau kita tengok untuk France dan juga Sweden yang telah bermula sepak mulanya pada pukul 5 pagi tadi, dengan berkeputusan semasa ini 3-0. Kita tak tahulah berbaki dalam lebih kurang 20 minit ni, mungkin Sweden terus sumbat 5, orang dah tahu.
2: Mana
0: kan?
2: Tahu, kita tak tahu kan?
0: Dalam pusingan ke-32 ni, dia susah diramal.
2: Ya, apapun perlawanan, apa menang perlawanan ni akan mara ke pusingan ke-16 untuk bertemu Paraguay.
0: Okay. Jadi, apakah keputusannya? Tadi, Kylian Mbappe, gol yang pertama, gol yang kedua telah dijaringkan oleh Bradley Barcola dengan bantuan Michael Olis. Kalau kita tengok, Michael Olis sekarang ni pun antara pemain yang sangat-sangat kreatif. Sangat-sangat orang cakap
2: on perform lah
0: untuk dia banyak terlibat dalam gerakan-gerakan jaringan gol yang dihasilkan oleh France ni. Dan kita nak ingatkan juga kepada anda untuk pusingan 32 ataupun perlawanan ke-78 bagi Piala Dunia FIFA 2026 ini yang akan berlangsung di Mexico City pada pukul 9 pagi nanti, iaitu kita akan saksikan tuan rumah Mexico akan menentang pasukan daripada Ecuador. Kalau kita tengok, Mexico mara sebagai juara kumpulan dengan prestasi cemerlang dan belum dibolosi sepanjang peringkat kumpulan. Ini antara rekod terbaik pasukan Mexico buat setakat ini, dan Ecuador pula layak selepas mengharungi kumpulan yang sukar dan dijangka memberi tentangan sengit kepada tuan rumah. Apa-apa pun, Kita nantikan.
2: Ya, perlawanan yang berlangsung sekarang, France menentang Sweden, anda boleh saksikan di TV OK. Manakala 9 pagi nanti, Mexico menentang Ecuador, anda boleh saksikan di Sukan Plus.
0: Alright, okay. Kalau kita tengok Mexico dengan Ecuador ni macam agak balance lah.
2: Ya,
0: dia sama juga macam Ivory Coast dan juga Norway. Tapi macam France dengan Sweden ni saya rasa macam berat sebelah kan. Tapi bola tu bulat. Tak ada apa yang mustahil dalam perlawanan bola ni.
2: Mana tahu kan rezeki kita tak tahu.
0: Okey,
2: kan?
0: Itu dia untuk Minit Piala Dunia. Dan ikuti kami di Selangor FM. Kami akan kongsikan dari semasa ke semasa apakah perkembangan terkini untuk Piala Dunia FIFA 2026.
3: Buat anda yang fans Black Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
4: Ini bukan lagu cinta, tapi ini lagu bola.

0: Itu dia lagu Bola, nyanyian daripada Warih. Kita tunjukkan juga kepada pendengar kita yang berasal dari Negeri Sembilan. Nah, tekau tapi bekerja dekat area
1: Kuala Lumpur, Selangor.
0: Kan, dalam perjalanan dari Somban nak pergi kerja dekat mana tu? Dekat Shah Alam. Ada yang kerja dekat Puchong pun ada. Tapi nak lalu nak pergi ke Kuala Lumpur tu kan lalu Negeri Sembilan. Kena lalu Selangor dulu kan. Jadi selamat datanglah ke Negeri Selangor, kami ucapkan kepada anda. Okey, sekarang ini kami nak kongsikan terlebih dahulu
2: Al-Kisah.
0: Ini berkenaan dengan penjagaan tidur. Kita fahamlah sekarang ini demam Piala Dunia kan. Semuanya kadang bila tanya awak tidur hari ini berapa jam? Hari ini saya tidur setengah jam je. Sebab apa? Pukul 1 pagi dah ada perlawanan yang pertama. Lepas tu kita nak ikuti perlawanan yang kedua sampailah perlawanan yang ketiga kan. Kebanyakan sekarang ini dalam pusingan ke-32 ni ada 3 perlawanan sehari. Jadi ini bukan berkenaan dengan bola. Ada satu kejadian yang berlaku di daerah Kenung Waru, Kabupaten Tulung Gagung, Jawa Timur di Indonesia, di mana seorang pelajar wanita ditemukan meninggal dunia sendirian di bilik sewanya selepas dipercayai berjaga hingga lewat malam bagi menyiapkan tesis. Dan kematian mangsa berusia baru 25 tahun tahu kan. Hanya disedari selepas rakannya hadir untuk menyambung tesis di lokasi kejadian. Dan menurut Ketua Polis AKP Karnoto juga, pihaknya menerima panggilan pada pukul 1.30 minit tengah hari pada hari Sabtu yang lalu. Sebaik menerima maklumat, anggota polis bersama pasukan forensik, unit tugasan khas dan anggota Samapta Polis Tulung Gagung bergegas ke lokasi bagi menjalankan siasatan di tempat kejadian.
1: Dan siasatan mendapati pada malam sebelum itu mangsa bersama dua rakannya berjaga hingga lewat malam untuk siapkan tesis. Dan tambah beliau, seorang rakan yang bermalam di bilik mangsa maklumkan dia masih melihat wanita itu tidur ketika bangun untuk tunaikan solat subuh sebelum pulang ke rumah. Walau bagaimanapun, kira-kira pukul 10 pagi keesokannya rakan tersebut kembali ke bilik untuk sambung kerja tesis sebelum mendapati mangsa terbaring dalam keadaan terlentang dan tak sedarkan diri. Pemeriksaan rakannya itu mendapati badan mangsa dah sejuk dan tak lagi bernafas.
0: Okey, dan susulan daripada itu juga, rakan mangsa maklumkan kejadian kepada pemilik rumah penginapan dan menghubungi ibu mangsa sebelum mayat dibawa ke hospital daerah Dr. Iskak Tulung Gagung untuk pemeriksaan yang lanjut. Dan menurut Karnoto juga ataupun polis yang yang ambil kes ni, hasil pemeriksaan mendapati tiada sebarang kesan keganasan atau penderaan pada tubuh mangsa. Malah katanya lagi, keluarga mangsa turut memaklumkan wanita itu mempunyai sejarah penyakit jantung dan menerima kejadian tersebut sebagai kematian mengejut tanpa mahu meneruskan sebarang tindakan undang-undang. Dan mayat mangsa kemudiannya diserahkan kepada keluarga untuk urusan pengebumian. Kita doakan semoga mangsa ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Dan kita nak ingatkan jugalah, itibarnya daripada cerita ini, penjagaan kesihatan adalah nombor satu dalam kita sekarang ni. Sebab saya percaya kan, saya tengok kawan-kawan saya pun mata bengkak aja kan, demam Piala Dunia. Tapi kita kena uruskan masa kita dengan sebaik mungkin lah. Kalau kata dah nak jaga awal pagi tu, malam tu tidur awal lah.
1: Ya, tidur awal kan.
0: Habis isyak tu terus tidur kejap, tidur, ambil nap kejap. Lepas tu nak tengok bola sampai ke pagi pun tengok lah. Lagi satu, kalau rasa tak sihat, rasa macam kurang baik daripada segi kesihatan tu, tolonglah dapatkan rawatan dengan secepat mungkin. Jangan duk kita anggap sendiri-sendiri, buat doktor sendiri, kata cakap tak ada apa ni. Ni sakit sikit je ni, nanti telan paracetamol nanti okey lah ni. Jangan gitu kan. Kita tak tahu dengan zaman sekarang ini, dengan wabaknya, dengan virusnya, kita tak tahu adakah kita dijangkiti ataupun sebagainya. Okey, itu dia, sama-sama kita ingat memperingati. Dan selepas ini kami akan bawakan rancangan refleksi di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Haish, tidur lagi. Haish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
4: Harun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari lah. Abuk yang udah ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur.

0: selera buat tak apa.
1: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
0: Dan juga aku jadi kelam kampung tak beratur. Apa kita buat lah hidup kita?
1: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Bayangkan sejenak, dunia di hujung jari kita. Skrin menyala, notifikasi berbunyi, mesej masuk tanpa henti. Kita boleh melihat seluruh dunia, tetapi adakah kita melihat dunia yang berada di depan mata? Hari ini, kehidupan sering terselubung di belakang skrin. Kita tertawa melalui emoji, berkomunikasi melalui mesej, berkongsi cerita melalui media sosial. Semuanya mudah, cepat dan menyeronokkan. Tetapi, di antara skrip, gambar dan video, di manakah kita meletakkan detik-detik kehidupan sebenar? Saat seorang anak memerlukan perhatian, saat seorang teman ingin didengar, saat senyuman yang ikhlas menunggu untuk dikongsi. Teknologi cumalah alat. Ia memang memudahkan, tetapi tidak mampu menggantikan kehangatan hati manusia. Ia boleh mempercepatkan komunikasi, tetapi tidak boleh menyampaikan kedalaman hubungan, sentuhan jiwa atau keikhlasan yang lahir dari hati. Maka marilah kita berhenti sejenak, letakkan telefon, pandang sekeliling, dengarkan suara mereka yang ada di hadapan. Rasai detik itu sepenuh hati. Kerana kebahagiaan yang sebenar bukan hadir dari skrin, tetapi dari detik yang kita luangkan di dunia sebenar. Antara skrin dan juga kehidupan sebenar, pilihlah untuk hidup dengan sepenuhnya di dunia yang nyata.
3: Dr. Nor Asmina binti Muhammad Rashid, Pesara Jabatan Pengajian Pendidikan UPSI.
4: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Baik, satu jiwa, sejuta sorakan. Itu antara program-program yang menarik menanti anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 ini. Okey, ha, kami di stesen RTM ini akan kongsikan kepada anda khususnya di negeri Selangor. Anda bersama dengan kami di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Okey, kejap lagi kita akan beralih ke jam yang berikutnya. Jangan lupa juga, tepat jam 7 pagi kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk utama jam 7 pagi. Antara lagu-lagu yang bakal menanti anda selepas ini, kita ada kumpulan kembara Express Rakyat.

0: Dan selain itu juga kita ada Ayati Tasrib, Cinta Dandut, John Denver, Take Me Home, Country Road. Country Road, Take Me Home. Terus bersama dengan kami berdua, Hafiz dan juga Awan, temankan anda segmen Tertarik Kopi O.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
0: 70-an.
3: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
0: 80-an.

0: Harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi diturunkan 10 sen seliter bermula hari ini hingga 8 Julai 2026. Kementerian Kewangan memaklumkan penurunan tersebut berikutan purata harga pasaran minyak antarabangsa selaras dengan formula mekanisme penetapan harga automatik. Bagi tempoh berkenaan, harga runcit petrol RON 97 turun kepada RM4 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi dikurangkan kepada RM3.37 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula turun kepada RM3.97 seliter. Sementara itu, selaras dengan pelaksanaan budi diesel seluruh negara, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPDN membatalkan arahan kawalan penyelon diesel ke atas kenderaan pengangkutan darat di Sabah, Sarawak dan Labuan berkat kuasa hari ini. Ia merangkumi had pembelian 50 liter, 100 liter dan 150 liter. Ketua Pengarah Pengatkuasa KPDN Dato' Azman Adam berkata, pembatalan itu susulan dengan pelaksanaan mekanisme baharu pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard. Justru semua pembangkang lesen barang kawalan berjadual runcit yang menjual bahan bakar tersebut di negeri berkenaan diminta mengambil maklum mengenai arahan tersebut. Beralih ke perkembangan lain, pasport Malaysia antarabangsa PMA versi baharu dilancarkan dengan 94 ciri keselamatan dipertingkat. PMA dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu menawarkan tempoh sahlaku 5 tahun atau hingga 10 tahun dan boleh dipenerai Malaysia bermula hari ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pilihan tempoh sahlaku itu memberi lebih kemudahan kepada rakyat, khususnya mereka yang kerap keluar negara atas urusan pekerjaan, perniagaan, pengajian atau bersama keluarga. Kadar bayaran ditetapkan RM350 bagi tempoh 10 tahun, manakala RM200 bagi 5 tahun. Hampir semua negeri menerima peruntukan kerajaan persekutuan lebih tinggi berbanding hasil cukai disumbangkan, kecuali Selangor dan Pulau Pinang yang mencatat kutipan hasil lebih besar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar berkata, agihan peruntukan dibuat berdasarkan keperluan pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang ditentukan berdasarkan keperluan mendesak di setiap negeri, termasuk bagi projek tempatan banjir, menaik taraf lebuh raya dan jalan baharu di Pen Borneo, selain sistem saliran air, pembasmian kemiskinan dan pembangunan sekolah. Lebih 2.2 juta pelajar akan menerima manfaat program Baucer Buku Madani 2026 menerusi peruntukan RM221.6 juta. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kawah berkata, baucer RM100 itu boleh ditebus hari ini hingga 31 Oktober depan. Penebusan baucer dilaksanakan sepenuhnya menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar.
1: Pada tahun ini juga, pihak Kementerian Pendidikan juga ada menyenaraikan fokus judul khas Madani yang mana merangkumi karya kesusasteraan dan juga karya agung, buku umum dan bukan fiksyen yang memberikan fokus kepada subjek kritikal seperti sejarah, falsafah, ekonomi, geopolitik dan pembangunan modal insan dan sains teknologi masa hadapan berkenaan dengan AI, teknologi maklumat, bidang STEM, pendigitalan dan sebagainya. Dan setiap satu pembelian, salah satu bukunya haruslah dari fokus judul khas Madani dan selainnya boleh dipilih seperti yang ada dalam platform Book Capital.
0: Wong Kah-woh. Dalam pada itu, pembiayaan RM5 bilion diluluskan kepada hampir 180,000 usahawan di seluruh negara dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Jelas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, langkah tersebut sebagai usaha memperkukuh ekosistem keusahawanan serta meningkatkan daya saing perusahaan tempatan. Pembiayaan itu adalah sebahagian daripada inisiatif Power Up 10,000 yang menyasarkan penyediaan dana sehingga RM15 bilion tahun ini.
2: Bagi tempoh tahun 2025 hingga Mei 2026, sejumlah RM1.407 bilion telah diluluskan melibatkan seramai lebih 53,000 usahawan bumi putera. Daripada jumlah tersebut, bagi tempoh yang sama, seramai 11,469 orang belia bumi putera telah menerima manfaat melalui pelbagai program khusus untuk usahawan bumi putera dengan kelulusan peruntukan berjumlah lebih RM251 juta.
0: Steven Sim. Pelaksanaan konsep jualan ramah kini diperluas menerusi platform e-dagang melalui jualan ihsan rahmah secara dalam talian dengan kerjasama TikTok Shop. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali, inisiatif itu memudahkan pengguna mendapatkan barangan keperluan pada harga berpatutan.
3: Pertama, satu agenda untuk kita memartabatkan produk tempat. Yang kedua, agenda untuk kita membantu menguruskan isu kos sara hidup. Dan yang ketiga adalah agenda untuk kita membantu para usahawan kita yang juga terkait dengan apa? Dengan usaha untuk kita meningkatkan pendapatan rakyat. Dan apa yang dianjurkan oleh TikTok pada hari ini, TikTok Shop khususnya in particular, sebenarnya sejajar dengan agenda yang digariskan dengan kerajaan.
0: Program berkenaan turut sejajar dengan kempen Jom Beli Produk Malaysia dalam menyokong produk tempatan merangkumi barangan, perkhidmatan serta usaha mempromosikan usahawan tempatan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, penyerang sensasi Norway Erling Haaland muncul sebagai wira apabila meledak gol kemenangan, membantu pasukannya menewaskan Ivory Coast 2-1 dalam aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia di Dallas. Norway terlebih dahulu membuka jaringan pada minit ke-39 menerusi Antonio Nusa hasil bantuan Kapten Martin Ødegaard sekaligus meletakkan pasukannya di hadapan 1-0 sehingga tamat babak pertama. Ivory Coast kembali menyamakan kedudukan pada minit ke-74 menerusi Ahmad Diallo. Namun Haaland memastikan kemenangan Norway dengan penyedah dari jarak dekat pada minit ke-86 hasil hantaran Patrick Berg. LeBron James, penjaring terbanyak sepanjang zaman dalam sejarah NBA, akan meninggalkan Los Angeles Lakers namun masih meneruskan kerjayanya dalam liga tersebut. Menurut ejennya Rich Paul, pemain forward berusia 41 tahun itu telah memaklumkan perkara tersebut kepada Lakers. Jelas beliau, James memilih untuk memaklumkan kepada Lakers lebih awal sebelum bermulanya tempoh ejen bebas sebagai tanda hormat dan penghargaan terhadap perjalanan mereka bersama serta memberi ruang kepada kelab itu untuk merancang aktiviti luar musim mereka.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara, tentera rejim Zionis Israel menutup ibu pejabat Persatuan Kebajikan Al-Tadamun Palestin di Bandar Nablus, Tebing Barat. Tel Aviv mendakwa organisasi itu menyokong kegiatan keganasan. Keseluruhan bangunan yang menempatkan ibu pejabat telah ditutup dengan pintu pagar besi dikimpal sehingga tidak boleh dibuka. Tindakan tersebut mengejutkan Datuk Bandar Nablus, Anan Al-Atira. Jelas bel Al-Tadamun, Al-Tadamun menyediakan perkhidmatan kepada anak-anak yatim serta mengendalikan sekurang-kurangnya 3 buah sekolah dan 1 buah klinik. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengecam serangan terhadap sebuah konvoi bantuan kemanusiaan di Sudan Selatan yang mengorbankan 5 petugas kemanusiaan pertubuhan tersebut. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, 4 lagi petugas mengalami cedera dalam serangan itu. Beberapa orang awam turut dilaporkan terbunuh atau cedera. Tegas Dujarric, konvoi itu jelas ditandakan sebagai bantuan kemanusiaan. Sekurang-kurangnya 14 pelajar maut manakala beberapa yang lain cedera selepas bumbung sebuah pusat tuisyen swasta di Lahore, Timur Laut Pakistan runtuh. Ketika kejadian, terdapat 35 hingga 40 pelajar berada di pusat tuisyen berkenaan. Menteri Kesihatan Wilayah Punjab Khawaja Imran Nazir berkata, lebih sedarjan pelajar berjaya diselamatkan daripada timbunan runtuhan. Manakala 5 orang telah menerima rawatan di hospital. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Tiada lagi kawalan penjualan diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan. Jalan Ihsan Rahmah di Perkasa menerusi e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: Halo, saya Krisdayanti. Pilih siapa jadi teman kamu? Tentunya Selangor FM, pilihan tepat. Jangan kau salah pilih
1: yang lain. Lancarkan perjalanan Anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.

0: Selain itu, terdapat insiden trailer rosak di lebuh rayuk tersatan E1 di kilometer 446.6 arah selatan dari Rawang Selatan ke Hospital Sungai Buloh. Dorong kiri terhalang, trafik juga terkawal di lokasi. Selain itu, trafik bergerak pelan dan juga akan kelewatan lokasi-lokasi berikut. Sesak di lebuh rayuk tersatan E2 iaitu selepas keluar Plaza Tu Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Digesas pelan di Bukit Rimau ke Haikom, juga kewajipan susu ke Subang Jaya. Di Max pelan dari Bukit Jalil ke Kuchai Lama. Sementara itu, di Best Raya pelan di UTM ke KTM Serdang, Balakong ke Seri Kembangan, Sapura ke Tomais Utara, Kampung Malaysia ke Persimpangan Kuchai, Selatan ke Pusat Bandar, juga Istana Link ke Jalan Istana. Berhenti di lokasi selamat jika anda mengantuk ketika memandu kerana microsleep boleh membunuh.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
3: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
4: Hai warga Selangor, apa khabar semua? Sekarang ini kita kembali semula dalam segmen Teh Tarik Kopi O jam yang kedua. Anda bersama dengan kami berdua, Hafiz dan juga Awan, temankan anda untuk edisi hari ini, Rabu 1 Julai 2026. Happy July Day. Lain macam dia punya wish tu. Tapi kita nak ucapkan jugalah selamat pagi kepada anda yang dah pun mulakan perjalanan. Hati-hati nak hantar anak tu. Yang naik motor jangan lupa pakai topi keledar. Jangan saja yang menunggang aja, yang membonceng dekat belakang pun kena pakai topi keledar.
0: Hukum wajib.
4: Pakai topi keledar pun dah betul dah. Kalau tak ikat pun tak guna juga. Kadang-kadang anak-anak kita ataupun adik-adik kita ni nak pergi sekolah, dia tak nak awning dia jatuh. Jadi pakai helmet tutup umbun-umbun. Itu saya paling pantang sekali, Wan. Kalau saya jumpa tu memang saya akan tegur. Okey, kita nak kongsikan juga untuk perlawanan France dan juga Sweden tadi berakhir dengan keputusan 3-0. Jadi France sekaligus akan layak ke pusingan 16 yang terbaik. Dan untuk pusingan ke-16, mereka akan menentang pasukan Paraguay. Di mana Sweden, saya dengarnya dah mula dah packing-packing lah tu.
0: Okay, tak apalah, baliklah berjumaah dengan Germany dan juga Netherlands.
4: Dan jangan lupa bersama dengan Jepun juga. Kita tengok semalam viral dekat media sosial, penyokong-penyokong Jepun sedih kan. Masih lagi tidak berjaya melangkah ke peringkat yang seterusnya. Sebelum ini pun gagal di peringkat 16. Tahun ini masih lagi terkandas di peringkat 32 pula. Jadi kita doakanlah wakil Asia kita ini akan melakar sejarah satu hari
0: siapa,
4: nanti.
0: Siapa nak let go jersey Jepun dengan juga jersey Germany, boleh roja-roja.
4: Boleh roja. Saya walaupun saya tak apa nak minat, saya pakai je. Benda FOC ini saya okey. Okey, kejap lagi kami akan kongsikan bio artis untuk anda dalam jam yang kedua antara lagu-lagu yang bakal menanti.

0: Baik, sekarang ini kami nak kongsikan bio artis untuk anda. Kita nak cerita sikit, kita nak kupas sikit tentang seorang ahli kumpulan daripada sebuah band. Kalau kita dengar lagu ini, dia akan flashback baliklah zaman-zaman saya sekolah balik ni.
1: Zaman sekolah ni.
0: Lagu ni. Okey. Di mana ahli kumpulan Sixth Sense, Adi Prio, tampil dengan sebuah lagu solo baru yang berjudul Semua Dulu. Penyanyi Adi Prio menegaskan karya ini bukanlah pertanda kumpulan Sixth Sense sudah pun berpecah. Kita ulang sekali lagi. Ini karya solo bukanlah menandakan Sixth Sense sudah pun berpecah. Sebab ada yang buat spekulasi. Selalunya dah bergerak solo ni selalunya.
1: Problem lah tu.
0: Biasalah band-band kat Malaysia ni kan. Duduk 2-3 tahun lah tu berpecah. Selalunya mulut-mulut netizen biasa lawan .
1: Yeah.
0: Selaku vokalis, Adi Prio yang telah pun berusia 43 tahun tahun ni. Buat masa ini dia bersama dengan 4 lagi anggota Sixth Sense mengambil tempoh rehat sebelum tampil dengan album baru mereka. Ini mereka punya ni lah, orang cakap dia punya vibe-vibe je lah. Lagu ni sebagai jajan-jajan lah sebelum main dish dia. Akan menyusul tak lama lagi. Di mana kata Adi juga

0: Kami masih ada show. Cuma untuk karya baru belum ada lagi. Kami rehat seketika. Bukan senang nak buat album, oi. Penat. Penat dari segi fizikal dan juga mental.
1: Kata beliau lagi, beliau keluar dengan lagu solo ni pun sebagai petanda Sixth Sense masih ada. Sekurang-kurangnya orang sebut inilah vokali Sixth Sense je. Beliau mahu nama Sixth Sense ni kekal relevan dalam kalangan peminat-peminat. Dan masing-masing ahli anggota Sixth Sense pun sibuk dengan urusan peribadi, jadi fokus untuk diri sendiri dulu. Okey, tambah Adi, selepas kali terakhir mereka tampil dengan album 17 pada 2022, dia masih aktif bergerak di belakang tabir sebagai pencipta lagu untuk penyanyi lain. Malah juga dia kini dilihat semakin aktif lakukan sesi siaran langsung di TikTok sebagai usaha untuk promosi lagu baru.
0: Okey, lagu baru tu yang berjudul Semua Dulu tau. Kepada anda yang belum lagi menikmati keindahan karya ini, anda boleh pergi saja ke YouTube channel NR Music Channel untuk anda dengarkan karya terbaru daripada Adi Priyo ni. Katanya ini antara orang cakap buah tangan terbaru lah. Selepas dah lama senyap kita tengok dekat TikTok je. Dan bercakap tentang lagu Semua Dulu ini juga, karya ini merupakan ciptaan Adi sendiri dan diterbitkan di bawah syarikat rakaman NAR Records dan mengambil inspirasi daripada kisah orang di sekeliling. Lagu ini juga menjadi pengubat rindu buat peminat yang menggemari genre muzik Sixth Sense. Sixth Sense ni dia ada sentuhan yang berbeza.
1: Dia lain sikit.
0: Sewaktu tu seingat saya dia lebih kurang usianya Spider, di penghujung Spider tu, tapi Sixth Sense ni dia dah bawa vibe-vibe Peter Pan, kumpulan Raja, di masa band boy ni, Sixth Sense muncul waktu kita dah pandang ke Indonesia. Peter Pan-nya, Noah-nya, Dewa-nya kan. Dan lagu ini juga memang galau teruk, dia kata. Budak nak apa ni, bahasa Gen Z sekarang ni, siapa yang dengar boleh menangis. Saya ambil inspirasi daripada kisah kawan yang pernah bercerai dan putus cinta.
1: Okay. Kata beliau lagi, kalau selalu peminat tanya tentang lagu Sixth Sense, jadi lagu ni sebagai pengubat rindu kepada mereka yang terus sokong Sixth Sense.
0: Okay. Jadi kita nak hiburkan anda dengan karya baru daripada Adi Priyo. Jika anda ingin mencadangkan lagu ini dalam carta 20 hit di Selangor FM, jangan lupa untuk hantarkan di WhatsApp banyak-banyak, supaya nanti kita akan tapis. Mungkin lagu ini akan didengari sepanjang minggu bila bermulanya carta 20 hits di Selangor FM. Terus dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
2: Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor. Ha, dia mai dah. Ha, Kopi Bola Pagi, kita kembali lagi untuk edisi hari ini. Edisi yang pertama dalam bulan Julai ni. Yeah. Ha, sebab hari ni kan baru 1 Julai. Mm-hmm. Jadi edisi pertama lah. Yeah. Okay, hari Rabu ni kami nak ajak anda sembang dalam Kopi Bola Pagi. Di mana sepanjang perlawanan ataupun kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 ni akan berlangsung hingga ke pentas final yang akan dijangkakan pada 20 Julai 2026. Hari Isnin, kita akan sembang pasal bola lah. Ha, menggantikan sembang tu sen, Kopi Bola Pagi kami bawakan untuk anda. Caranya masih lagi sama. Untuk anda respon, anda hantarkan di telah WhatsApp 019-330-4425.
0: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Dan kami juga alu-alukan anda untuk hubungi kami untuk anda kongsikan pandangan anda, pendapat anda dalam Kopi Bola Pagi hari ini. Sebabnya, saya nak tanyalah Wan. Gol ni sememangnya detik yang paling ditunggu dalam bola sepak lah.
3: Betul.
2: Siapa nak tengok kalau tak ada gol?
3: Yeah.
2: Main bola lah macam tu. Sebab kalau tak ada gol dalam 90 minit yang pertama tu, dia akan ada masa tambahan 15 lawan 15. Dan akan dibawalah sehingga ke sepakan penalti kan. Jadi sepakan jaringan gol memang akan adalah dalam setiap perlawanan. Tapi kalau difikir balik, Piala Dunia bukan hanya tentang jaringan gol je tau. Ada yang sanggup berjaga sampai ke pagi sebab nak tengok aksi penyelamatan luar biasa biasa penjaga gol. Dia yang nak tengok keeper ni perform tak perform. Kadang-kadang gol 1-2 tu dia tak hirau sangat, tapi dia masih lagi teringat apa yang goalkeeper tu buat kan. Tapi ada juga yang menantikan skill pemain dengan persembahan samba yang selalu ditonjolkan oleh kumpulan Brazil kan. Ataupun pasukan Brazil. Mereka punya teknik tiki-taka tu.
3: Tiki-taka tu Spain dulu.
2: Tiki-taka yang passing, short passing tu kan. Okay. Sorokan penyokong dekat stadium. Macam saya memang suka, saya tunggu ni. Bila kamera pan ke pengunjung ataupun penonton di stadium. Sebab kita nak tengok macam ni kalau awet-awet dari Morocco. Macam ni awet-awet dari Colombia. Muka dia lain-lain tau. Inilah masa je kalau kita nak tengok. Bukan nak cari jodoh, tapi kita nak tahu macam ni kulit mereka lebih kurang macam aku je.
3: Kadang-kadang orang luar ni kita tak tahu. Tama-tama macam contoh negeri kecil-kecil macam Curaçao, Verde, kita tak tahu rupa dia orang macam mana. Kita nak tengok masa ni lah momen dia.
2: Kadang-kadang kita cakap macam Jepun. Satu ketika dulu Jepun dikenali dengan penduduk yang bersaiz lebih kurang kita je. Asia ni lebih kecil je kan. Tapi bila kita tengok, mereka ni dah macam dah macam Europe punya size dah kan. Tinggi lebih kurang dah kan. Contohnya macam South Korea, waktu South Korea ada dululah. Korea Republic tu kan. Tengok dia, muka opanya. Jadi macam tu lah. Jadi pagi ni kami nak tanyalah kepada anda, selain jaringan gol, apa lagi yang menarik perhatian anda untuk tonton Piala Dunia, Awan?
3: Saya?
2: Apa lagi? Selain daripada perlawanan, aksi dalam perlawanan tu yang berlangsung lah selama 90 minit ataupun membawa ke sepakan penalti, apa lagi yang awak nampak?
3: Orang kata gaya pemain tu sendiri bila kata celebrate atau meraihkan jaringan gol tu. Orang punya berjoget-jogetnya
2: kan,
3: excitednya macam mana.
2: Dia punya celebration skill tu lah.
3: Tapi cuma kalau anda kata macam perlawanan Germany semalam, bila gol kedua tu dibatalkan, rasa macam frust jugaklah. Dia orang dah seronok dah nak celebrate
2: gol kedua tu. Rupanya ada tolakan dekat atas penjaga gol Paraguay. Okey. Jadi itu dia. Tapi betul juga kan, sebab ada yang menantikan macam CR7.
3: Yeah.
2: Kalau dia gol, dia akan buat dia punya skill tu kan. Yang itu orang nantikan tu. Okey, itu antara pandangan daripada kami, pendapat daripada kami. Itu yang kami nantikan selain daripada jaringan setiap perlawanan yang berlangsung untuk Piala Dunia FIFA 2026 ni. Okey, jadi kepada anda macam mana pula? Selain jaringan gol, apa lagi yang paling menarik perhatian anda bila menonton Piala Dunia? Okey, jom hubungi kami sekarang ataupun anda juga boleh tinggalkan di ruangan komen Selangor FM, di TikTok Selangor FM. Dengan kata caranya Selangor FM 100.9 MHz. Okey, terima kasih yang dah menyapa kita ni. Ada Melpal, ada Ismipal.
3: Ismipal, terima kasih.
2: Ismipal, okey. Acik Syam, ada Emma Zali, ada Douglas Wick, ada Aziz 21, Kezaman Halim, ada Sariah Kadir 1, Andra, ada Bohri, Jiwegos. Oh, macam ramai-ramai, macam-macam nama. Dah macam pemain bola. Okey, selepas ini kami akan raikan komen-komen daripada anda. Hantarkan sekarang. Okey, jom kita berhibur terlebih dahulu bersama dengan Kumpulan Kembara. Kepada anda yang naik bas, ini dah lagu untuk anda, Express Rakyat.

0: dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, makeup aku ni macam mana?
2: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu. Lagu-lagu Malar Segar 90-an.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM.
1: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.

0: juga Plaza Tu Sungai Besi ke Taman Teknologi Bukit Jalil. Jangan pelanggar kenderaan anda semata-mata untuk melihat kemalangan, fokus pada pemanduan dan sentiasa awasi jarak selamat kenderaan anda.
1: Info Traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Itu dia nyanyian daripada John Denver dengan tajuk lagunya Take Me Home Country Roads. Kepada pasukan-pasukan yang telah pun pulang ke rumah masing-masing tu. Jadi selamat hingga berjumpa lagi di masa yang akan datang. InsyaAllah, okey. Kita masih lagi dalam Kopi Bola Pagi. Kita bawakan topik untuk anda. Selain daripada jaringan gol, apa lagi yang anda menarik perhatian anda untuk anda tonton Piala Dunia FIFA 2020? Kita bersama dengan pemanggil kita di talian. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, selamat pagi Abang Sadiq. Dah sarapan dah?
1: Dah.
0: Alhamdulillah. Makan apa pagi ni?
1: Hari ni Abang makan nasi putih dengan kuah cocu.
0: Okey. Okey, Abang Sadiq, kita nak bagi tahu dekat Abang Sadiq. Update kat Abang Sadiq lah. Mungkin Abang Sadiq tak dengar kan. Pagi tadi pukul 1, iaitu Ivory Coast menentang dengan Norway. Norway menang 2-1. France tadi 3-0 dengan Sweden. Dan kejap lagi pukul 9, Abang Sadiq jangan lupa pula dengarkan yang tu. Mexico lawan dengan Ecuador. Tuan rumah tu Abang Sadiq.
1: Oh ya ke?
0: Okey, Abang Sadiq.
1: Tapi abang yakin dengan yang semalam tu yang abang kata apa dia ni? Abang kata ni Morocco menang kan?
0: Morocco. Iyalah betul lah.
1: Oh,
0: dahsyatlah abang.
1: Dia akan menang macam mana pun.
0: Oh, prediction
1: walaupun,
0: abang.
1: Walaupun 10 minit 90 minit masih 1-1.
0: Okey, lastnya penalti ya.
1: Dah penalti. Penalti dia dapat 3-2.
0: Okey. Betul lah abang, tapi memang betul semalam Morocco main memang, memang macam dia, final.
1: Dia main, walaupun dia main apa dia jarak jauh tapi dia boleh buat.
0: Sebabnya semalam saya tengok sampai berdarah-darah Abang Sadiq.
1: Abang tak tengok tapi abang dengar bila semangat tu ada berkobar-kobar nak dengar gol tu.
0: Okey, mungkin ada yang pendengar-pendengar kita lain mungkin tertanya, Abang Sadiq ni macam mana kan? Abang Sadiq cerita sikit kan. Abang Sadiq ikuti Piala Dunia FIFA 2026 ni macam mana? Lagi satu kan dia punya commentator dalam bahasa Inggeris. Abang Sadiq sempat ke kecap dia punya cakap tu dengan slang dia tu?
1: Abang, insyaAllah, alhamdulillah, kita punya abang, marilah, orang putih London ke, Amerika ke.
0: Abang Sadiq faham lah.
1: Abang faham.
0: Okey,
1: jangan apa dia, orang putih Jepun juga lah.
0: Sebab apa? Sebab saya tengok dia baru-baru ni dekat media sosial yang seorang melibatkan seorang kanak-kanak buta. Dia memang viral dah. Sebelum ni pun dia dah viral dah dengan ayah dia. Ayah dia guna macam mana nak menggambarkan perlawanan tu kepada anak dia kan pakai deria rasa.
1: Pakai
0: braille tu deria rasa kan. Okey. Ini ayah dia buat signboard, buat garisan macam dalam padang tu. Jadi dia pegang tangan anak dia tu, dia gerakkan. Ayah dia tengok pemain dia sekarang ni dekat garisan mana, dekat belah mana. Dia bagi gambaran macam tu dekat anak dia. Tapi kalau macam Abang Sadiq, memang Abang Sadiq dengar je lah.
1: Abang dengar je.
0: Abang Sadiq selalu tonton seorang ke ada kawan yang tolong menterjemahkan?
1: Abang tak payah terjemah sebab bahasa Inggeris tu kita boleh faham.
0: Okey, taklah maksudnya macam kadang-kadang mungkin ada aksi yang tak diulas kan. Apa yang jadi Abang Sadiq, ada orang tanya orang ke tak ada?
1: Tak tanya orang. Bila kita tengok apa dia punya kerap tu gemuruh, kita tahu.
0: Itu yang kadang-kadang gol tu tapi kena hati-hati Abang Sadiq, takut Abang Sadiq duk celebrate rupanya gol tu batal. Kena VAR.
1: Kalau dibatal pun dia tetap gemuruh juga. Cuma gol tu tak masuk aje.
0: Betul. Okey, jadi itulah ceritanya Abang Sadiq. Terima kasih Abang Sadiq. Kerana
1: hari ini tu rumah lawan apa?
0: Hari ini Mexico lawan Ecuador. Kejap lagi pukul 9.
1: Okey.
0: Kejap lagi Abang Sadiq ikuti kami pun, nanti kami akan kongsikan Abang Sadiq.
1: Abang ambil Ecuador.
0: Ecuador Ecuador. Saya ambil tuan rumah lah. Saya ambil tuan rumah esok kita tengok. Okey, boleh? Baik Abang Sadiq, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu ceritanya Abang Sadiq keistimewaannya. Walaupun istimewa dari segi penglihatan, tapi beliau tidak melepaskan peluang lah. 4 tahun sekali kan, yeah, untuk kita ikuti Piala Dunia kejohanan yang berprestij dunia ni kan. Okey, kejap lagi kita akan kembali semula dalam jam yang berikutnya. Jangan lupa kepada yang belum lagi komen, hari ni topiknya adalah selain jaringan gol, apa lagi yang paling menarik perhatian anda bila menonton Piala Dunia? Kalau macam saya, saya suka tengok sorakan penonton, kemeriahan di tempat di kerusi penyokong tu. Kalau macam Awan tadi, Awan suka
2: sorakan daripada apa pemain-pemain tu sendiri
0: dalam
2: jaringan gol.
0: Ataupun gaya celebration lah. Dia celebrate gol tu kan. Okey, kejap lagi kita akan sambung semula Kopi Bola Pagi dan antara lagu-lagu yang akan menanti dalam jam yang berikutnya. Sekejap lagi kita akan berhibur bersama dengan Dayang Nur Faizah sebentar dan Shiwi Be Love Maroon 5.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Bacaan doa duha.